0: kadang-kadang dia sabarlah, benda masak sekejap je. Sekejap lagi mesti masak. Ini kau dah leto. Apa dah meto dah
1: bengken.
0: Bukan apa benda koma ni kan. Itulah orang dulu tu memang oi bahaya. Garangnya bukannya macam orang sekarang. Orang sekarang ni boleh boleh chill-chill lagi dengan bapak depa. Macam anak-anak saya kan. Jom kita tengok bola. Saya dulu nak ajak ayah bapak saya pergi tengok bola. Kamu nak buat apa? Besok kan ke sekolah? Tak ada kerja lain. Pukul 2-3 pagi buku tak nak tidak baca. Pukul 3 pagi boleh bangun. Tahajud tak nak pula tahajud. Bola boleh. Dia punya sikit dia poinnya.
1: Poin dia, tapi dia jadi melerik-lerik ya.
0: Sebab dia nak tangkapkan poin dia. Pukul 3 kan ada bola, jom pergi tengok bola. Tahajud tak ketidak bangun katanya. Dok aku duduk dah apa masa dulu. Melerik-lerik tak jadi ni je kan.
1: Angkat muka pun tak berani.
0: Tak berani. Sekarang ni relax, pegang bahu ayah lagi kan. Tahajud lah ya.
1: Ayah kalau ini terjegi beliau punya mata pun benohin ni.
0: Ikutlah juga kan. Itulah beza dia peredaran masa.
1: Itulah dia nya ya.
0: Tapi itulah memang kalau anak borek bapak rentik ni, anak-anak saya macam saya ni boleh dikategorikan sebagai kaki bangku.
1: Kaki bangku.
0: Saya tak pandai main bola. Dan
1: semua tak boleh main.
0: Anak saya tak boleh.
1: Semua. Majority. Yeah.
0: Anak lelaki lah. Anak lelaki, kalau anak perempuan, anak perempuan lagi lah kan. Dan saya nak tengok bola pun saya kurang sikit. Kalau ada tim-tim yang saya suka je, baru saya akan tengok. Serupa juga dengan anak saya. Anak saya dia tengok bola bukan sebab dia minat. Sebab dia tengok kawan-kawan dia, best malam bola.
1: Sekadar tengok je lah.
0: So dia pun ada keinginan macam, aku pun kena tengok weh. Kau kena tengok. Dia pun kena tengok. Macam itu. Memang kalau itu memang dia turun-nurun tau. Kalau kita tak pandai main bola, anda pun tak main bola. Macam saya kat sekolah, saya main hoki. Anak-anak saya semua main hoki. Anak lelaki, anak perempuan semua main hoki.
1: Yalah, mungkin sebab Apik minat, jadi Apik dorong anak-anak main hoki juga.
0: Tak minat pun hoki sebenarnya, kerana terpaksa.
1: Dulu di sekolah, masa Apik sekolah lah, main hoki lah.
0: Tengok muka berkena.
1: Wakil sekolah.
0: Wakil sekolah. Jangan tak wakil negeri tu pun sebab ponten tuang kuat lo, langsung tak dapat.
1: Sebabnya takut apa itu kayu hoki tu, dia bukan dia pukul bola, dia nebek
0: kaki orang. Kaki orang ketin pula tu, bengkok. Itulah anak-anak ikut opi tu. Tapi kan macam Rus sendiri, ada tak Rus ikut belah bapak Rus?
1: Tak pasti, saya tak pasti pula. Tapi tapi kalau saya sendirilah, daripada kecil kan, saya kan suka seni. Saya tak pernah tengok ayah saya macam berseni lah, orang kata kan. Tapi kalau saya buat apa-apa hobi, yang akan menyokong hobi tu adalah ayah saya. Macam contoh.
0: Support.
1: Kalau macam contoh saya suka melukis apa semua kan, orang yang akan beli barang, yang akan bawa saya pergi contoh ada pertandingan melukis, ayah saya. Dia bukan mak tau. Bukan mak. Mak saya memang tak ada support sangat lah bab-bab macam ni.
0: Pakcik yang mendengar radio dia cakap pakcik tak support.
1: Tapi kalau bab-bab kita, saya suka seni ni, banyak disokong oleh ayah saya. Cuma mungkinlah saya tak tahu, mungkin ayah saya pun suka. Tapi tak adalah menunjuknya. Tapi bila kita daripada kecil sampai ke besar ni, bila kita nak buat sesuatu perkara berkaitan dengan seni tu, ayah saya lebih menyokong.
0: Dia support lah.
1: Ya, dia yang lebih sokong. Kalau nak kata dari segi makanan, jauh beza.
0: Sebab ini bukan anak boleh bapak rentik ni.
1: Jauh beza. Kita orang jauh beza.
0: Tak ada rentik lah. Kira lebat tu ni.
1: Bapak makanan jauh beza. Kalau ialah sukan, tak pastilah. Sebab tapi ayah saya pun bukan jenis yang macam
0: bersukan
1: lah. Bersukan macam ni, Apik kata tengok bola semua tu kan. Saya tak pernah tengok ayah main bola pula. Kalau macam sukan tu, dia sekadar tengok. Biasalah kat TV kan. Macam pakcik tak tahu nak buat apa, tengok TV, tengok
0: sukan. Handsome
1: tak? Tak tahu nak cakap.
0: Sebab orang yang jarang sangat main bola dan jarang tengok bola ni, dia biasa handsome.
1: Puji dia sendiri.
0: Sebab
1: tu saya cakap tak pasti.
0: Macam cakap sendiri ke apa?
1: Macam teman yang ikut panggil abah teman. Apa panggil abah lah.
0: Abah lah, saya panggil abah.
1: Abah kan. Kalau makan mesti ada sambil belajar.
0: Itu dari segi makan lah.
1: Dari segi makan lah. Dari segi makan. Tapi kalau yang banyak bab-bab macam

0: Abah dulu kalau ingat, dia memang kalau serika baju tu, dia punya side dia
1: tulang-tulang.
2: Side-nya kalau kena orang luka.
0: Kena luka.
2: Buat pasal cari.
0: Tapi teman tak nurut pun dia dari dia. Pasal
2: itu yang buat kekemasan dia tu.
0: Kekemasan dia. Kalau dia melipat kain baju nama. Tak boleh challenge lah.
2: Nampak? Mana nak cari lelaki lipat kain baju? Dia tu mesti lebih kurang dia orang Perak kan?
0: Ya. Yeah.
2: Biasanya macam saya.
0: Bab kain baju semua abang.
2: Ya. Yeah.
0: Mak ada je.
2: Yalah dia ada. Macam mana boleh turun ke saya pula? Saya memang orang itu. Yeah. Bapak kat mana turun ke saya? Saya suka lipat baju.
1: Ya. Yeah. Masa tak kena.
2: Turun ke saya pula. Tapi itulah kalau orang tua ni kak. Macam akak bab makan akak ikut kan. Macam kalau saya, saya memang ikut bapak saya daripada segi disiplin.
0: Disiplin.
2: Waktu makan, bapak saya paling pantang dia dalam hidup dia. Dalam hidup dia kalau orang petikaikan pasal makan.
1: Maksudnya
0: macam mana petikai pasal makan ni?
2: Kalau dia tak pernah berkira dengan orang bab makan ni. Apa yang ada dalam poket dia habis dia londihkan untuk orang kalau nak makan. Tapi kalau sekali je orang jentik pasal makan, kamu ni makan je bukan nak keluarkan duit buat. Oh, dia punya hati dia remuk, hancur dia. Tuhan dia
0: kalau bab makan dia memang tak berkira.
2: Bab makan dia tak berkira, tapi dia pantang kalau orang cakap pasal berkira pula pasal makan. Macam tu lah juga saya. Dia jadi macam sayu dan sedih. Kalau walaupun at least kalau dalam nada yang bergurau kan, kamu ni makan-makan bayar tak nak. Orang tu bergurau kan, tapi dia punya remuknya hati tu.
0: Terasa mendalam.
2: Tapi kalau orang bergurau yang lain-lain, sampaikan apa pun tak apa dia. Tapi kalau buat itu memang satu yang benda yang sensitif sangat-sangat. Lepas tu kalau dia nak makan, serupa juga dengan saya, dia tak boleh pergi sorang-sorang kedai makan ke apa ke, dia tak mahu. Lepas tu time dia makan, dia tahu semua orang anak dia mesti semua ada. Dia mesti ada. Sebab dia pun ikut daripada bapak dia. Atuk saya lah. Atuk saya tu matilah kena makan dengan rimau. Orang jumpa kain baju je, makan dengan rimau. Rimau makan tak jumpa buat. Dia masuk hutan. Orang dulu kan masuk hutan seorang-seorang, jumpa baju, makan dengan rimau. Orang cakap makan dengan rimau lah. Cakap tak pernah tengok pun tu kan. Oh, dia kena makan dengan rimau. Dahsyat. Maknanya aku adalah dalam pening. Dia ikut itu juga kan. Dia makan sebab dia tak suka. Dia panggil semua orang ni. Sebab bila kita nak makan satu lauk kan, tinggal sikit lah, dia belum makan lagi.
0: Ingat orang belakang.
2: Dia ingat orang belakang. Tapi orang belakang tu tak ada berotak pula. Aku tak makan weh. Kau jadi membazir. Dan dia makan sampai lah macam saya. Dia tak akan makan benda yang tengah hari bawa pergi malam.
1: Kiranya makan malam benda yang lain.
2: Benda lain, masak lain.
0: Masak lain.
2: Dia tak suka dia perangatkan ke. Serupa juga dengan saya. Nasi tengah hari, makan malam, bunyi macam belagak kan. Tapi memang mungkin didikan ke apa ke, bapak saya dah silap dulu didik kami macam tu. Makan mesti sekali. Itu sebab kalau dia tak suka, mana seorang lagi, dia tengah sembahyang, tak apa, tunggu dia kejap. Tiba-tiba dia cakap, tak nak, kau mau makan lah. Okay, baru boleh makan. Kalau seorang tak ada kan, taruh dia kan, dia balik kan lambat kan. Pergilah, mak dah sediakan tu. Oh, tak makan, tadi dah makan kat luar. Mak dia akan mengamuk gila satu rumah. Benda tu akan membazir dan tak akan makan. Itu yang dia marah sangat-sangat tu kan. So kalau nak makan, makan semua. Kalau seorang ni keluar, pergi mampu dengan dia. Kan, kita habiskan. Memang dia akan habiskan semua. Dia tak suka simpan-simpan sebab dia tahu bila simpan, malam nanti korang tak akan makan punya lauk ni. Sebab dia yang ajar kita orang macam tu. Salahkan ku, jangan salahkan ku. Itu yang saya rasa saya ikut lah. Sebab saya tak akan makan lauk tengah hari.
1: Dia perangat bawa ke malam.
2: Bini saya boleh. Bini saya pun pelik. Awak belagak mula-mula kahwin. Dia tak tahu kan. Awak belagak lah. Awak hargai lah. Tak. Saya tak makan pun tak apa. Tak boleh. Kau faham tak? Tak boleh. Lepas tu nak pergi makan kat kedai sorang-sorang, rasa malu. Makan orang tengok kan. Malu. Kenal dia kawan. Anak pun tak apa. Ha, jangan sorang-sorang. Sorang-sorang memang tak akan pergi makan. Apalah, lapar pun lapar lah. Itu sebab saya pergi mana-mana sorang, saya tak akan berhenti makan. Puasa je jalan terus. Niat puasa pagi-pagi.
0: Jadi nunggu sampai rumah baru makan.
2: Sebab orang tua dulu dia ajar benda orang itu.
1: Makan berteman.
2: Makan teman satu. Dia makan, mak saya mesti kena ada. Kalau mak tak ada, dia cakap, kalau mak satu hari mati esok macam mana? Mak pun tak akan mati, aku yang akan mati dulu. Memang betul dia mati dulu.
0: Macam mana
2: lah. Tak apa, mak pun boleh makan seorang, aku tak boleh makan seorang. Memang seorang. Oh, teruk dia cakap lah. Masa kita budak kita cakap, teruk gila bapak aku ni kan, beria sangat. Dah tua-tua takkan nak makan sama lagi kan.
0: Tapi itulah kita nak kenangkan apa kita, kalau yang tak ada lagi lah. Fatihah ya.
2: Fatihah tak ada dah.
0: Doakan ya.
2: Ruh ada lagi ya?
0: Ada.
2: Ruh ada muda lagi. Bapak Ruh muda lagi ya?
1: Tak ada ya.
2: 50 lebih?
1: Tak.
0: Tapi macam Ros
2: macam
0: ni.
2: Macam Apik umur?
1: Tak ada.
2: Yalah, Apik baru 25. Takkan.
0: Tapi macam Ros ni kan, dia bapak dia selalu nakkan dia ngadunkan. Makannya.
2: Itulah.
0: Apanya. Nampak?
2: Dia
0: anak apak ni.
2: Dia memang ada satu perangai orang tua. Saya belum tua lagi.
1: Tua lah Apik. Dah tua.
2: Tak, macam orang tua saya. Bukan saya, orang tua saya. Dia memang akan ada seorang tu. Dia suka dia je. Kena adunkan dia. Kalau orang luar tengok, dia macam, mengada-ngadanya dia. Tak, dia bukan. Dia memang sifat dia, aku kena ada benda ni. Mungkin macam bapak Ros, aku Ros tak ada, aku malas lah. Ros tak ada. Dia bukannya kerana sifat sayang ke, lebih ke. Bapak ni tak pandai sebenarnya.
0: Dia rasa selesa.
2: Dia rasa selesa. Kalau dia ni buat, bukannya kamu buat tak sedar. Tapi aku lebih, dia lagi rapat dengan aku. Bukannya beza kasih sayang. Tak, sebenarnya bukan macam tu. Kena faham ya. Jangan esok adik-adik Ruh kata, Ruh sayang. Tak. Sebenarnya dia tak sayang apa-apa.
0: Okey, jadi boleh kongsikan dengan Kumar bertiga, Apik, Ros dan juga teman lah. Kalau ni boleh hantar di WhatsApp ya.
1: WhatsApp, boleh lah. 0102007055. Topiknya bapak borik anak rintik. Apa perangai lah, perangai ataupun perkara-perkara koma daripada bapak kan bawa ke anak. Koma boleh kongsikan dengan kami ataupun boleh telefon.
0: Apa yang koma terikut lah. Macam ini mesti perangai apa ni.
2: Jangan dengar cakap bini dia akan baik, ni perangai awak lah ni. Ditipu. Dia yang bagus.
0: Kalau yang tak elok tu ya.
2: Kalau tak elok tu kan, tengok anak
0: buat perangai apa pun.
2: Ini lah perangai awak lah ni.
0: Macam orang kampung teman kabur, like father, like son.
2: Tapi yang baik semua ke dia. Anak kuat ngigo malam-malam kan. Ni macam, aku rasa aku tak pernah kamu kahwin dengan aku. Pernah tak kamu nak aku? Ya, awak dah tua. Dulu balik kecil. Mana awak tahu saya kecil? Gila lah dia tu. Kalau dia tengah mendengar ni, saya memang tengah marah. Sebab selalu aku kena.
0: Habis pecah lubang.
2: Saya tak mengigau kah? Anak saya memang mengigau. Dia suka bercakap.
1: Yang mana? Semua?
2: Ada dua orang. Dia akan...
0: Siapa? Akib
2: Anggun yang datang perempuan kan. Dia akan bangun. Ayah, ini aku lalu tepi. Kamu dah tidur kan? Dia akan bangun datang. Ayah tak baca doa lagi. Dah tidur 2 jam tak baca doa lagi. Betul. Yang sebelah dia akan cakap, itu panggil awak lah tu. Tidur malam. Aku tak, yang itu aku tak boleh terima kenyataan. Macam mana kau boleh tahu yang aku macam tu? Itulah perempuan, dia suka salahkan lelaki. Tapi kalau yang baik kan, wih lawa. Kalau orang cakap, anak awak ni lawa lah, pandai make up semua. Yang seorang lagi tu, dia suka tudung kan. Mungkin lah dia ikut panggil saya lah kot. Ya Allah.
1: Ya betul lah, mak yang suka make up. Takkan dia cakap ikut api.
2: Okey, anak lelaki pun kan, bila ada orang jalan, anak lelaki dia pandai kan, pakai apa pun semua okey. Macam mak dia lah, macam saya. Aku cakap yang baik semua kamu ke? Aku apa je yang dapat? Gila lah ini, tidak ada.
0: Sabarlah,
2: apa nak buat kehidupan dunia.
0: Orang perempuan selalu betul.
2: Alah.
0: Okey, ini ada Abang Fendi Jelapang katanya. Perangai bapak yang saya warisi ialah suka memberi.
2: Bagus lah.
0: Dan tak suka marah-marah. Tak ada bengkel ni. Tapi kalau dapat sekali marah, telinga pun tak nampak.
2: Telinga pun cabut. Marah, pop telinga orang tu. Apa telinga? Onsen.
0: Kamu menanah telinga.
2: Menanah berbulu.
0: Itulah kamu yang mukat. Sekali sekali buat.
2: Sekali buat. Tahulah tangkai telinga.
0: Okey, telinga kita pun boleh juga ya kalau rasa-rasa nak berborak dengan aku kan. Boleh
1: 0554585559.
2: Telefon kami.
1: Telefon.
2: Sekarang ni tengah ada, bolehlah nak sembang koma bapak ke koma anak. Apa kalau koma anak, apa yang
0: kamu ikut? Yang diikut ya.
2: Kalau sebagai bapak pula kamu ikut panggil bapak, apa dia kan? Kalau boleh cerita panggil yang baik-baik jelah kan.
0: Kod satu lagi, like father like son tadi orang kampung teman like cakap. Kod like mother.
2: Like mother tak ada.
0: Like mother like daughter.
2: Tak ada, tapi biasanya jarang orang ikut panggil mak ni. Memang tak best.
0: Mesti apa? Mesti apa ataupun apa kan? Okey, terus bersama Borak Gegar Pagi.
1: FM.
2: Untuk koma je.
0: Ini ceritanya pasal tentang ayah.
2: Ayah.

0: 6, 10 pagi. Apa yang cikgu ya?
1: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
0: Kekor 6, 10 pagi untuk Koma Aja.
1: Era FM.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aje.
2: Untuk koma aje.

0: minit pagi untuk terus borak gegar pagi kita di Perak FM ni lah kan.
1: Jadi pagi ni topiknya bapa bori anak rintik.
0: Iya.
2: Panggil-panggil apa yang kau membawa kan untuk kan. Kalau apa salah sikit kan dia panggil bapa kan. Sebenarnya kadang-kadang kita pun tak perasan.
0: Tu Kristen.
2: Ha. Ya, ayahku idea itu biasanya ikut panggil bapak lah. Kalau bapak ada kahwin dua, biasanya salah seorang anak akan.
1: Dia mesti ada,
2: ada
1: sebenarnya.
2: Mesti ada. Serupa juga
0: ikut kentak.
2: Serupa juga macam penyakit. Bapak ada kencing manis, salah seorang anak mesti ada kencing manis. Itu boleh dikategori bapak boleh anak kentik. Bapak aku dulu lah ni kencing manis. Kalau tidak aku tak kena.
0: Dia cuma
2: penyakit keluarga dah.
0: Ni apa tu, ikut inilah
2: apa, darah apa,
0: genetik.
2: Kadang tu kau itu juga
0: tapi dia, kalau kahwin lagi
2: kahwin lagi memang tapi... bukan dia tengok bapak dia mengidolakan bapak dia. Dia terlalu mengidolakan bapak, boleh dua saku apa salah tiga. Anak dia esok empat. Dia macam tu lah.
1: Tapi cakap pasal ubat tu, penyakit tu genetik tu, bukan genetik selalunya bergantung pada

0: Ibu. Yeah. Kalau sakit. Kan?
1: Dia apa? Kromosom mana yang lebih?
0: Kan? Kan selalu ibu kan? Tak tahu.
2: Tak juga.
0: Tak juga.
1: Itu antara faktor lah.
2: Macam mak saya tak ada. Mak saya tak ada tiga serangkai ke apa ke. Macam bapak saya memang ada. Memang turun ke anak. Habis-habis kunci man ni. Kan? Darah tinggi.
1: Teman darah tinggi.
2: Blood
1: go upstairs.
2: Daripada orang tua juga.
1: daripada mak.
2: Tapi kalau pada pandangan saya lah kan. Sebenarnya benda ni bukannya turun.
0: Semua.
3: Itu punya faktor pemakanan.
2: Faktor pemakanan. Dia secara tak sengaja. Mungkin orang dulu ingat, bapak dia pun ada sejarah kencing manis. Oh, anak dia pun ada. Lepas tu tak sengaja anak dia ni pun ada. Itu yang orang kaitkan. Penyakit keturunan.
1: Cumanya kalau katanya doktor dia, itu antara faktor.
2: Genetik.
1: Antara faktor.
2: Tapi sebenarnya dia berkait balik dengan bapak boleh anak rentik. Bapak dia suka minum Sunquick yang manis-manis. Dia pun suka minum benda yang manis. Macam mana benda kencing manis tak boleh ikut. Bapak dia ni memang kalau nak makan je. Tak manis, tak suka. Ada dia tahu. Bagi dekat orang lain, biru orang tu makan. Manis yang amatnya. Pada dia tak minta. Dia kena manis. Jadi, bila ikut panggil bapak, suka makan benda manis-manis.
1: Manis, tak boleh bawa bincang. Kan?
2: Macam Kak Man, nampak? Suka makan sambal belacan. Tak ada sambal belacan. Kenapa masak tak ada sambal belacan?
1: Aku pun.
2: Dia memang marah, tapi bila kena sakit perut ke apa ke, kan? Sakit seduh hati ke, kuat makan. Orang tengah orang cakap. Sakit keturunan genetik.
1: Macam abang teman dulu. Apa kebangsanya tadi sambil belajar dia nak pun nak ambil ni dong
2: sendiri
1: buat nombok sendiri tengah malam macam pun kalau dia nak, mesti ada sambil belajar.
2: Tapi memang betul ke setengah orang ni kan, kalau tak ada sambil tak kira lah,
1: tak sembrana rasa.
2: Dia rasa macam makan apa ni,
0: tak ada rasa pedas tu.
2: Dia tak ada feel lah. Kalau yang melampau-lampau tahap yang kritikal tu, dia makan bihun ke makan apa, kena ada juga sambal. Tak sambal kicap ke apa ke, dia kena ada juga. Ada jenis-jenis orang. Macam pakcik saya makan ulam. Dia cakap kadang-kadang tengok rumah, berdatang rumah tak ada kan, petik daun-daun. Apa mempelam ke,
0: yang ada dekat luar tu, pucuk tu,
2: rumput
1: mana dan
2: rumput dan hak juga. Apa kalau pucuk-pucuk pokok dia boleh makan je. Dia cakap kalau tak ada ni rumput tak nak ke ke bawah ya. Tak ada beza dah dengan yang meragut tu.
1: Tapi itulah yang ada perangai-perangai apok kita itu yang nurun pada kita.
2: Ada kan?
1: Kan ada.
2: Macam Rul, tapi Rul, bapak tak seni lah. Kalau bak makan Rul macam mana Rul dengan bapak
0: Rul? Jauh beza.
2: Memang tak ada yang sama lah.
0: Bapak saya suka makan ikan, saya tak makan ikan.
2: Makan fishball je. Padahal dia tak tahu fishball tu asal daripada ikan.
0: Bapak saya suka makan kari. Saya macam kat masa ni tahu, saya tak suka makan benda yang
1: berkuah
0: dan juga kalau tamla benda tu ada santan lah. Saya tak suka. Mak biasa-biasa. Mak dia akan
2: memang
0: makan.
2: Memang tak ikut sebab, langsung lah.
0: Mak biasalah.
2: Dia tak ikut langsung. Maknanya makan daripada segi makanan Roh memang
0: sendiri.
2: Tak ikut.
0: Saya independent.
2: Mungkin daripada segi lain. Maknanya Roh tak ada ikut bapak lah.
0: Tak tahulah.
2: Daripada segi berpakaian ke?
0: Berpakaian memang tak
2: lah. Tak, maksud dia kalau macam bapak ni kalau
1: kena kemer.
2: Aku kalau keluar.
0: Kalau satu benda lagi, betul lah. Bapak saya jenis kemas. Kalau kat rumah dulu, macam kat rumah. Pukul 7 tu, kita orang dah, mungkin setengah orang dia start lambat sikit lah. Kita orang pukul 7 tu dah kena kutik-kutik dah kain, nak basuh tu kan. Bapak saya pagi-pagi tu, lepas subuh tu, dah memang kena start mesin kain. Sebab dia jenis yang benda apa-apa dia kena siap awal. Contoh, benda lagi satu dia kena teliti. Nak makan pun dia ada waktu dia. Jadi kita orang ikut waktu timing dia makan. Kalau dia nak tidur pun kita orang tahu pukul macam ni, pukul 10 tu dia dah tidur. So kita kalau kami kat rumah jangan kata pukul 10 lah, pukul 9:30 tu pun sebenarnya tak tengok TV dah. Kalau ada nak tengok TV sebab tahu dia nak tidur. Walaupun benda tu tak mengganggu pun, tapi kita hormat waktu tidur orang. Jadi kita tak tengok TV dah. Sampailah sekarang.
2: So sekarang ni pun tidur pukul 10 lah.
0: Tak ada, saya tak tidur pukul 10.
2: ikut tak, dia tak ikut bapak dia, dia payah tu.
1: Itu dari segi perangai.
0: Perangailah. Kira dia dia punya disiplin tu ada benda kita ikutlah.
2: Dia ada disiplin kita ikut macam daripada kemasan pakaian, kebersihan kita.
1: Didikanlah tau.
2: Didikan.
1: Kira kan. Tapi dari itu dari segi itulah Kerja.
2: Kerja.
1: Ada juga kalau kerja bapaknya polis,
0: dia pun jadi polis.
2: Kebanyakan dia banyak macam tu. Sebab boleh adjust.
0: Boleh. Janganlah.
1: Boleh adjust.
2: Boleh adjust tak? Tak, kamu kerja apa? Kalau bapaknya TNB ya? Anak pun ada TNB.
1: Itu teman, tapi teman ni tak ada rezeki, tak boleh ajar.
2: Tak boleh.
1: Tak boleh ajar. Masa tu tak boleh ajar. Tapi bapak teman dulu ni lah, dulu orang langut-langut naik kan, LLN. Sekarang dah TMB. Tapi bapa orang ya, abang dua orang
2: TMB.
1: Kakak seorang TMB. Lepas tu nurun pada anak saudara ni apa semua TMB. Adik TMB.
2: Saya kalau bapak saya jabatan perhutanan.
0: Bapak saya asko.
2: Tapi tak asko. tapi dia terbalik. Dia tak turun dekat anak. Dia turun dekat bini. Bini mak saya pun jawatan perhutanan. Tu macam mana kira? Tapi rupanya dia memang bercinta masa
0: kerja
2: dulu
1: dulu orang panggil
2: masa perhutanan.
1: Dulu panggil kerja poreh.
2: Kan masa tengah dalam kursus tu kan. Ngorak kan dekat mak. Dia carilah orang kerja lain. Tapi nak buat jalan rezeki dia.
1: Ni sampai dengar kicauan-kicauan burung.
2: Awak apa beza hutan tu dengan awak? Tak tahulah awak. Hutan tu bila tengok tenang je. Tapi kalau awak, saya tengok awak lebih tenang kalau hadir dalam hidup saya.
1: Dia punya punchline. Okay, jadi bolehlah berborak dengan Kuma bertiga kat sini. Apa ada Rosada dan juga teman berkenaan dengan apa yang Kuma warisilah dari apak Kuma kan. Malam kita nyambut hari bapak kan. Lepas tu teringat pula kita nak borak lepas ya apak kita ni kan. Jadi ni daripada siapa?
0: Zira.
2: Kak Zira. Apa kata Zira? Apa kata Zira?
0: Dia kata ada je anak ikut perangai bapaknya. Itu je dia komen.
1: Cumanya bagi tahulah apa di antaranya perangai-perangai tu kan.
2: Bagi tahu. Kesegan nak bagi tahu.
1: Di samping perangai kerja ke macam mana ke kan. Boleh kongsikan ya. Sebab apa kita ni pun dah cupuh benar dah ni kan.
2: Nak berita dah ni.
1: Okey, jadi apa kepada Koma bolehlah hantarkan di Wasabi kita. Sambil tu juga kita boleh nonton lagi ni. Di TikTok.
2: Ada.
1: Terima kasih untuk Tazali. Botol kiri hadir katanya.
2: Salam orang botol kiri. Kita lagi? Ada Fendi Halim. Kita ada MD Zoo. Mak nama susah nyebutnya.
0: MD Zoo.
1: Cuba kongsikanlah lah kan borak kita ni.
2: Ada RY, ada Shah. Ramai. Ramai dalam kita punya TikTok Pera FM. Biasalah sekarang ni mengikut peredaran zaman, kita dekat radio pun ada. Dulu radio hanya dengar suara. Kini kita boleh dengar dah dan boleh melihat bagaimana DJ-DJ kesayangan korang semua beraksi di pentas dunia.
1: Okey, terus kita ke Nasional FM untuk kita ikuti utama 9 pagi. Jumpa selepas ini.

0: Perundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh tamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan, khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepala pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Production telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang. Istilah kata mismatch dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan. Di mana antara industri dengan sistem industri kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepala pasaran bukan pada nombor tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol di sumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Spanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Perkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutamar dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau, perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Yung, atuh ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Atuh, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atuh ku me, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
2: Untuk kau aja.

0: dengarkan Pera FM bersama selebriti jemputan jam 8 hingga 10 pagi. Borak gegar pagi Pera FM untuk koma je.
1: Okay, kembali bersama menerusi gegar pagi Senayan. Borak kita.
2: Tajuk kita, bapak borit, anak rintik. Itu peribahasa. Tapi pada hakikatnya memang ada yang memang betul-betul itu sebab peribahasa tu wujud.
1: Apa perangai apok kita yang nurun pada kita lah kiranya.
2: Kalau bapak dia jenis kaki bergaya, memang anak dia memang bergaya. Kalau bapak kahwin dua macam tadi, anak pun mungkin kahwin tiga. Bucol lah bapak aku bukan kahwin dua.
1: Lepas tu kerja kan? Kerja.
2: Lepas tu kerja. Biasanya kerja pun banyak juga. Kalau bapak boleh, biasanya anak akan boleh. Bapak bomba no. Tapi artis pun macam tu juga. Bapak penyanyi,
1: Anak menyanyi.
2: Itu
1: yalah, nurun ada bakat dia. Bakat yang nurun.
2: Kalau berlakon pun macam tu, kalau pengarahan filem pun macam tu kan, bakat. Tapi kalau ada je orang tanya saya, Apik ada bakat dalam bidang macam ni, sekian-sekian kan. Bapak Apik dulu seniman ke? Oh tak, bapak saya ni memang Pores. Apa benda berjuntel? Bapak Apik dulu artis ke apa ke? Tak juga. Tapi macam mana, dalam keluarga, dalam family saya tak ada pun yang cenderung macam ke arah macam ni. Tak ada.
1: Cuma mungkin apa Apik tu rabung mulutnya.
2: Dia lebih kurang macam awak lah juga. Tapi dia tak ada, kalau katakan belah mak ke belah pok ke, tak ada pun.
1: Mana yang terlibat dengan ni lah.
2: Bidang ni. Yang orang kabur muka keluar televisyen kan. Tapi kita ada tu kan, tu orang ingatkan. Ada kot darah seni mengalir, tak? Memang tak ada. Tak semestinya jugalah.
1: Apik keluar televisyen dengan radio.
2: Dah, radio, televisyen. Sama keluar. Tapi tak ada. Orang tua tu tak ada pun macam tu. Sedara mara pun tak ada macam tu kan. Mungkin lah. Tapi memang
1: tak. Kau ada tak anak Apik Norun?
2: Rasa macam tak ada juga.
1: Tak ada.
2: Banyaknya yang malu-malu. Bila panggil buat sesuatu benda tu kan, kalau kita ada atas pentas kan, kita panggil dia naik sekali untuk sama-sama memeriahkan suasana. Tak berani. Ayah janganlah panggil lain kali. Ayah ni daripada perasaan takut tu kan. Ayah pun sebenarnya takut tu, pasal ayah panggil korang. Hilang sikit takut.
1: Di sebaliknya,
2: jadi ada tak koma? Okay lah, kalau tak ada perangai, ada tak yang kerja ikut bapak?
1: Apa aja lah yang kata nurun pada kita kan. Apok kita ni tak apok mak.
2: Tapi macam kau ada tak adik-beradik ke yang seni, macam kau berkecimpung dalam dunia hiburan, penyiaran?
1: Tak ada.
2: Tak ada juga.
1: Teman ni pun sebab apa? Dulu kan keluar surat khabar mohon jawatan SPA Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.
2: Ada lekat tu.
1: Tak tahu berkerjanya rupa ni, kerjanya
2: penyudah.
1: Dia main isi aja.
2: Tapi dalam adik-beradik saudara mara lain
1: tak ada. Tak ada yang kerja government pun.
2: Macam Ros?
3: Rasanya tak ada.
2: Tak ada yang berkecimpung dalam dunia hiburan.
3: Belah ayah dia lah. Belah ayah saya ada.
2: Artis?
3: Ada 2-3 orang lah. Tapi tak, saya tak ada.
2: Macam ayah ni Jamak Abila.
3: Bukan. Bukan. Jauh sangat.
2: Kita risau juga.
3: Tapi belah ayah saya, dia memang ada seni-seni sikit lah.
2: Ada seni. Itulah. Dia mesti ada. Ikut.
1: Cumanya dekat sekolah memang suka bercakap. Cakap dalam kelas. Selalu kena marah dengan cikgu.
2: Tapi kalau kat Man pun dia ada juga ikut aliran. Sebab kadang-kadang LLN dulu kan. Bila nak menyambung ke tu, ada seni dia. Tak semua. Jadi tu kau pada kau. Aliran tu kan. Aliran elektrik, aliran.
1: Langut-langut naik. Okay, ni Kak Zul kita dari Meru Perdana ni. Apa katanya, Ros?
3: Dia kata Kak Zul ni muka memang ikut arwah abah. Antara perangai arwah abah yang Kak Zul suka ikut ialah disiplin. Jarang cuti semasa bekerja. Tak suka berhutang. Suka beli barang mahal. Serta branded. Serta rajin berkemas. Tapi sikap panas baran arwah abah tu
1: ada juga terikut. Teman pun adalah sikit ni.
2: Tapi kalau sikap panas baran ni, dia zaman sekarang ni boleh dikatakan semua. Sebab dengan keadaan dunia. Orang tak ada pandai barang pun dia jadi pandai barang.
1: Jadi barang
2: dengan keadaan dunia kita sekarang ni kan. Semua ada. Cuma pandai barang tu bukanlah pandai barang yang melampau. Sebenarnya orang salah erti. Kadang-kadang tu bila orang ni marah, dia ni pandai barang. Sebenarnya bukan, itu memang sikap manusia.
1: Ada benda yang trigger.
2: Ada yang marah, ada. Dia pandai barang ni macam ada satu kawan saya. Dia pandai barang sampai dia tak boleh kontrol. Okey, contoh hari tu dah tak ada dah orang dia, tak nak saya sebut pun nama, sampai tak ada. Dia pandai barang sampai dia hilang nyawa. Dia pemandu kren, macam saya dulu pemandu kren. Bila pagi bos marah dia, dia pressure. Dia jadi pandai barang macam mana. Dia ambil kren tu, motor dia dekat belakang, dia langgar motor dia ni. Itu baru betul-betul pandai barang. Lagi satu pandai barang, bila okay, kita dulu bujang main game. Kita kutuk-kutuk lah. Kalah. Dia punya pandai barang tu, dia ambil game ni, empah. Korang ni TV motor. Dia sampai itu baru dikategorikan pandai barang. Kalau setakat dia nak melenting tiba-tiba kan, orang ni aku ni, dia ni pandai barang. Pada saya itu bukan pandai barang. Pandai barang ni memang ada satu benda yang dia memang betul-betul barang. Iaitu panas saja. Dia tak ada barang kan. Kamu ni cepat panas. Itu. Tapi kalau pandai barang macam kawan saya tu, mungkin dia ikut itu, ya, betul-betul pandai barang. Barang tu.
1: Macam Kak Zee ni pun dia ada juga khabar ni, muka memang ikut arwah abah. Ini orang kata, ini muka abah ke muka mak?
2: Takkan muka kita ikut muka jiran. Kenapa muka kau macam muka jiran? Tak tahu aku.
1: Ikut setengah dia.
2: Ada
1: ke? Tak ada rupa mak dia, tak ada rupa apak dia.
2: Tapi kau,
1: dia ikut siapa?
2: Dia ikut rupa muka pasangan. Akak perasan tak kalau kita pasangan, pasangan kita ada setengah tu muka sama. Muka suami dia dengan muka dia lebih kurang sama. Orang cakap jodoh panjang. Habis muka yang tak sama ni tak ada lebih jodoh. Takkan aku sama macam muka bini aku.
3: Kenapa orang kata kalau jodoh muka sama, kalau orang yang muka tak sama tu jodoh juga.
2: Elok lima orang keluar anak je tu. Tapi tak ada pun, saya tak sama muka dengan bini saya.
1: Tak sama ya?
2: Sebab saya lebih manis lah kalau nak dibandingkan dengan bini saya. Nyampah.
1: Okey, dari segi apa yang koma rasa koma tu nurun dari apak? Tak apalah kalau tak ada apak pun, mak ke boleh lah. Tapi kita ngenangkan semalam kita nyambut.
2: Tapi bapak mak ni kurang
1: ke? Hari bapa kan?
2: Kenapa? Jarang orang ikut
1: perangai
2: mak ni kan. Sebab tak ada pun pepatah yang mengatakan yang macam tu. Dia kebanyakan lebih kepada bapak lah. Mungkin bapak dominan lebih ke, kita pun tak faham kan.
1: Kromosom, muka pun kromosomnya ya. Tapi itulah, satu je Apit, ini fakta tu. Kalau anak tu cerdik, ikut mak.
2: Tapi saya anak-anak tak ada pun muka rupa saya. Kalau Kak Mai pernah tengok anak saya, mana ada rupa muka saya?
1: Tak ada.
2: Dia kebanyakannya memang banyak pada
1: banyak
2: orang rupa rumah.
1: Orang rumah.
2: Jadi aku pelik.
1: Habis-habis.
2: Maknanya tak nak kategorikan power tak power ni. Maknanya anak-anak lebih cerdik ikut mak lah.
3: Dia kalau cerdiknya seseorang anak tu bergantung pada mak dia.
2: Tapi mak dia suka ngelat tau.
1: Ngelak dari segi apa, Pik?
2: Ajak pergi. Contoh kan, saya garam dah habis kat rumah awak, jom pergi kedai. Pergi kedai, tapi dia tak beli garam, dia beli kasut baru. Dia pergi shopping komplek.
1: Itu namanya cerdik.
2: Yelah, cerdik kena kena. Aku yang kena. Alah dah.
1: Itu namanya cerdik, Pik.
2: Anak aku esok kalau kena macam tu macam mana? Tiba-tiba kan, macam ada, awak ada bau tak awak? Bau apa? Bau macam durian. Masa je teringat kan durian. Terjelabak lagi ya.
1: Okay, ada lagi ni yang hantar di Wasabi kita.
2: Apa dia katanya Ros?
3: Daripada Kak Aziz, Rozia dari Simpan Pulai nak kongsi kisah arwah abah teman katanya. Dia tak banyak cakap.
2: Okay.
3: Tapi kat mana je dia, dengar suara dia mengaji, udah macam menyanyi je katanya. Teman yang ikut suka menyanyi saja. Tapi dia kata lagi satu, arwah abah dulu kerja dobi dekat PPH Ulu Kinta. Teman pun ikut kerja dobi juga. Juga di kedai dobi.
1: Tapi segi pekerjaan lah. lah.
2: Tapi akak siapa sutradara? Apa nama?
1: Yong Aziz Rozia.
2: Yong Aziz kalau susah sebut nama dia. Aziz Rozia ni kalau ngaji ada tak apa itu? Ha, dia kabo bapak dia kalau ngaji macam orang menyanyi. Ha, tapi kalau Yong pula macam mana? Ha, ada ke menyanyi?
3: Dia kata teman yang ikut suka nyanyi je.
2: Oh, menyanyi tak suka.
1: Kalau ngaji keluar Arab lah. Kalau
2: tapi mabalas kulil muni likulil kubro.
1: Okay, ini seorang lagi ni
3: dari Hidayah Kampung Acih Setiawan.
2: Macam
3: saya ada 4 orang adik-beradik. Saya nombor 2.
2: Okay.
3: Mak selalu cakap garang. Wow. Kepala angin. Pernah sekali saya marah adik-adik. Abah pula tengah makan nasi kat dapur. Mak saya marah saya mula cakap sebiji macam bapaknya. Garang macam singa. Lepas tu kepala angin. Yang bapak kat dapur datang ke depan terus cakap, awak pula apa tu, hai, awak pula yang kena. Biasalah anak bapa katanya.
1: Nak apa?
2: Ya itu memang, itu dah semestinya perempuan dia akan cakap situ. Buruk je ini ikut panggil bapa. Saya dah biasa kena lah. Saya dah lali lah dengan benda je tu. Itu kadang tu saya ada terdetik dekat hati, kalau dah boleh tukar bini baru. Sebab anak saya yang kecil tu, kalau mak dia bisin, dia boleh cakap, ayah besok belilah mak baru. Ha. Ayah besok beli mama baru lah. Tak nak lah mama ni. Ha, sebab kalau mak dia marah.
1: Kalau maknya marah. Ha,
2: kalau kakak dia marah pun, ayah besok beli kakak baru. Kenapa? Kakak ni tak best lah. Ha. Kalau mak dia marah dia pun, beli mama baru. Aku macam dapat support daripada anak-anak. Oh. Ayah. Ya, insyaAllah satu hari esok kita akan keluar baru punya mama. Ayah akan beli ya.
1: Aduh, sudahnya tidur luar lah ni.
2: Apa awak pandai menyanyi? Nurun pada awak. Halijah Ghazali, seorang artis tempatan di kampungnya.
3: Tak ada.
2: Di kampungnya.
1: Ni, yuk Zul kita ni, Zul Kevli. Teman panas suam-suam yuk.
2: Kalau suam-suam.
1: Punya panas dia suam-suam ya.
2: Tapi tak boleh kategori tu. Pandai barang ni bukan bapak macam kau cakap bapak pun pandai barang. Sebenarnya bapak pun bukan pandai barang. Kau memang takut bapak kau. Bapak pun tu memang garang. Lepas tu kau mencokkan dia sebagai pandai barang.
1: Pandai
2: barang ni. Bila masa bapak pandai barang, bapak dengan anak takkan pas, takkan diangkat anak lambung ke lantai. Ya itu namanya, itu baru pandai barang dikategorikan gila. Marah tu standard. Bapak aku pandai barang. Bukan. Dia nak mendidik. Kalau tak jadi manusia kau sekarang. Kau nak duduk kat zoo jadi orang hutan.
1: Cuma yang nambah lagi ni, Khairi Roslan. Dia kata iman tak dapat diwarisi. Iman tak dapat diwarisi.
2: Memang
1: dari seorang ayah yang bertakwa.
2: Bapak Tok Imam. Bapak Tok Imam.
1: Bapak Tok Imam ya.
2: Anak kelokap. Curi buah doroyan orang. Curi kertas buku orang.
1: Macam mana gaya tu?
2: Iman tak dapat diwarisi lah. Ya, lagu tu memang betul lah. Sebab keimanan ni terletak pada diri seseorang. Bukannya kadang-kadang tu kita fikir pasal aku sedih. Kadang-kadang tu iman ni memang diri kita sendiri. Bukannya daripada bapak kita. Kadang tu bapak anak tu imam. Kena tangkap berhaluan. Banyak terjadi. Bapak kau imam ni, kau pula buat perangai macam tu. Kadang-kadang saya nak tanya, yang jangan kaitkan dengan bapak dia. Imam anak dia, anak dia. Dia ada kehidupan. Dia buat salah, anak dia. Jangan kaitkan dengan bapak. Selalunya orang kaitkan dengan bapak. Macam itulah. Weh, bapak kau imam, kau buat perangai berjudi macam ni kan. Takkan nak turun ke anak juga. Bapak dia imam. Bapak tak nak berjudi pun. Allah.
1: Ini aja benar lah kan. Buat kata Raihan ya. Iman
2: tak dapat dijual beli, warisi. Tak dapat diwarisi oleh seorang anak. Memang tak dapat. Macam saya beriman kan. Anak saya belum tentu dapat ikut lagi keimanan ni.
1: Nampak benar cahayanya tu.
2: Anak saya belum tentu. Tapi saya doakan semoga anak-anak saya ikut keimanan daripada saya lah. InsyaAllah. Tawarakallah.
1: Tiba-tiba. Kita tengok lagu dulu. Jadi bolehlah borak dengan aku bertiga sini. Apik ada, Rose ada, dan juga teman menerusi borak gegar pagi. Bapa borak anak rintik.
2: RFM
1: untuk koma je.

0: Sudahkah anda bertanya kabar orang tua anda di kampung?
1: Apa kabar orang kampung?
2: Hello.
3: Ibu dan ayah sihat ke?
2: Oh, sihat.
3: Ibu jaga diri, jaga kesihatan ya. Jangan kerap keluar rumah tau. Pesan dekat ayah tu sekali. Sarah dan keluarga kat sini sayang sangat dekat ibu dan ayah.

kita tunggu bas atau bas tunggu kita? Aduh, terlepas lagi. Dahlah kena tunggu lama. Koma, bas tak tunggu kita. Begitu juga flight, begitu juga masa. Tiba awal, duduk tenang. Boleh rehat dulu, tak perlu tergesa-gesa. Awal lebih baik. Jangan biarkan masa meninggalkan kita.

0: Sarawat.
1: Mau yuk yuk, mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
2: Ya, 9.48 minit pagi, Borak Gegar Pagi kita. Ha, dah sampai berapa minit je lagi ni?
3: Ya. Yeah.
2: Untuk kita nyembang-nyembang.
4: Tidak buka, Abi. Tidak buka.
3: Okay. Maafkan saya.
4: Tidak dibukanya di situ.
3: Mungkin saya ikut panggil bapak saya dulu. Pelupa.
2: Bukan apa. Dah ramai ni.
3: Ah, ramai.
4: Terganggu.
3: Terganggu.
4: Apa tu? Apa? Tengah konsentrasi tu
3: hilang fokus. Boleh.
2: Okey, kita nak berbual pasal apa kita lah kan.
3: Ya.
2: Ini ada daripada
4: Khairi Roslan.
2: Khairi Roslan ni, Ros.
3: Dia, apa dia katanya, Ros?
4: Dia kata, ayah kita wajib muliakan. Ayah ni nampak miskin, banyak kekurangan, tapi dia mulia. Tak habis cakap lagi, sabar. Okay. Kata, ayah ni king ataupun ketua dalam rumah. Sebab tu pinggan cawan ayah jangan pakai.
3: Yeah.
4: Harta tempat duduk dia pun jangan duduk. Banyak kes hari ni, mak berkempen dengan anak untuk benci ayah. Walhal, suami isteri yang bermasalah tapi anak yang diajaknya. Jadi kita kenalah taat dan sayang kepada ayah. Itu adalah cerita dia.
3: Saya tertarik dengan pinggan mangkuk tempat duduk kan.
4: Macam saya betul lah. Betul. Sebab kalau saya kat rumah pun, kita tak guna
3: pinggan dia,
4: cawan dia. Dan kalau memang tempat makan dia, tempat makan dia je.
2: Sebab kita hormat kedudukan dia sebagai ketua keluarga tu.
4: Ya.
3: Dia orang memang ada ke? Kalau macam arwah bapak Sam, pinggan makan nasi dia tu, itulah dia. Dulu pinggan tu dia ada bunga-bunga tu. Dia ada retak kan. Sampai mak saya cakap, tukarlah pinggan lain dan aku tak selera makan.
2: Ya Allah, dia mesti nak pinggan dia ya.
3: Kolej dia minum kan. Dia malam-malam dia akan minum kopi. Itulah cawan dia.
2: Ya.
3: Tapi saya tak ikut apa-apa dia. Saya cuma ikut kalau tempat duduk saya. Tempat duduk ayah ini tempat duduk ayah. Kau duduk tempat abang ayah. Ayah tak makan. Ayah tak makan, biarlah kosong. Kalau abang dia nak cakap, biar kosong. Ayah tak makan pun biar kosong. Abang dia akan tegang macam tu. Mana kosong. Kalau macam saya balik, ayah makan, dia akan panggil. Ayah tak makan hari ni, ayah kenyang, ayah sakit perut. Yang last kali akan duduk pula, duduk tempat ayah. Kau jangan duduk tempat ayah, kau kosong kan.
2: Dia pertahankan ke?
3: Tapi dia tak adalah pinggan. Itulah powernya ayah.
4: Okay, yang ini pula daripada siapa ni?
2: Rosnah.
4: Katanya Kak Na ni banyak ikut bapak. Muka, karakter, cara bercakap, ramah tamah, suka memasak ikut mak. Dan semua kemua adik-beradik agak sedap nyanyi. Sebab mak dengan apak sedap nyanyi. Tapi tak diizinkan untuk orang kata nerai-nerai masuk pertandingan ni.
3: Jadi dia kan ikut muka macam bapak. Dia perempuan?
4: Ya. Yeah.
3: Ada misal ya?
2: Acuan.
3: Ada tu kata ikut muka bapak.
4: Tapi tadi cakap tak ada orang sisa jebaran.

0: Ha, saya ikut muka macam apa bila tengok lama-lama kan? Tak ada misai tak janggut pun.
1: Ni apa daripada Intan ya? Intan dia kata assalamualaikum, Mapik.
0: Assalamualaikum.
1: Terus dan juga teman lah ni. Saya garang. Nurun arwah mak saya. Tapi garang arwah mak penyayang. Sama macam awak juga. Saya pun nurun arwah mak ada darah tinggi juga.
0: Dah tahu janganlah makan ikan masin.
1: Cumanya dia kata ada orang jual doyan depan rumah awak. Awak simpan awak sikit pun tak teringin nak makan sebab takut. Takut pening.
0: Oh, darah tinggi lah.
1: Jangan makan banyak-banyak.
0: Sekarang rasa lagi satu nak makan tu ingat nak buat ubat. Sebenarnya mindset. Makan ni makan kambing, contoh makan kambing darah tinggi. Sebenarnya tak ada apa. Makan ni aku makan ni nak buat ubat. Ubat pak makan elok. Saya lepas ni nak makan donat cerita lah. Orang cakap tepung tak elok ya. Ubat.
2: Habis try dulu tengok.
1: Yalah, mula kata makan tu sebab apa tu ubat kan. Ubat, dah berapa kali ubat.
0: Lama sedap pula ya. Langsung lupa.
1: Lagi-lagi.
0: Black
1: go upstairs.
0: Jangan buat pasal. Sesudah lebur. Cilik-cilik mata je marok buka.
1: Okey, ada lagi ni.
0: Ya,
2: apa dia? Ini daripada Abdul Rahman.
0: Apa kata dia?
2: Dia kata semalam hari bapa, tapi semua kenangan bila bapa tengah ada dan bila tak ada terkenang sampai kata masa-masa indah. Betullah. Orang kata telah berlalu, sekarang jadi kenangan. Itulah dinamakan bapa yang tiada tolok bandingan.
1: Tak ada dua, tak ada tiga. Bapa kita itulah seorang.
0: Tak ada. Kan? Sebab saya bukanlah cakap siapa-siapa dalam ni. Kan? Tapi saya ada terdengar daripada saudara sendiri. Bila mak bapak mereka berpisah. Mak dia kahwin lain. Lepas tu mak dia suruh panggil iaitu sebagai bapak. Tapi dia boleh cakap apa kan? Bapak aku hanya ada seorang. Aku tak boleh nak panggil orang lain sebagai bapak aku kata. Aku boleh hanya boleh panggil pakcik je. Walaupun kamu dia minta maaf lah, dia tak nak mendahaka dengan mak dia. Saya minta maaf, saya tak boleh nak jadi diri orang lain. Bapak aku hanya seorang. Padu gila. Bermakna kalau bini aku kahwin lain esok, aku tetap ada bapak dia.
1: Janganlah.
0: Ya, maknanya kita power.
2: Tapi mungkin sebab saya rasa yang itu macam dia hormat lah. Sebab betul lah, bapak tu walaupun ya mungkin akan ada yang berkahwin lain, bapak tu tetap seorang.
0: Bapak tu tetap seorang. Sebab saya geram, saya tengok cerita petang-petang kutujuh tu, Zarazia tu. Geram aku tengok cerita drama. Dia pergi kahwin orang lain.
2: Layan drama ya, Pik?
0: Layan ni petang-petang. Muka drama amat petang-petang.
1: Yelah, itu sebabnya apa jangan buat hair.
0: Tapi serupa juga macam mak. Kalau bapak dia kahwin lain kan, mungkin dia tak ada hak lah nak suruh anak dia, kau panggil dia ni kan. Sebab mak dia ni seorang. Mak dia yang melahirkan dia. Takkan dia nak panggil orang tu mak kot. Kan? Kamu, pada saya lah, kamu tak boleh nak paksa anak kamu, kau panggil ni. Anak berhak bagi tahu, ni makcik. Mak saya hanya seorang je. Yang lahirkan saya susah, yang gendong saya selama 9 bulan ni, mak saya je. Itu je yang wajib saya panggil ibu, mak, mama. Yang lain makcik. Sudah. Ya, betul. Saya pun pernah cakap ke bapak saya macam tu. Kalau abah kahwin lain, tak apalah abah kahwin. Kan? Masa tu kita gura-gura kan. Tapi mungkin tak, mak aku hanya seorang. Tak apa, abah takkan kahwin lain katanya kan. Macam tu lah juga dengan aku. Jangan bimbang.
1: Ni di TikTok Azmi Kintan.
0: Hai, si Kintan kita katin.
1: Saya ayah ni macam CCTV pada family. Baik yang dah berumah tangga. Okey ke?
0: Okey je.
1: Apit CCTV ke, Apit?
0: Tak, saya pun faham mati juga. Nanti dia tinggal aku. Kalau tak betul itu, baru saya turun padang.
1: Aku dah lama perhati, kan?
0: Aku lama perhati tinggal aku kamu ni. Kau makan sini, nyak, pang, kena.
1: Okey, jadi nampaknya kita nak katup lah.
0: Ya, ah, dah ramai dah pun perhati ni.
1: Dah ramai.
0: Dengan Ida Saridah pun ada. Samira pun ada. Ramai lah.
1: Yung Ida Saridah kita lepas ni lah.
0: Jangan lupa
1: dengan, dengan Amira.
0: Amira dengan apa? Mufassirin.
1: Mufassirin ada.
0: Mufassirin ada hari ni bersama dengan Ustaz Kazila. Kamu kena tunggu jam pukul 11 pagi nanti. Setelah habis bersama dengan kami bertiga.
1: Okey, jadi apa pun apok kita tetap apok kita ya.
0: Hargailah. Sementara bapak ada, doalah untuk bapak. Kalau bapak dah tak ada pun doa juga untuk bapak. Rajin-rajinlah. Dan kalau kamu sebagai seorang bapak, jadilah bapak yang bertanggungjawab kepada anak dan juga isteri-isteri. Kepada
1: apa?
0: Isteri-isteri. Kepada anak-anak dan juga kepada isteri-isteri beliau. Tapi saya ada satu isteri. Sebab saya selalu tengok dalam pencerahan agama. Bagilah kasih sayang yang sempurna kepada isteri-isteri kamu di dunia. Bermakna isteri-isteri tu banyak.
2: Mungkin dia nak cakap isteri satu tu macam pendek sangat. Dia tahu
0: ada isteri-isteri. Ya, tapi kalau dia melibatkan isteri-isteri, bermakna banyak.
2: Alasan so, banyak apik ni.
0: Boleh kahwin lagi.
1: Apa pun sampai sekarang, apik tetap satu je.
0: Tetap satu.
2: One okay. And only.
1: Jadi insyaAllah hari Senayan kita jumpa lagi ya.
0: Ya, jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan.
1: Yeah.
0: 29 dari bulan. Wow, 5 minggu kali ni ai.
2: Oh, minggu ni macam panjang, bulan ni macam panjang eh.
0: 5 minggu dah siap kira.
1: Siap kira ya. Okey, kita dengar lagu yang kita nak tinggalkan sebelum kita pass kepada DJ Ida Syaridah dan juga DJ Amira kita. Pak, balik pak.
0: Balik pak, balik. Boleh balik. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye.

seterusnya 10 pagi. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengantaraan Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fars News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada butiran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan sama, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata Tehran akan menumpukan perhatian kepada pelaksanaan peruntukan memorandum persefahaman dalam rundingan tersebut, antaranya penamatan pertempuran di semua medan dan pencairan aset Iran. Pada masa sama, tumpuan rundingan turut terarah kepada memutamatkan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, mendedahkan baki peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa, melainkan satu penyelesaian mutamat dicapai bagi menamatkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Sementara itu, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus menyerang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassim. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran gencatan senjata yang dipersetujui. Qassim berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang gencatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. Beberapa individu dilaporkan cedera apabila sebuah kemudahan gas di Ras Laffan, Qatar terbakar dan meletup. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan siasatan awal mendapati insiden berpunca daripada kemalangan teknikal sebuah kilang dalam kawasan itu yang turut menempatkan operasi utama pemprosesan gas asli cecair. Beberapa kejeraan dilaporkan namun tiada kebocoran yang boleh mengancam keselamatan awam dikesan setakat ini. Kejadian disahkan syarikat tenaga milik negara Qatar Energy. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytihar pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Piala Dunia FIFA 2026, peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Spanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Spanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Spanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Dalam pada itu, kemenangan Spanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H pada awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Spanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Spanyol menguasai permainan sejak dari awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP peluba Ducati Marc Marquez catat kemenangan berkhaya pada Grand Prix Czech selepas meminta sorakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Spanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih dua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yo ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yo untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, hari bulan hari informasinya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami di Pera FM. Bertemankan pula saya Ida Syaridah di sini dan juga bersama dengan DJ Mira kejap lagi. DJ Mira akan ke udara bersama dengan koma untuk jam yang ketiga, insyaAllah. Kalau jam pertama ni bersama dengan saya Dela Ida, dan juga kejap lagi nanti kita ada siaran ulangan bersama rancangan Mufassirin Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Kamu boleh dengar kan untuk siaran ulangannya dalam rancangan Mufassirin pada jam 11 pagi nanti. Dan juga kejap lagi menanti koma ni, macam biasalah kalau hari Isnin tentunya kita ada Pera FM Prihatin. Jadi di konti Pera FM dah ada pun tetamu. Kejap lagi juga kita dah bersedia untuk bersiar secara langsung di Facebook Pera FM di Rumah Biru kita, dan juga kita pun ada live di TikTok. Jadi kamu boleh saksikan nanti kejap saja lagi untuk Pera FM Prihatin. Tapi sebelum tu nak ucapkan terima kasih buat trio Gegor Pagi Koma, dah pun menggegorkan Pagi Koma dari jam 6 pagi tadi sampailah 10 pagi. DJ Mas, Rus dan juga Apit yang dah pun bersama dengan Koma. Okey, nantikan untuk Pera FM Prihatin seketika saja nanti.
2: Pembuka tirai maklumat, sumber informasi tepat, medium aspirasi masyarakat, menyeluruh untuk rakyat Perak. Ikuti Perak FM Prihatin dengan pelbagai topik menarik serta isu-isu semasa bersama tetamu jemputan setiap hari Isnin hanya di Perak FM untuk koma aja.
1: Saya Pera FM, hari hiburan ada informasinya tentunya untuk koma aja dah pun 10-11 minit pagi. Dan sekarang ni seperti yang diberitahukan tadi, kita ada siaran langsung untuk rancangan Pera FM Prihatin. Jadi di konti Pera FM kita nak bersama lah dengan Cik Muhammad Alifi Abdul Hamid, iaitu Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar IKBN Sri Iskandar. Jadi assalamualaikum Cik Alifi, boleh Ida panggil tu?
3: Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan daripada Sri Iskandar lah tadi ni?
3: Betul.
1: Semua okey perjalanan?
3: Alhamdulillah. Okey, trafik pun okey.
1: Sampai pun cepat waktunya ya?
3: Betul.
1: Semua ni pertama kali ke masuk ke Gonti Berat FM?
3: Saya ni dah kali ketiga kali ikutkan.
1: Dah kali ketiga. Dah biasa dah. Jadi dah tahu, dah ada bajet dah kata orang eh.
3: Betul.
1: Okey, baik. Maksudnya hari ni kita nak cerita mengenai program Jelajah TVET ILKBS. Okey, untuk 2026 Zon Utara. Jadi mungkin Cik Alifi boleh ceritakan sedikit lah ya pengenalan dan juga objektif program Jelajah TVET ILKBS 2026 bagi Zon Utara ni.
3: Baik, terlebih dahulu saya ingin rakamkan ucapan ribuan terima kasih lah kepada Pera FM, terutama DJ Ida pada pagi ni kerana memberi peluang lah kepada kami daripada IKBS Iskandar ni untuk bersiaran langsung pada pagi ni. Terima kasih kepada semua pihak lah yang telah banyak membantu kami juga untuk pelaksanaan program ni. Jelajah TVET ni, Jelajah TVET IKBS 2026 ni merupakan program yang akan menghimpunkan pelbagai institusi TVET, agensi kerajaan dan rakan industri lah bagi memberi pendedahan kepada masyarakat, terutamanya golongan belia, tentang peluang pendidikan, latihan kemahiran dan kerjaya dalam bidang TVET. Program ini juga bertujuan untuk kita tingkatkan kesedaran bahawa TVET ni merupakan laluan pendidikan yang mempunyai prospek kerjaya yang sangat baiklah pada masa kini. Jadi untuk objektif yang beberapa objektif telah kita tetapkan untuk program ini, yang pertamanya adalah untuk sebagai manifestasi komitmen Kementerian Belia dan Sukan atau KBS dalam kita memperkasa ekosistem TVET yang responsif, fleksibel dan inklusif. Yang kedua pula, untuk menyediakan platform pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tertiary study khususnya dalam bidang pendidikan dan TVET. Yang ketiga adalah untuk menjadi sebuah platform bagi kita nak mengetengahkan ataupun showcase semua potensi, kreativiti dan bakat pelajar dan graduan institusi latihan kemahiran belia dan sukan ataupun ILKBS ni kepada pihak industri. Yang keempat adalah untuk kita menjadi sebuah platform untuk kita buat hebahan usaha sama antara ILKBS dan pihak berkepentingan ke arah menambah baik ekosistem TVET. Dan kelima, untuk kita mengeratkan hubungan kerjasama strategik di antara institusi, alumni dan industri dalam meningkatkan keboleh pasaran graduan lepasan ILKBS. Dan yang terakhir adalah kita nak memperkukuhkan jalinan kerjasama strategik sedia ada antara agensi kerajaan dan juga swasta.
1: Baik, itu dia. Jadi bila dan juga di mana program ni yang akan diadakan nanti tu?
3: Baik, program ini kita akan adakan pada hari Sabtu ini, 27 hari bulan 2026, bertempat di Institut Kemahiran Belia Negara Seri Iskandar, ataupun kita lebih kenal dengan IKBS Iskandar lah. Dan pada orang ramai yang mungkin tak tahu lokasi kat mana IKBS Iskandar ni, bolehlah kita Google Map atau Waze, memang ada.
1: Jumpalah.
3: Akan jumpa, confirm jumpa. Type IKBS Iskandar, jumpa kat situ. Jadi saya ni kebetulan ni pun saya nak menjemputlah semua seluruh masyarakat di negeri Perak ni, khususnya golongan belia yang ada di daerah Perak Tengah dan berdekatan, lepas sekolah dan ibu bapa, untuk hadirlah sama-sama kita memeriahkan program ini, insyaAllah.
1: Itu dia. Okey, jadi berapa jumlah institusi TVET ILKBS ni yang terlibat dalam siri jelajah TVET untuk zon utara kali ni?
3: Baik, kita di peringkat zon utara ni kita ada 5 IKBN dah. Okay. Kalau Perak, Kedah, Perlis dan Pulau Pinang ni ada 5 semua ya. Dan kelima-lima ILKBS ni menawarkan bidang-bidang yang berbeza lah untuk belia-belia di sana untuk menceburi bidang TVET ni.
1: Okay.
3: Kita ada IKBS Kuala Perlis, IKBN Naka, Jitra, IKTBN Bukit Mertajam dan kita lah IKBN Seri Iskandar. Semua ni ada dekat situ, nanti akan datang.
1: Tu dia. Okey, baik. Jadi kejap lagi kita nak tahu apa yang menarik untuk pengunjung-pengunjung semua mengenai aktiviti ni yang bakal ada ni. Tapi kita sebelum tu nak berehat dulu. Jadi kepada korang, jangan ke mana-mana, kena terus setia bersama dengan kami dalam PRFM Prihat.

0: hai, nu le la.
1: Pembuka tirai maklumat. Sumber informasi tepat. Medium aspirasi masyarakat. Menyeluruh untuk rakyat Perak. Ikuti Perak FM Prihatin dengan pelbagai topik menarik serta isu-isu semasa bersama tetamu jemputan. Setiap hari Isnin, hanya di Perak FM untuk koma aja.
2: Baik, Perak FM, Mari Ibran dan informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih banyak-banyak yang saksikan kita secara langsung di rumah biru kita ni. Kita ada Alawiyah Abdul Rahman. Assalamualaikum DJ Ida. Selamat berkunti dan selamat pagi. Ada Kak Zah Taman Bertuah katanya. Assalamualaikum DJ Ida. Dan juga tetamu jemputan. Ada Kak Ita Chot juga bersama dengan kita. Katanya bagi salam untuk tetamu dan selamat pagi untuk semua bersiaran. Botani hadir katanya. Jadi jangan lupa lah untuk sama ramai-ramai kita meriahkan untuk program Jelajah TVET 2026 ni Okay, baik, jadi kita nak tanya lagi lah kan. Tadi kita dah tahu dah mengenai apa, bila program ni akan diadakan kan. Jadi kita nak tahu jugalah apa aktiviti menarik yang menanti para pengunjung ni dalam program ni nanti.
3: Baik, untuk Jelajah TVET ni kita bukan saja bawa program-program berkisarkan TVET, pendidikan TVET semata-mata lah. Untuk semasa Jelajah TVET ni dilaksanakan, kita akan buat juga program-program berbentuk sukan. Kita buat TVET Sport Challenge. Kita ada sepakan peneliti bola sepak, tarik tali, lontaran peneliti dan sebagainya lah. Kita ada e-sport. Okay. Dan untuk program ni juga kita ada bawa bicara kejaya, career talk bersama pihak industri, perkongsian kejayaan bersama alumni LKBS. Kita ada pertandingan inovasi daripada peringkat sekolah menengah, pertandingan mewarna juga di peringkat kanak-kanak pun kita bawa ke program ni. Kita ada pameran-pameran interaktif daripada NGC Kerajaan dan juga IPT, gerai jualan. Kita ada jualan rahmah, jualan rahmah ni susah kita dapat, so kita bawa khas kepada penduduk-penduduk di Perak Tengah. Meh, kita ke jualan rahmah Madani ni. Dan yang macam tadi saya ada promote juga di di ruang media platform kita ni, kempen jom servis motosikal percuma. Yang ni kita bawakan 100 minyak hitam lah, untuk 100 motosikal yang pertama untuk tukar minyak hitam. Dan kita ada juga temu duga terbuka My Future Job. Ini kerjasama dengan pihak Perkeso. Yang ini macam saya bagi tahu tadi, ada beberapa saya sembang tadi di laman media sosial kita ni, kita ada Proton ya. Proton ni memang tengah cari pekerja yang ramai. So okay, Proton pun akan datang masa hari tersebut lah. Okay. Dan biasalah untuk crowd-crowd kita ni, kita juga sediakan cabutan bertuah lah kepada mereka semua.
2: Baik, itu dia. Okay. Jadi berapa akah sasaran pengunjung untuk program ni?
3: Okey, kami mensasarkan program ini 3,000 orang pengunjung yang akan serta program ini nanti. Dan ini adalah sasaran daripada KBS juga sendirilah. Dan kami ambil tanggungjawab ni untuk sama-sama kita workout. Dan dekat sini kami nak nyerulah semua penduduk negeri Perak, belia-belia yang tengah cari pekerjaan, yang nak menceburi bidang dalam pendidikan TVET ni, mari kita ke Jelajah TV LKBS di Utara ni. Banyak peluang yang kita ada di situ. Kita boleh tengok macam-macam lah. Pelbagai institusi, IPT ada, TVET, TVET Negeri Perak dan semualah. Boleh datang ke situ nanti.
2: Okay, nak tahu jugalah daripada segi siapakah tetamu kehormat yang dijemput untuk merasmikan program tu nanti.
3: Perasmi bagi program ini, kita telah tetapkanlah YB Datuk Khairuddin kita, pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri Perak. Setakat ni beliau nak hadir lah ke program kita ni, mewakili Kerajaan Negeri Perak lah. Ini tanda orang kata pun manifestasi ataupun sokongan padu lah daripada Kerajaan Negeri terhadap program kita ni.
2: Baik, itu dia. Okey. Dan selain itu juga terima kasih banyak-banyak yang bersama kita kan. Kita ada Kak Azliza Baha juga di rumah biru kita yang bersama kita juga yang melalui siaran langsung TikTok juga. Terima kasih banyak-banyak. Ada Rose, ada Khairil, lagi ada siapa lagi ni yang bersama dengan kita. Ada juga Mohkoma datang beramai-ramai ke IKBN Sri Iskandar. Macam-macam aktiviti dan peluang kejayaan menanti. Jadi itu dia betul ya. Kita berehat lagi. Kita akan kembali juga selepas ini. Jadi kepada kamu, jangan ke mana-mana, kena terus setia bersama dengan kami dalam rancangan Perak FM Prihatin.

0: untuk Kumba aja.
1: Baik, pada FM hari bulan dan informasinya untuk Gomo Ajira Puna 10.29 minit pagi. Terima kasih masih lagi terus setia bersama dengan kami di Perang FM. Mana yang dengarkan kita menerusi radio dalam talian, tentunya di RTM Klik. Walaupun berada di luar kawasan negeri Perak, boleh ikuti Perang FM sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Baik, masih lagi kita dalam rancangan Perang FM Prihatin. Okay, jadi baik, Cik Alifi, kita ni dia dah hujung-hujung dah ni. Untuk apa Perang FM Prihatin ni. Jadi mungkin ada akhir sekali lah ya, bersama dengan pendengar dan juga penonton kita, harapan penganjur untuk program kali ini.
2: Baik, harapan kami agar program ini kita dapat meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan TVET tu sebagai salah satu laluan pendidikan dan juga kerjaya yang berpotensi tinggi. Kami juga berharap lebih ramai pelajar, belia, ibu bapa dan pencari-pencari kerja dapat mengenali peluang yang ditawarkan oleh institusi TVET serta industri berkaitan yang hadir nantilah. Dan selain itu juga program ini juga diharapkan dapat mengukuhkan kerjasama antara institusi latihan kemahiran, agensi kerajaan dan pihak industri dalam usaha untuk kita melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan negara. Dan yang paling penting, kami mahu masyarakat melihat bahawa TVET ini bukan lagi pilihan kedua, sebaliknya merupakan antara pemacu utama pembangunan modal insan dan juga ekonomi negara. Dan saya untuk akhir kata saya sekali lagi ingin menjemput dan mempersilakan seluruh rakyat negeri Perak yang mendengar siaran radio Perak FM pada pagi ini supaya dapat luangkan masa dan datang beramai-ramai pada 27 Jun ini nanti di IKB Iskandar Perak. Kita tuan-tuan juga boleh dapatkan maklumat program jelajah TVET IKBS Dua Utara ni di laman biru yang rasmi kami tadi dan juga di TikTok IKBN Sri Iskandar.
1: Mana cari je IKBN Sri Iskandar?
2: Betul.
1: Di semua sosial media.
2: Ya, betul.
1: Okey, baik. Jadi kepada Koma, jangan lepaskan peluang untuk datang beramai-ramai lah . Pada 27 Jun ini, itu hari Sabtu inilah kan. Ada macam-macam aktiviti yang ada. Kalau perasan dekat tengok kita secara langsung juga di rumah biru ni, aku pernah nampak ada poster pengisian belakang dekat situ . Bersama dengan Cik Alifi kita. Baik, apapun terima kasih banyak-banyak diucapkan buat tetamu kita hari ini, Encik Muhammad Alifi bin Abdul Hamid, iaitu Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar IKBN Sri Iskandar Perak, yang bersama dengan kita. Lepas ni terus balik Sri Iskandar lah.
2: Betul puan, terus balik.
1: Okay, baik.
2: Terima kasih DJ, terima kasih Perak FM.
1: Ya, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk penerbit Perak FM Prihatin, Nasyrik, dan juga terima kasih buat DJ Mira yang menjayakan secara langsung untuk rumah biru kita. Okey, baik, apapun terus bersama dengan kami di Perak FM. Kejap lagi mungkin DJ Mira akan bersama dengan Koma sebelum kita ke siaran ulangan untuk Mufassirin. Hari ini minta maaf banyak-banyak, Datuk tak dapat datang hari ini secara langsung. InsyaAllah minggu hadapan ada . Okey, jadi apapun terus bersama dengan kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasinya tentunya untuk Koma aja.

0: Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.
1: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan bit tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah pernah berfitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma.

0: Yuk Bloom, ceria bersama Fera FM. Terima kasih atas sokongan. Kedah mendengar Fera FM. Untuk koma aja.
1: Yup Yum, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: 10 pagi, 2 petang, yuk-yuk untuk koma aja.
3: Yeah, yuk-yuk 10 pagi 2 petang kini bertemankan Mira di sini. Ya, assalamualaikum dan selamat pagi yuk-yuk semua. Apa khabar? 10.54 minit pagi ketika ini. Kalau tadi pembuka yuk-yuk komoda pun bersama dengan DJ Ida dalam temu bual khas menerusi segmen Perak FM Prihatin. Pastinya banyak info bermanfaat yang komoda dapat, terutamanya mengenai jelajah TVET ILKBS 2026 Zon Utara yang telah pun dikongsikan oleh Timbalan Pengarah Ewan Pelajar IKBN Seri Iskandar sebentar tadi. Ya, terima kasih DJ Ida dan tetamu jemputan kita dan koma. Jangan dengar je, jangan tengok saja. Jomlah turun padang bersama-sama menyertai jelajah TVET ILKBS 2020 Zon Utara itu. Dan dan seperti yang kita tahu, kita pun hampir melangkah ke pukul 11 pagi sebentar sahaja lagi. Dan semua sedia maklum, setiap hari Isnin kita akan bersama dengan slot Mufassirin, segmen Mufassirin pada jam 11.05 minit pagi sehinggalah 12.30 hari. Tapi DJ Ida dah maklumkan juga kepada koma sebab yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas tidak dapat hadir ke konti hari ini ya, untuk atas sebab-sebab yang tertentu. Jadi slot hari ini, episod hari ini tak dapatlah kita nak siarkan. Tapi kau jangan risau sebab Mira sebentar saja lagi akan bawakan siaran ulangan bagi episod Mufassirin yang lalu untuk pendengaran kita, untuk pengisian dan panduan kita hari ini bersama. Jadi pesananlah untuk koma-koma yuk-yuk kita yang selalu sangat dengar, yang selalu sangat tengok menerusi Facebook live ke ataupun TikTok live ke. Jadi hari ini kau boleh tukarlah, jangan tengok dekat Facebook, jangan tengok dekat TikTok, tapi kau bolehlah tengok siaran ulangan episod Mufassirin yang lalu menerusi radio. Jadi ataupun lupa nak cakap, ataupun menerusi aplikasi RTM Click. Jadi semua terus setia bersama dengan Mira sehingga jam 2 petang nanti. Dan kalau kau nak juga dengar suara Datuk Ustaz Kazim Ilyas, bolehlah dengar di radio ya. Kita bawakan siaran ulangan Per FM untuk koma aja.

0: Bukankah kau tahu kukadaku ialah belacan? Kenapa kau masak sayur asam tak mau campur belacan? Sekarang aku akan pancung leher kau.
1: Sampai
2: hati
1: kata.
2: Eh, aku punya laki. Pasal belacan saja pun kau nak pancung dia ke?
3: Wah, betul punya marah kawan tu ya.
4: Jangan marah-marah. Pesanan ikhlas daripada kami, Perak FM.

0: di mana-mana.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
2: Hai, saya Tajul.
3: Hai, saya Hazama.
4: Saya Wani Hasrita.
5: Saya K Bahar.
6: Hai, saya Aiman Tino.
7: Hai, saya Sufian Syami.
8: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
9: Berhati-hatilah ketika membawa kenderaan anda, sama ada memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri.

0: bersama Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong, untuk koma aja.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Seperti biasa, era FM sentiasa menyajikan rancangan berilmiah untuk anda. Pendengar-pendengar Perak FM yang sangat dihormati. InsyaAllah bersama dengan saya nanti, Datuk Kazim Elias, dalam rancangan Mufassirin. InsyaAllah kita akan bersama untuk membacakan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang terpilih daripada surah-surah yang terpilih untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dengarkan nanti di Perak FM Mufassirin

0: Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami di Perak FM. Okey, seperti biasalah jam 11.15 minit pagi untuk minggu ini. Kita nak bersamalah untuk rancangan Mufassirin. Jadi, kita nak bersamalah dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Jadi, Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Datuk
1: Alhamdulillah macam inilah. Subhanallah kan.
0: Okey, baik. Jadi ni Datuk, kita hari ni nak tafsir untuk surah terbaru kan?
1: Ya, kita baca daripada surah Al-Fil, insya-Allah.
0: Okey, jadi sebelum kita memulakan pengajian kita pada pagi ini, jadi mungkin ada kata-kata mukadimah dulu Datuk kepada pendengar kita. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita berada dalam satu keadaan yang di Malaysia ini antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kecukupan makanan sejak daripada kita dilahirkan sampailah sekarang, rasanya kita tak pernah lagi berlapar atau tak sempat nak berlapar. Malah kalau datang bulan Ramadan, nama je puasa, tapi rasanya Allah tak ada lapar gamaknya. Makanan banyak, bersahur banyak, hebatnya. Jadi apa kata tuan-tuan? Di antara sifat orang beriman ialah berkongsi rezeki dan memberi makan pada orang lain. Wa at'imu ta'am, bagi makan pada orang lain. Jadi kalau kita mempunyai keluasan rezeki, makanan yang melimpah ruah, kenapa kita tidak share nikmat rezeki itu? Ada orang yang memberikan nikmat rezeki di masjid dan surau, namanya kotak makanan. Ada yang dipanggil sebagai gerobok rezeki. Jadi kalau kita boleh, kita support masjid yang buat benda macam itu, surau yang buat program macam itu, kita bagi kepada pekedai, misalnya peniaga. Okey, kalau ada orang miskin datang kedai awak, ini makanan ni saya bagi pada awak RM100. Bagilah pada orang yang susah. Jangan dihalau, sebab kita kadang-kadang tengok kan, ada orang yang bila datang orang miskin di Jeddah, dihalaunya. Tak ada orang.
0: Pergi.
1: Jadi kita kadang-kadang kita tengah makan tau. Yelah, abang-abang peniaga pun janganlah macam tu bang. Bagilah, tak adanya miskin bang. Kita pun kongsi rezeki. Okey, apa kata kalau macam tu kita bagi pada peniaga tadi. Okey, ni RM100. Ada orang macam dia tahu, bagi makan. Islam ke tak Islam ke, bagi dia makan. Mudah-mudahan dia doa pada kita dengan sebab kita berkongsi rezeki dengan dia, insyaAllah.
0: Okey, baik. Jadi kita nak mulakanlah ya untuk pengajian kita pada minggu ini daripada surah Al-Fil. Jadi silakan Datuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pendengar-pendengar Perak FM yang saya muliakan, kalau anda telah bersedia dengan Al-Quran di tangan anda, kita boleh membuka daripada surah Al-Fil, surah yang ke-105, cuma ada 5 ayat sahaja. Baik, surah ini diturunkan di Mekah, dipanggil sebagai surah-surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhan engkau berbuat terhadap orang-orang yang mempunyai gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah telah dia jadikan daya upaya mereka itu adalah sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan dia telah mengirimkan ke atas mereka burung yang berduyun-duyun. Tarumihim bihijaratim min sijjil, yang melempari mereka dengan batu siksaan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia jadikan mereka seperti daun kayu yang dimakan ulat. Sidang pendengar yang saya muliakan, kita mulakan daripada ayat yang pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan atau tidakkah engkau mendengar berita bagaimana Tuhan engkau berbuat terhadap orang-orang yang mempunyai gajah? Pertanyaan Allah seperti ini adalah untuk memperkuatkan berita penting yang ditujukan mulanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun maksudnya ialah untuk umat keseluruhannya. Kisah orang-orang yang mempunyai gajah ini tersebut dengan lengkapnya di dalam kitab surah Ibnu Hisham yang mencatatkan riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Apakah makna al-fil? Al-fil maknanya ialah gajah. Di dalam Al-Quran ada beberapa binatang yang disebut. Ada dipanggil Al-Ankabut, labah-labah. Ada yang dipanggil Al-Baqarah, lembu betina. Ada yang dipanggil Al-Naml, surah semut. Ataupun Al-Nahl, surah ataupun lebah. Kemudian ada juga disebut Suratul Fil, Suratul Fil, iaitu surah gajah. Dan ada juga secara umum dipanggil sebagai surah Al-An'am, surah binatang ternakan. Kenapa Allah meletakkan nama-nama surah dengan nama-nama binatang ini? Semut. Allah letakkan lagi apa lagi? Lebah. Labah-labah. Lembu betina. jangan kita ngatakan Abang Bidin. Saja-saja Allah letakkan macam itu, bang. Jangan, bang. Ada hikmah dia, bang. Serupalah dengan surah Al-Fil ni. Ayat mula-mula ni seolah-olah Allah ni tanya pada Nabi Muhammad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Apa kamu tahu apa yang Allah buat, Tuhan kamu buat kepada ashabul fil? Ashabul fil, ashab maknanya kumpulan orang-orang yang mempunyai gajah. Bukan pada gajah tu, biar ashabul fil, pada orang yang ada gajah. Orang yang nunggang gajah ni, orang yang datang dengan gajah ni. Jadi ada orang tanya pada saya, dia kata, ustaz, awak ni pergi ke Mekah sudah lama, ustaz, banyak kali dah, ustaz, umrah oleh apa nama haji dah. Tapi tak ada jumpa gajah, ustaz. Mana datang je gajah, ustaz? Lema bukannya ada hutan. Lema ada padang pasir je, pasir je, sembah je, ustaz, ya. Ada gurun je. Bila datang je gajah? Ha, ni soalan dia. Kalau kita dari Gerit pergi ke Jeli,
0: iyalah ada gajah.
1: Ha. Kalau kita duduk di Ganda, Teluk Intan, Sungkai dulu ni, ada gajah. Atau di Mekah awak tak ada jumpa, ustaz. Sebab itu, bang, kita kena belajar. Bila kita belajar, baru kita tahu. Baik, yang pertama, tanah Arab di bahagian selatan, kita sebut Yaman lah, bahagian selatan tu, dikuasai oleh kerajaan Habsyi ataupun kerajaan Habsyah. Rajanya bernama, dulu kita sebut sebagai Najasyi. Jadi bila raja dia ni menguasai kawasan Yaman, jadi dia meletakkan wakil dia. Wakil kerajaan tu kita panggil apa? Governor. Wakil kerajaan. Nama wakil tu ialah Abraha. Itu yang terkenal Abraha tu. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, kerajaan Habsyi ni pemeluk agama, bukan agama Islam, agama Kristian. Untuk menunjukkan jasanya kepada rajanya, Abraha sebagai seorang wakil governor, wakil raja, membina sebuah gereja di Sana'a. Di Sana'a ni di Yemen. Sana'a. Diberinya nama Qulais. Dia buat macam itu, macam dia nak lawan Kaabah di Mekah. Kaabah di Mekah ni padang pasir apa semua keliling-kelilingnya gurun. Tapi orang datang di Jeddah. Di situ dia bersembahyang, dia membuat haji lah apa. Daripada zaman Nabi Ibrahim datangnya. Jadi bila Abraha duduk di Yaman, jadi dia kata, ish, aku ni tak boleh biar Mekah ni macam itu. Aku pun kena buat satu bentuk ibadat, rumah ibadat, yang tuannya, yang tujuan dia adalah untuk menandingi Kaabah di Mekah. Maka nama tempat dia buat ibadat tu, nama dia ialah Qulais. Jadi di Jeddah, kalau ada harapan untuk dapat anak lagi, jangan buah nama pula. Mio Qulais, jangan. Buat tenang. Qulais itu maknanya ialah nama gereja yang dibina oleh Abraha. Baik, bila dia siap, Dia kata, tuanku, Patik telah siapkan satu gereja. Dan Patik percaya belum ada lagi raja-raja sebelum tuanku yang mendirikan gereja semegah ini. Namun, saya ni, kata dia, belum puas hati lagi. Selama mana orang Arab yang pergi ke Mekah, mereka tidak berpaling menghadap ke arah istana ataupun gereja tempat saya buat tadi. Ini dia, tuan-tuan. Maka dia bertujuan membenarkan tempat semayang tadi ini, nak menandingi Kaabah tadi di Mekah. Maka surat yang dihantar kepada raja di Najasy tadi ini, ataupun Raja Abrahah tadi ini, apa nama, Najasyi Habsyi tadi ini, sampai ke telinga orang Arab. Maka orang Arab pun menimbulkan kegelisahan kerana mereka nak buat haji, tapi Raja Abrahah ni dia nak halang mereka ni. Maka di tengah-tengah tadi, orang Arab ni bila tahu benda tu, ni ceritalah. Maka dia memarah. Maka ada seorang laki-laki nama daripada Bani Faqim bin Adli, dia pergi sembunyi-sembunyi ke gereja yang dibina oleh Abrahah tadi. Udah dibuangnya najis dalam itu. Orang buat elok-elok, dia melaburnya dalam gereja itu. Ini cerita ni. Berita orang orang Arab Mekah tadi melabur dalam gereja dia tadi sampai kepada Abrahah. Maka Abrahah pun naik marah. Siapa yang buat kotor dalam gereja saya? Maka mereka menjawab, yang membuat kotor itu ialah orang yang membela rumah yang mereka hormati, yang tiap-tiap tahun mereka nak buat haji, namanya di Mekah. Setelah dia mendengar kata tuan nak memisahkan daripada Kaabah, pergi ke tempat kita. Lalu dia marah, dia datang ke sini, dia buat benda macam itu. Nak tunjuk pada kita bahawa gereja tu lais, tidak layak menggantikan Kaabah. Maka murkalah Raja Abrahah. Dan bersumpahlah dia akan segera ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Maka dikirimnya seorang utusan daripada Bani Kinanah mengajak mereka mempelopori haji tukar ke gereja yang dia buat. Tapi sampai ke utusan itu ke negeri Kinanah, utusan tadi mati dibunuh. Maka marah lagilah Abrahah. Maka disuruhnya lah tentera Abrahah bersiap. Maka mereka pun bersiap dan mereka mengendarai seekor gajah, dan nama gajah tadi ialah Mahmud nama dia. Nama Mahmud. Jadi tuan-tuan, apa cerita selepas itu? Kita berhenti seketika rehat.
0: Okey, baik, kita berehat seketika. Jadi teruskan bersama dengan kami dan rancangan Mufassir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah rancangan Mufassirin, nantikan untuk mendengar ayat-ayat, kupasan-kupasan daripada tafsir-tafsir yang terpilih. Mudah-mudahan anda mendapat kebaikan dan manfaat dari rancangan Mufassirin di Era FM.
1: Ya, Perak FM, Mani Ibran, ada informasi bagi koma yang berada di arah utara, dengarkan 104.1 MHz. Okey, baik, masih lagi kita bersama rancangan Mufassirin. Jadi, Datuk, untuk ya, seterusnya.
0: Baik, maka apabila Raja Abraha tadi telah bersiap untuk menyerang Kaabah di Mekah, maka di dalam riwayat menceritakan kepada kita ada beberapa tempat yang menjadi laluan kepada Raja Abraha untuk pergi ke Mekah. Jadi ada orang tanya saya, Ustaz, Ustaz tak jawab lagi soalan, daripada mana datang gajah tu? Kalau kita lihat negeri Yaman dengan negeri Abraha dekat, hanya seberang sikit laut dia. Seberang. Afrika banyak tak gajah? Memang tempat dia lah. Gajah dia lebih besar daripada gajah kita. Gading besar-besar, tengok gajah Afrika kan. Ha, besar. Orang Demen pun besar. Gajah besar lah Demen pun. Jadi bila dia buka negeri Yaman, dia memerintah negeri Yaman, dia hantarnya gajah. Jadi jangan kita tak kelangkabut. Gajah tu daripada negeri Habsyah, negeri Afrika. Memang banyak gajah lah. Ha, jadi bila Abraha dibawa ni pergi ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah, konon-kononnya lah. Maka mereka melalui beberapa laluan. Di antara laluan yang mereka singgah ialah satu tempat yang bernama Kasam. Okey. Juga mereka berhenti di Taif. Juga mereka berhenti di Muramis. Okey. Dia berhenti di situ dan sampailah kepada satu tempat yang sudah hampir dengan Kaabah ataupun dengan Mekah. Ha, jadi ada 2-3 tempat perhentian tentera Abraha ini sebelum sampai ke apa nama Kaabah. Maka bila sampai di satu tempat yang bernama Muramis, maka mereka pergi menghantar utusan kepada orang-orang di Mekah. Yang bernama utusan itu ialah Aswad bin Mahfud. Naik kuda pergi ke sana. Maka bila sampai di sana, dirampasnya harta-harta orang Arab di situ. Termasuklah 200 ekor unta kepunyaan Abdul Muttalib bin Hashim, yang pada masa itu menjadi orang yang kita kata orang tua lah di Mekah, disergani di kalangan orang Quraisy. Maka bila dia melihat orang-orang tentera Abraha yang dikepalai oleh Aswad bin Mahfud merampas binatang-binatang tadi, marah Abdul Muttalib ni. Abdul Muttalib ni ialah datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, apa ya kamu ni datang nak ambil semua ni? Dia kata, kami datang ni nak menyerang Kaabah. Kalau kamu nak selamat, kamu takkan melawan kami. Kami ada tentera gajah tau. Kamu tak akan menang. Lalu kita melihat di sini macam mana cara nak berlakunya hubungan. Maka disampaikanlah pesanan kepada Abdul Muttalib. Keluarlah, menyerahlah, pindahlah. Kamu ni tidak kami robohkan Kaabah tu. Satu perkataan yang sampai sekarang kita masih ingat tentang kata-kata Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, kalau kamu nak robohkan Kaabah, Kaabah tu ialah rumah Allah, hak milik Allah. Allah lah yang menguasainya. Kalau kamu nak roboh, robohlah. Kamu hadaplah dengan Allah, Allah yang jaga dia. Tapi aku datang di sini, aku minta kamu pulangkan balik 200 ekor unta yang kamu rampas. Kerana unta itu kepunyaan aku. Kaabah kepunyaan Allah. Allah, kalau kamu nak serang Kaabah, kamu punya hal. Tapi unta tu aku punya hal. Aku punya sendiri. Adapun Baitullah tu memang aku tak nak cakap lah. Sebab Baitullah tu ada empunyanya. Empunyanya ialah Allah. Kamu nak runtuhkan Kaabah, Baitullah kamu ngadap lah. Dengan sombong Abraha berkata, Allah itu sendiri tidak akan dapat menghalang maksudku. Amboi bapak, sombongnya. Okay, dia kata Tuhan pun tak boleh lawan aku. Oi, udah rasa macam itu rupanya tuan-tuan. Oi, kita ni bila dah ada kuasa melampau, kaya melampau pula. Oi, kita kata Allah pun takut dengan kita. Apa jawab Abdul Muttalib? Terserahlah pada Tuhan. Kalau Tuhan nak serang Kaabah, teruskan. Saya tak nak campur. Saya nak cari unta saya je, kata Abdul Muttalib. Maka unta yang 200 ekor tadi pun dikembalikan oleh Abrahah. Abdul Muttalib pun segera balik ke Mekah. Dia bagi tahu kepada penduduk di Mekah pertemuannya dengan Abrahah. Lalu dia menasihati semua penduduk Mekah segera meninggalkan Mekah. Ngelakkan diri dengan jalan pergi naik bukit-bukit di sekeliling Mekah. Ke lurah-lurah. Dan jangan sampai terinjak, terlindis oleh tentera yang akan datang mengamuk. Setelah itu diiringkanlah beberapa pemuka Quraisy. Abdul Muttalib pun pergi ke pintu Kaabah. Dipegangnya teguh gelang pada pintunya. Lalu mereka berdoa memohon kepada Allah pertolongan dan agar Allah memberikan pembalasan kepada Abrahah dan tenteranya. Sambil memegang gelang pintu Kaabah, dia bermohon, Ya Rabb, la arju lahum siwaka. Ya Rabb, famna' minhum himaka. Inna aduwa al-baiti man adaka innahum lan yaqharu quwaka. Ya Tuhanku, tidak ada yang aku harap selain daripada Engkau. Ya Tuhanku, tahanlah mereka dengan benteng Engkau. Sesungguhnya sesiapa yang memusuhi rumah ini, ini adalah musuh Engkau, dan mereka tidak akan dapat menaklukkan kekuatan Engkau. Inilah doa yang dibaca oleh Abdul Muttalib ketika tentera Abrahah ingin meruntuhkan Kaabah. Setelah munajat itu, mereka pun mula mengundurkan diri. Mereka bersembunyi di lereng-lereng bukit, dan di sanalah mereka melihat apa yang akan dilakukan Abrahah terhadap Mekah bila mana mereka masuk. Maka besok paginya, bersiaplah Abrahah hendak memasuki Mekah, dan dipersiapkan gajahnya. Gajah yang diberi nama Mahmud tadi. Dan bila siap hendak meruntuhkan Kaabah, dan kalau selesai pekerjaan meruntuhkan Kaabah, mereka akan pulang ke Yaman. Setelah dihadapkan gajahnya menuju ke Mekah, maka mendekatilah orang-orang tawanan yang dijalankan, yang dijadikan penunjuk jalan daripada kabilah Kas'am yang bernama Nufail bin Habib. Dia dekati gajah tadi, lalu dipegang telinga gajah dengan lemah lembutnya sambil berbisik, kalau engkau hendak dihalau berjalan, hendaklah engkau tengkurup sahaja. Hei Mahmud, lebih cerdik bila engkau balik saja ke tempat mula engkau datang, yakni di Yaman. Sebab itu sekarang engkau hendak dikerahkan ke Baladillah Al-Haram, tanah Allah yang mulia lagi disucikan. Rupanya laki-laki ni, DJ Ida, berbisik dengan gajah tadi. Kau kalau kau nak selamat gajah, kau duduk je. Kau jangan bergerak. Lagi kau selamat, kau patah balik ke belakang. Balik ke tempat asal kau. Setelah bisikannya itu, dilepaskannya telinga gajah. Dan sejak mendengar bisikan itulah, gajah tersebut terus duduk, tidak mau berdiri. Nufail bin Habib sendiri pun pergilah berjalan cepat-cepat, meninggalkan tempat itu menuju sebuah bukit. Maka datanglah masa akan berangkat, gajah yang duduk tadi disuruh berdiri, tidak mau berdiri. Dipukul kepalanya dengan tongkat oleh penghalau gajah yang agak runcing ujungnya, supaya dia berdiri. Namun gajah tadi tidak mau bergerak. Diambil pula tongkat, ditonjolnya ke dalam mulutnya supaya dia berdiri. Namun gajah tadi tidak mau berdiri. Lalu ditarik kendalinya, dihadapkan ke negeri Yaman pun dia segera berdiri. Maka dia pun berlari kencang. Lalu dihadapkan pula ke Syam. Dengan gembira dia pun menuju ke Syam. Lalu dihadapkan pula ke timur. Dia berjalan kencang. Tetapi apabila dihadapkan ke Mekah, gajah tadi tak nak bergerak. Abraha dah siap. Tenteranya pun dah siap. Maka datanglah demikian huraiannya dalam kitab Ibnu Hisham. Nampaklah di udara beribu-ribu ekor burung terbang menuju mereka. Datangnya daripada jurusan laut, burung tadi membawa 3 butir batu. 1 butir di mulutnya, 2 butir di genggamnya dengan 2 belah kakinya. Dengan serentak, burung itu menjatuhkan batu yang dibawanya itu ke atas tentera-tentera yang banyak. Mana yang kena terpekik kesakitan kerana panas, berpekik menjerit berlari mereka, sumpang siur tidak tentu arah kerana takut akan ditimpa dengan batu-batu kecil yang sangat panas membakar itu. Lebih banyak yang kena daripada yang tidak kena. Semuanya menjadi kacau bilau. Semuanya berada dalam ketakutan. Mana yang kena terkaparlah jatuh. Dan yang tidak sampai kena hendak segera lari balik ke Yaman. Mereka mencari Nufail bin Habib untuk tunjukkan jalan ke Yaman. Namun dia tidak mau lagi. Malahan Nufail bersyair dengan berkata, Aynal mafar, aynal mafar, wal ilahu talib, wal ashramu al maghlub, laysal ghalib. Kemana kamu akan lari, Allah akan mengejar. Abraha yang kalah, bukankah bukan dia yang menang? Kucar kacilah keseluruhannya, berjatuhan dalam keadaan badan yang kepanasan, seolah-olah mereka ini dibom oleh batu-batu daripada turut tentera Ababil tadi. Maka tentera Abraha melarikan diri, berjatuhan mati. Adapun Abraha sendiri pun tidak terlepas daripada terkena lontaran batu tadi, masih sempat menaiki gajahnya menuju ke Yaman. Namun di tengah perjalanannya, penyakitnya bertambah membahayakan. Menggelupas kulitnya, gugur dagingnya, sehingga sampainya di negeri Yaman, sudah dikatakan dia nyawa-nyawa ikan saja lagi. Lalu dia mati di dalam kehancuran. Sidang pendengar yang saya muliakan, maka terkenalah tahun ini dengan nama tahun gajah. Menurut keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, baginda dilahirkan dalam tahun gajah. Demikianlah disebutkan oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya, dan disebutkan pula dalam kitab I'lam Nubuwwah. Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, 50 hari sahaja sesudah kejadian bersejarah kehancuran tentera bergajah. 50 hari selepas kejadian tentera bergajah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, lalu diangkatlah Allah menjadi rasul, didapati 2 orang yang meminta-minta di Mekah. Kedua-duanya buta matanya. Orang itu adalah sisa daripada pengasuh-pengasuh gajah yang menyerang Mekah pada masa itu. Masih hidup lagi orang yang serang Nabi itu, buta matanya kerana kepanasan akibat daripada tentera Ababil yang menyerang mereka tadi. Jadi tuan-tuan, itulah serba ringkas sedikit tentang muqaddimah daripada surah Al-Fil. InsyaAllah kita berehat seketika, kita sambung selepas ini.
1: Okey, baik, kita berehat seketika. Jadi teruskan bersama dengan kami dalam

0: Baik, terima kasih yang terus setia bersama dengan kami dalam rancangan Mufassirin kembali. Okey, baik. Jadi, Datuk, kita nak sambunglah.
1: Seronok pula kan dengan cerita kan? Ha, itu sebab itulah anda perlu mengikuti Mufassirin. Kita boleh tadabur, kita boleh membaca tafsir tentang kisah-kisah ataupun hukum-hukum ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dan sekarang kita masih lagi membicarakan tentang cerita Al-Fil. Gajah. Bila berlaku kejadian macam itu? Ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah telah dia jadikan daya upaya mereka itu sia-sia? Datanglah tentera gajah besar mana pun, ramai orang macam mana pun, kalau kau buat tak betul, kalau Allah tak izinkan, tak jalan kau, hancur kau. Maka usaha yang begitu sombong, sebab Abrahah kata, Allah sendiri pun tak boleh mengalahkan aku. Sombong, besar. Jawapan dia pada masa Abdul Muttalib kata, janganlah serang. Kaabah tu ada Tuhan dia, kamu jangan serang. Dia kata, jangan. Allah pun tak boleh mengalahkan aku. Maka Abdul Muttalib pun meninjau daripada atas bukit. Apa jadi pada tentera bergajah tadi? Maka dilihatnya burung berduyun-duyun terbang nak menuju kepada tentera Abrahah tadi. Kemudian diam. Lepas kejadian tu, burung-burung terbang ni tak ada dah. Sunyi sepi dah. Apa hal ni? Lalu diperintahlah anaknya yang paling bungsu, namanya Abdullah. Siapa Abdullah? Bapak Nabi Muhammad. Dia katalah, pergi lihat apa-apa yang telah jadi. Mana pula pergi burung yang berduyun-duyun rusnya sepi sekarang ni? Maka anak dia pun pergi naik kuda. Tak berapa lama lepas tu, dibaliknya dengan kencang kuda tu, dia kata kepada ayah dia, Abdullah, apa cerita dia? Jawab Abdullah, hancur lebur. Hancur lebur semua. Semuanya hancur. Lalu diceritakan apa yang dilihat. Dilihatnya bangkai bergelimpangan. Malah ada yang masih menarik nafas, nyawa-nyawa ikan dah. Dia kata hancur semua dah. Burung-burung tadi rupanya bawa batu ke apa ke, hancurkan tentera tadi. Maka berangkatlah Abdul Muttalib dengan pemimpin-pemimpin Quraisy menuju ke tempat tersebut. Tidak lama, tidak apa jauh daripada tempat yang disebutkan tadi, mereka dapati bahawa unta 200 ekor unta Abdul Muttalib dan harta benda yang lain yang ditinggalkan yang kucar-kacir tentera tadi, baik kuda-kuda, kenderaan ataupun pakaian perang yang mahal-mahal, alat senjata peperangan, pedang, perisai, tombak dan sebagainya. Maka sepakatlah kepada kepala-kepala Quraisy tadi memberikan kelebihan pembahagian yang banyak untuk Abdul Muttalib sebab dia dipandang sebagai pemimpin yang bijaksana dengan keahliannya dapat menghadapi musuh yang besar dan sombong. Rupa-rupanya tuan-tuan, bijaksananya Allah, maha berkuasanya Allah, yang musnahnya dijeda tentera yang dibaling dengan ababil batu-batu tadi, tetapi pakaian tentera tak rosak. Kenderaan yang mereka bawa tak rosak. Malah 200 ekor unta Abdul Muttalib punya pun tak rosak. Alat peperangan yang mahal-mahal, pedang yang elok, tombak, mah, perak yang dibawa semua tak rosak. Maka harta tadilah yang diagih-agihkan kepada orang ramai, termasuklah kepada Abdul Muttalib, kerana dia dipandang sebagai orang mulia yang menyelesaikan, menyelamatkan mereka. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, insyaAllah kita akan sambung lagi kisah tentang Al-Fil ini di dalam rancangan Mufassirin yang akan datang, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey, itu dia tadi untuk rancangan Mufassirin. Kan, semoga kita dapatlah pengajaran dan juga manfaatnya yang dikongsikan untuk pengajian kita pada pagi ini untuk rancangan Mufassirin. Okey, apapun terus bersama dengan kami di Pilihan FM. Ada hiburan, ada informasinya untuk kamu aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah rancangan Mufassirin, nantikan untuk mendengar ayat-ayat, kupasan-kupasan daripada tafsir-tafsir yang terpilih. Mudah-mudahan anda mendapat kebaikan dan manfaat dari rancangan Mufassirin di Era FM.

0: saja.
1: Yeah, Yop Yong 10 pagi 2 petang bertemankan Mira di sini. Itu dia sebentar tadi siaran ulangan segmen Mufassirin mengenai surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Terima kasih banyak-banyak Mak Kumo yang masih setia menengokkan Perak FM. Ada yang kata dekat WhatsApp ni yang menengokkan siaran ulangan. Terima kasih. Kalau Kumo tak tahu lagi, Perak FM ada juga dalam aplikasi RTM Klik. Jadi kalau kamu tak dapat nak dengar dalam radio, boleh sahaja dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dan untuk koma yang semua yang merindui Datuk Ustaz Kazim Ilyas, jangan lupa pada minggu hadapan hari Isnin jam 11.05 pagi hingga 12 tengah hari, bersama-samalah kita dalam segmen Mufassiri. Nah, bolehlah dengarkan Datuk Ustaz Kazim Ilyas pada minggu hadapan hari Isnin, ya koma. Yang juga disiarkan bukan hanya di radio, malah juga disiarkan menerusi Facebook dan juga di TikTok Live. Kita banyak kita siarkan, bukan sahaja di radio, di aplikasi RTM Klik pun ada, di Facebook ada, dan juga di TikTok. Baik, sebentar saja lagi kita menuju ke jam 12 tengah hari, dan pengisian selepas ini kita akan dengarkanlah Wata Perak yang akan disampaikan oleh wartawan Nur Ain Abu Bakar. Jadi korang jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira sehingga jam 2 petang nanti. Perak FM, untuk korang aja.

0: Kalau ya pun, Yung, oi. Sikit lagi ni, ha. Nak habis dah game ni. Janganlah ni angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.
1: Ears only. Music on air. Terima kasih kerana terus bersama kami di Perak FM.

Rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok ni ngomeng-ngomeng juga. Duduk dengan adab menatang game tu berkejar-kejar. Ropi ni boleh buat teman naik angin satu bandar geramnya teman.

0: Komen.
1: 18 jam sehari Radio Malaysia Stella FM untuk komen aja. Bila-bila, di mana-mana.
2: Hey, Wahid. Mika perasan tak? Mister Sawak ni makin maju sekarang.
3: Itul pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
2: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
3: Betul ke Nipit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
3: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
2: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakalah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
1: Warta Perak, 12 tengah hari.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak, 12 tengah hari. Penurunan harga diesel disambut baik orang ramai yang berharap langkah itu dapat membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup. Rata-rata pengguna berharap perkembangan itu dapat membantu menstabilkan harga barangan khususnya makanan dan keperluan harian. Mereka turut menjangkakan kos operasi peniaga serta sektor pengangkutan dapat dikurangkan susulan penurunan harga bahan api itu. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula Julai ini menerusi mekanisme penyasaran subsidi menggunakan MyCard. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyasarkan kelulusan pembiayaan tekun nasional sehingga RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, inisiatif itu kini dalam fasa projek perintis dan dijangka dilancarkan dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi. Beliau berkata, proses permohonan pembiayaan tekun sehingga RM100,000 kini turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Langkah itu bertujuan memudahkan usahawan mikro mendapat modal dengan lebih cepat selain mengurangkan kerena birokrasi. Sebanyak 1,416 kes kemalangan jalan raya direkodkan di seluruh negara pada Ahad dengan 9 kematian. Menurut Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik PDRM, jumlah itu menurun 273 kes berbanding 1,689 kes pada Sabtu. Jumlah kematian turut berkurangan daripada 11 kepada 9 kes dalam tempoh sama. Pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan ketika memandu. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
5: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
6: Maklumat sahih, media dipercayai.
7: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sedia bersama, rumah aja.

0: Jom ke Rock FM, Ipoh 95.6 MHz, Perak Selatan 67.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Pinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Green 96.2 MHz, Lenggong 64.2 MHz. Jom dengar FM, saluran efektif.
1: Dia mesej setiap hari, ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk kaum aja.
2: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
3: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Sekali lagi, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Ya, dah masuk tengah hari dah kita ni, Yop Yong. Ha. Kalau tadi dah pun siaran ulangan Mufassirin dan kini kita dah pun masuk ke segmen seleksi pendengar. Terima kasih banyak-banyak buat koma. Dah ramai dah pun yang menunggu untuk Mira putarkan lagu-lagu permintaan masing-masing. Dah ramai dah ni. Kita ada Yop Manan kita, kita ada Kak Liza kita, kita ada Abang Izmir kita. Dah ramai lagi dah. Ha, dan Mira pun nak menyentuhlah kan, semalam merupakan sambutan Hari Bapa. Maklumlah kan, kita menyambut sambutan wira keluarga kita ni kan. Pertama, keluarga kita ni diraikan. Bukan Hari Bapa je yang kita kena sambut, hari-hari pun kita kena sambutlah kan. Kita kena hargai wira keluarga kita ni kan. Jadi mungkin koma sambil-sambil nak dengarkan lagu-lagu daripada rakan-rakan pendengar kita ni, sambil-sambil Mira putarkan, Mira pilih lagu-lagu mereka. Mungkin kamu juga nak kongsi dengan Mira cerita-cerita menarik ke, ataupun nak menceritakan, nak kongsikan kemeriahan aktiviti semalam kan. Yelah kan, sambutan. Mestilah kita pun ada cara-cara kita, cara tersendiri untuk kita sambut, cara kita sendiri untuk kita hargai wira keluarga kita ni kan. Yelah, masing-masing pun dekat social media tu Mira tengok, seronok. Ada yang keluar, ada yang berjalan, ada yang bercuti, ada yang sambut dekat rumah je. Mungkin nak kongsikan dengan Mira, nak Mira bacakan di corong radio, boleh sahaja macam biasa di ruangan WhatsApp kita 010-200-7055. Mira sedia menanti dan akan bacakan kiriman mesej komersen selepas ini. Dan untuk membuka tirai jam pertama kita, jomlah kita tunaikan 3 lagu daripada rakan-rakan pendengar kita, daripada Yop Yong kita yang dah lama dah hantar, lama dah menunggu turn ni kan. Ya, terus sedia bersama dengan Mira di Perak FM. Ada hiburan, ada informasinya untuk koma aja.

tunggu apa lagi? Jom pilih dari lagu 60-an hingga terkini. WhatsApp aja 010-200-7055 atau FB Pera FM. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: Radio.com aja.
1: Ya, ya, ya, selamat pagi dua petang berteman kan Mira di sini. Kalau tadi sebelum kita berehat, Mira ada titipkanlah kepada Yoyong kita semua mengenai kemeriahan sambutan hari bapa semalam kan. Kenalah dengan hujung minggu pula tu, semestinya masing-masing pun ada plan masing-masing kan. Jadi dah penuh nak dekat skrin WhatsApp Mira FM ni, ada yang menghantarkan kiriman mesej, ada yang berkongsi cerita dengan Mira dekat sini, ada yang menghantar permintaan lagu dan macam-macam lagi. Sebelum tu, terima kasih Kak Juliana kita, Abang Indra kita, katanya nak lagu Hindustan, Dance Per Chance. Okay, sekejap lagi Mira akan putarkan untuk Abang Indra. Kita ada Kak Azirul Azah kita, dan terima kasih untuk Kak Zah kita dan ramai lagi. Dan Mira nak bacakan sikit dah perkongsian dekat sini daripada Kak Nani daripada Cepoh. Katanya semalam untuk hari bapa katanya belikan dompet baru untuk Abah, sebab beg dompet lama dah rupa kain buruk. Katanya sekali bila Abah buka hadiah tu, dia tanya kenapa dalam dompet ni tak ada duit sekali. Ya, kenapa Kak Dani tak selit sekali duit? Barulah komplit. Kita yang isi duit untuk bapak kita kan. Biarlah komplit kalau nak bagi hadiah tu patutnya kan. Okay, ramai lagi hantar. Dan katanya orang lelaki ni, bercakap pasal mengenai dompet ni kan. Mira terfikir satu benda tau. Orang lelaki ni tak kira lah bapak kita ke, abang-abang kita ke, ataupun kesayangan kita ke kan, diorang ni memang jenis yang setia pada body yang satu, bukan pada, setia pada perempuan je kan. Bagus lah setia pada satu. Dia juga setia dengan barang, betul ke tidak Yup yang mendengarkan ketika ini? Kalau bab-bab barang peribadi ni, macam kesayangan Mira lah kan sendiri, dia ada satu beg harian dia tau. Dia dapat percuma je beg tu masa attend program. Tapi bayangkan dia pakai beg tu hari-hari sampai dah lunyai, dah rekah-rekah dah. Sebenarnya lelaki ni, Mira kita perasan lah, semua orang perasan, selagi barang tu tak hancur, selagi tak putus stylist, selagi tu lah diorang tetap pilih nak pakai benda yang sama. Tak kira lah beg duit ke, beg ke, kasut ke, semua benda diorang akan pakai benda yang sama. Kita perasan mak ayah kita, ayah kita macam tu, abang kita macam tu, lelaki-lelaki yang kita sayang pun semuanya macam tu. Kau pun perasan tak? Jadi mungkin Yup yang mendengarkan ni mungkin boleh kongsi, kau pun macam tu ke, ataupun kau pun jenis yang lain sikit, berbeza sikit, kalau nampak rosak tu terus beli ke macam mana? Kan, sebab orang kata lelaki ni kan, biar diri sendiri pakai apa adanya pun tak apa, janji orang sekeliling ataupun orang kesayangan dia dapat pakai barang yang elok dan serba sebi cukup. Tak nak cakap banyak-banyak pula meletih ni kan, sebab kita pun dah dalam seleksi, ruangan seleksi pendengar di mana Mira akan putarkan lagu-lagu kegemaran koma. Baik, ini dia lagu Dance Per Chance, permintaan daripada Abang Indra kita nak dengarkan lagu Hindustan tengah-tengah hari ni kan. Biar FM untuk koma aja.

Abang Boboi hari ini, kan? Sebab apa? Ramalan menunjukkan sebelah petang nanti dijangka akan ada ribut peti. Membawa ke malam. Hujan diramal dengan, pada waktu malam dengan suhu sekitar 24 darjah Celsius. Jadi, bila waktu petang nanti, hujan lebat bertembung pula lah dengan waktu orang pakat balik kerja. Penuh lah kan kereta dekat jalan raya tu. Jadi, pesanan Mira di sini, pandulah kenderaan dengan berhati-hati. Dan bila sebut pasal hujan lebat ni, Mira nak kongsilah satu info penting yang dikeluarkan oleh Public Health Malaysia. Bahayanya dekat jalan raya waktu hujan ni bukan sebab jalan licin je tau, bukan sebab bawa laju ataupun bukan sebab orang kiri kanan je tau, tapi punca yang paling utama adalah lopak air. Kadang-kadang kita tak nampak pun benda ni, kadang-kadang kita nampak lopak air tu macam kecil je, tapi boleh membawa kepada maut, boleh membawa kepada berlakunya benda-benda yang tak diinginilah. Perkara ini dipanggil ataupun dikenali sebagai aquaplaning. Jadi bila aquaplaning ni terjadi, kereta boleh hilang kawalan, steering akan tiba-tiba rasa ringan dan brake pun tak boleh makan macam biasa. Memang boleh orang kata kereta tu berpusing lah, macam dekat dalam TV, macam dalam movie tu kan, ataupun terbabas kelip mata. Orang nampak lopak air ni macam perkara biasa, tapi dah cukup untuk mengubah hidup kita ni kan. Jadi hujan bukanlah alasan untuk koma memandu laju, okay? Pastikan bawalah kereta berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan yang mempunyai lopak air kan. Sekarang kita nampak dekat mana-mana pun banjir, walaupun air tak naik sangat tapi still air naik juga. Jadi silalah pandu berhati-hati, tengok orang kiri kanan dan janganlah pandu laju. Orang kata biarlah lambat sampai asal selamat pulang ke rumah yang tersayang.

0: terus dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.
1: Yup yum, ata kumatau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung peluang-peluang menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Ya, yeah, Yap Yong 10 pagi 2 petang kini bertemankan Mira di sini. Itu dia ruangan seleksi pendengar dalam segmen Yap Yong 10 pagi hingga 2 petang yang akan menemani anda daripada hari Isnin hingga hari Jumaat. Ha, terima kasih banyak-banyak Bak Koma yang dah pun menghantarkan permintaan lagu yang menemani Mira di ruangan WhatsApp ketika ini. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan kami dan setia bersama dengan kami di Pera FM 18 jam sehari. Ya, baiklah, pengisian sebentar sahaja lagi tepat jam 1 tengah hari kita akan sama-samalah ikuti berita utama 1 tengah hari dan akan disambung ziar ke National FM dan panduan bersama muslimin dan muslimat yang sedang mendengarkan Pera FM ketika ini. Masuknya waktu fardu azan zuhur hari ini 22 Jun 2026 hari Isnin bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijriah bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1.21 minit tengah hari. Jadi koma terus setia bersama dengan Mira, tentunya banyak pengisian sehingga jam 2 petang nanti. Pera FM untuk koma aja.
2: Cuba bayangkan jika setiap keputusan boleh dibeli. Hilanglah keadilan, musnahlah kepercayaan. Rasuah bukan sekadar melanggar undang-undang, malah merosakkan masa depan masyarakat dan negara. Mulakan perubahan dengan diri sendiri.

0: Rasuah, pilih integriti.
1: Ears only. Music on air.
0: Terima kasih kerana terus bersama kami di Perak FM.

0: Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Gili Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Greig 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja untuk kita semua.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
2: Hai, saya Tajul.
3: Hai, saya Hazamah.
4: Saya Wani Hasrita.
5: Saya K. Bahar.
6: Hai, saya Aiman Tino.
7: Hai, saya Sufian Syami.
8: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

0: Sesibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah, ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Kera FM, untuk kamu aja.
2: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sinang pendengar yang dirahmati Rasulian, kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah temukan kita, mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyaklah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak, tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah, macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal, beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear. Kan memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik, supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ya Allah. Hanya Engkau saja yang aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redamu ya Allah. Buat apa pun aku nak redamu, buat apa pun aku nak redamu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maqsudi ya Allah, hanya Engkau saja yang aku maksudkan dan redamu aku tuntut, jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat, tapi hari ni minta tak dapat, hari ni minta tak dapat, tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat, yang itulah sebenarnya aku redha pada Muaz. Maknanya kita fahamlah dan tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu, Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, itu dia. So kalau kita niat ni pasti akan Allah dorongkan jalan, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang nakkan kebaikan. Kan? Jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Kan? Jadi bila datang macam-macam, kita pun akhir dapat petunjuk. Eh, dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita dah berkata-kata, istafti kalbak yuftik. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh-contoh. Eh, dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor pun, jadi datuk ke, jadi syekh ke. Hati kita dah cakap. So bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesai. Kalau tak selesai, kita terus mengaji dengan dia, memang ilmu tu ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan, adalah bahawa ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah doa, ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi, tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu, tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh, tuan-tuan. Dan kalau tidak, dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, besok insya-Allah kita sambung lagi kan cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga, tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: #penyiaranjakim.

0: Lucía. Sekarang kita ikuti sambungan rancangan Tausiah dengan tajuk Bab Sabar, Penawar Bagi Hati yang akan disampaikan oleh Ustaz Azmi Ahmad.
1: Sekarang ni simptom ataupun tanda-tanda ataupun identiti apa ni, ciri-ciri orang yang pangkat ketiga ni, apa cirinya? Tanda-tanda nak mengenali orang yang pangkat ketiga, pangkat tengah. Dan alamat bagi orang yang di dalam pangkat ini bahawa meninggalkan ia akan setengah keinginan, iaitu keinginan yang daif dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Dan terkadang meninggalkan ia akan keinginan yang kuat pada setengah masa, tiada pada setengah masa yang lain. Dan ia sentiasa duka cita atas lemahnya, dan berkekalan ia melawan akan hawa nafsunya dan memeranginya. Maka inilah perangnya lebih besar. Jadi orang yang pangkat ketiga ni, dia keadaan dia sentiasa dalam keadaan berperang, dalam keadaan dia berlawan. Walaupun adanya kalah, ada kalanya kalah, tetapi dia lawan lagi, lawan lagi menang. Bila menang, kemudian lawan lagi kalah. Bila lawan lagi kadang menang. Jadi sentiasa dalam perlawanan. Tapi kalau orang yang pangkat kedua tadi, dia sentiasa kalah. Jadi bila kalau dah kalah, nak melawan balik itu payah. Berbeza dengan orang yang pangkat yang kedua ni. Orang yang pangkat kedua ni, dia sentiasa dalam keadaan mujahadah. Itu maksud dia. Dia sentiasa dalam keadaan mujahadah, berlaku perlawanan. Dan kalau dia lemah, dia berasa duka cita kalau jiwanya lemah. Ya. Orang yang lemah ni ialah orang yang menurut hawa nafsu. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Itu orang lemah. Walaupun badannya sendo, walaupun badannya tough, walaupun berotot-otot, berketul-ketul, masuk gym hari-hari umpamanya lah, tetapi kalau nafsunya, kalau dia menurut hawa nafsunya, itu orang yang lemah sebenarnya pada pandangan, pada pandangan Allah. Baik, habis pangkat yang kedua, yang ketiga ya. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala lagi, dan ketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Jadi kita ni perlu sabar pada setiap masa, maksud dia. Pada setiap masa. Bukan maksudnya masa susah je kena sabar, masa senang pun kena sabar juga. Sebab kadang-kadang godaan masa senang ni lagi berat daripada godaan masa susah. Masa susah pasti tak ada apa, tapi masa senang ni kadang-kadang lagi berat. Jadi sabar tu perlu dalam semua keadaan, semua masa. Cuma yang ini perlu lebih sabar, yang ini kurang, itu berbeza-beza. Tapi sabar tu tetap perlu dalam semua keadaan. Kerana barang yang mengenai akal manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Pertama, barang yang setuju dengan keinginannya. Kedua, yang menyalahi ia akan dia. Ada perkara yang sesuai dengan kehendak kita, nafsu kita. Ada perkara yang bertentangan dengan nafsu kita, kehendak kita. Itulah keadaannya dalam semua keadaan. Umpamanya kita duduk dalam ni sekarang ni, pun tak lari pada dua keadaan ni. Sama ada apa yang kita ikuti ni sesuai dengan, selari dengan kehendak kita, nafsu kita, ataupun berlawanan dengan nafsu kita. Tapi kalau mau duduk, mau tengok tu, maknanya nafsu tu hendak lah. Kalau tidak, dah lama cabut je lah. Itu satulah. Tapi apa yang dia dengar tu pula nanti, apa yang kita dengar setelah kita duduk dan kita dengar, mungkin ada perkara yang kita dengar tu bersesuaian dengan nafsu kita. Manis, sedap pada nafsu kita. Tapi ada perkara yang pahit pada nafsu kita. Terutama perkara yang menyentuh kita. Ya? Misalnya. Pertama, barang yang setuju dengan keinginannya. Jadi orang sakit, dia bagi ubat yang pahit, ya, payah kita nak nelan ubat yang pahit. Tapi tak apalah, pahit pun pahit lah, telan jugalah pasal nak sihat. Nah, itu kata sabar tu, sabar nak menelan yang pahit tu. Kita tahan jiwa kita untuk menelan yang pahit. Mudah-mudahan dia jadi ubat yang mujarab untuk penyakit kita. Itu pun juga memerlukan kesabaran. Betul, ada ulama kata al-mawa'id siyatun tudrabu bihal qulub. Peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, tazkirah-tazkirah itu ibarat rotan-rotan, cemeti-cemeti yang digunakan untuk piak hati. Untuk piak hati itu untuk apa? Untuk apa nama ni? Untuk pukul hati, balon hati itu. Peringatan-peringatan itu ya. Adapun yang setuju dengan keinginannya seperti sihat badan, memanglah sihat badan ni kita suka. Siapa tak suka sihat? Semua orang nak sihat. Orang sakit nak sihat. Tapi kadang-kadang orang sihat terlupa nikmat sihat tu patut disyukuri. Sebab itu kita orang sihat ni tergalakkan menziari orang sakit. Pasal bila kita tengok orang sakit, ya Allah aku ni syukur sihat. Dia timbul kalau itu. Tapi kalau tak pernah-pernah ataupun jarang-jarang tengok orang sakit, itu yang kita lupa nak bersyukur dengan nikmat sihat. Kita terlupa nak bersyukur dengan nikmat sihat pasal kita tak tengok orang. Bila tengok orang sakit, maknanya nikmat sihat tu dah hilang pada dia. Tapi kita ada lagi. Itu mendorong kita bersyukur. As-sihatu tajun ala ru'usil as-siha. Kata pepatah Arab, sihat itu mahkota di atas kepala orang yang sihat. Ibarat kata kalau kita sihat tu ada mahkota, tapi kalau sakit tu dah hilang mahkota. Dah hilang mahkota yang bernama nasihat. Yang bernama sihat, ya. Bila kita sakit tu hilang mahkota sihat. Jadi antara perkara yang sesuai dengan keinginan kita, dengan nafsu kita, ialah sihat badan. Jadi terlanjur menyebut sihat badan ni, ada satu petua pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i ni dia bukan mahir bab fiqh saja yang sebenarnya. Cuma mungkin kerana kita tidak terdedah banyak tentang latar belakang Imam Syafi'i ni, lalu kita menganggap Imam Syafi'i ni tok lebih fiqh. Tak, yang sebenarnya Imam Syafi'i ni seorang ulama yang mempunyai macam-macam kepakaran, bidang kepakaran dia. Imam Syafi'i ini dia mahir falak. Imam Syafi'i ini dia mahir memanah. Imam Syafi'i ini dia mahir bersastra, bersyair. Imam Syafi'i ini dia juga mahir dalam bidang perubatan. Sebab itu ada kata-katanya masyhur, al-ilmu ilmani, ilmu al-adyan wa ilmu al-abdan. Ilmu tu kata Imam Syafi'i ada dua. Ilmu tentang agama, ilmu tentang badan. Ilmu tentang badan tu ilmu kesihatan. Jadi ada satu syair Majmu'i tentang kesihatan ni, dia kata salasun hunna muhlikatul anami wada'iyatus sahihi ila siqami dawamu madamatin wa dawamu wat'in wa idkhalut ta'ami ala ta'ami. Maksud dia ada tiga perkara boleh menyebabkan seseorang itu binasa, sehingga kan orang yang sihat pun akan jatuh sakit. Apa dia tiga perkara itu? Pertama, dawamu madamatin, ketagih arak, minum arak, ketagih, banyak minum. Bukan banyak minum air suam tu tak apa, elok. Banyak minum minuman keras, arak. Termasuk juga pil khayal, ekstasi yang merosakkan fikiran tu. Itu pertama, dawamu madamatin. Yang kedua, dawamu wat'in, banyak berjimak, terlalu kerap berjimak, tak ada bersenggang langsung. Bisa kata ini boleh merosakkan tubuh badan. Yang ketiganya, makan di atas makan, memasukkan makanan di atas makanan, memasukkan makanan di atas makanan. Maksudnya makan tak henti-henti, pantang hidang, pantang suwa, makan. Buka peti ais, nampak makanan, makan. Pantang orang ajak minum, pergi minum. Pantang orang ajak minum, pergi. Banyak makan. Itu boleh memudaratkan kesihatan. Baik, jadi salah satu perkara yang diingin oleh nafsu ialah sihat badan dan selamat. Semua orang nak selamat. Semua orang suka kalau dia selamat. Kedua, yang menyalahi iakan dia, adapun yang setuju dengan keinginannya seperti sihat badan. Jadi semua orang nak sihat. Semua orang suka kalau dia sihat dan selamat. Semua orang suka dia selamat. Siapa yang tak nak selamat? Semua nak selamat. Baik tu buat doa selamat. Ada satu kajian, Orang Melayu Islam ni dia ada tak kurang daripada 50 jenis kenduri pada lahir sampai mati. Ada 50 tak kurang daripada 50 jenis kenduri. daripada lahir sampai mati. Jadi salah satunya kenduri doa selamat. Pasal nakkan selamat. Selamat ni satu yang diinginkan oleh nafsu. Kita suka selamat. Baik itu kita selalu menyeru nama Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam hayna rabbana bis salam. Selamat. Assalam tu salah satu nama Allah. Assalam tu ada dua, sekurang-kurangnya assalam tu ada dua makna. Satu daripada makna assalam kata ulama ialah as-salimu minal uyubi wan naqais. Yang maha sejahtera daripada kekurangan dan kelemahan. Satu lagi makna assalam al-musallimu ibadahu minal mahalik. Yang menyelamatkan hamba, yang maha menyelamatkan hamba-hambanya daripada kebinasaan. Nah, itu yang kalau kita nak selamat kita seru nama salam. Ada satu bacaan yang elok dibaca oleh orang musafir. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya, ada kaifiat baca tiga kali ketika kita musafir melakukan perjalanan. Kita seru nama Allah ya muhaimin, yang maha penjaga. Ya muhaiminu ya salam, yang maha penyelamat. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin, selamatkan kami dan selamatkan sekalian orang Islam. Jadi mudah-mudahan perjalanan kita selamat. Kita menyeru nama dia, nama Allah. Jadi selamat ni semua orang nak selamat. Kalau dalam doa kunut tu dia guna perkataan al-afiyah. Perkataan wa'afina fi man afait. Allah mahdini fi man hadi, wa'afini fi man afait. Wa'afini itu maknanya Allah selamat dan sihatkan aku. Afiyah ni dia dua, sihat dan selamat. Sebenarnya sihat tu pun selamat. Selamat pada penyakit. Afiat. Minyak afiat. Satu lagi minyak afiat. Baik. Dan kekayaan. Jadi nafsu nak kekayaan. Siapa tak nak kaya? Semua nak kaya. Ada orang nak miskin? Tak ada. Semua orang nak kaya. Itu keinginan nafsu. Dan kemegahan. Semua orang nak megah. Semua orang nak masyhur. Semua orang nak populariti. Maka sangatlah hajatnya kepada sabar. Jadi kalau keadaan begitu, kita perlukan sabar. Sebab apa perlukan sabar? Kita tengok. Kerana jika tiada sabar, ia sabar, nescaya melampaui ia dan berlebihan ia pada bersedap-sedap dan mengikut keinginannya, maka jatuh ia di dalam kebinasaan. Dalam bab yang selari dengan nafsu, kena nafsu pun kita kena sabar. Sebab kalau tak sabar, dia akan menjadi sebab kita binasa. Nikmat ni dia boleh jadi sebab kita binasa. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fa hiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menghampirkan kita pada Allah itu bala sebenarnya. Kadang-kadang jadi istidraj, kita ditarik perlahan-lahan kepada kebinasaan. Sedang kita menikmati dunia tu, nikmat-nikmat yang disebut tadi, kita sihat, kita selamat, kita kaya, kita ada populariti, kita pun lupa diri, lupa daratan, kemuncaknya lupa Tuhan, hujungnya binasa. Selalu kita contohkan macam semut jumpa balang madu. Kan nikmat tu balang madu, dapat balang madu. Semut tu dia teroka-teroka, dia jalan-jalan-jalan, dekat dapur tu dia jumpa balang madu. Ini makan setahun tak habis. Bukan makan setahun, bertahun-tahun tak habis. Balang madu, sebalang madu. Punya seronoknya semut ni, pasal dia jumpa balang madu, dia terjun dalam dalam balang. Dia terjun, mati lemah. Jadi kalau tak kena gayanya, kalau tidak ada sifat sabar, ingka sangat, seronok sangat, sampai lupa diri, lupa daratan, lupa Tuhan, penyudahnya binasa. Jadi sebab itu perlu pada sabar. Ada orang kata biar berpada-pada, jangan tergalak sangat ataupun jangan berlebihan sangat, melampau ya? Wajar kita menikmati apa yang Tuhan bagi, tetapi berpada-pada. Sebab itu ada syair Arab dia kata, inna syababa wal faragha wal jida mafsadatun lid dini ayya mafsadah Sesungguhnya masa muda, masa lapang, masa senang, ini kadang-kadang boleh merosakkan agama seseorang. Sebab apa? Sebab dia tak sabar. Bila tak sabar, dia berlebihan, dia keterlaluan dalam menikmati, dalam mengecapi nikmat tu, akhirnya ini membawa dia kepada kebinasaan. Dan sabar atas yang pertama, dan sabar atas yang pertama ini lebih sukar. Sabar dengan perkara yang diingin oleh nafsu ni lagi susah sebenarnya, lagi sukar. Kerana itu berkata sahabat radhiyallahu anhum, disudi akan kami dengan percobaan kesusahan, maka sabar oleh kami. Dan disudi kami dengan percobaan kesenangan, maka tiada kami sabar. Orang susah, memanglah dia sabar. Dia uji dengan kesusahan, dia sabar. Tapi bila dia uji dengan kesenangan, kadang-kadang hilang sabar. Sabar tu maksudnya dia tak berjaya menahan diri dia daripada godaan nafsu. Ya, dia tidak berjaya menahan diri pada godaan nafsu. Dan nafsu ni suka kepada benda-benda yang sedap, yang lazat tadi. Sihat, selamat, kaya, megah. Jadi kalau tidak ada, kalau hati dia tak dapat ditahan, ya, kalau hati dia tidak dapat ditahan dengan godaan-godaan tadi, godaan-godaan kesenangan tadi, dia akan binasa. Nah, itu yang kata sahabat radhiyallahu anhu, dia kata kami ini kalau diuji dengan kesusahan, kami rasa-rasa kami boleh sabar, tapi kalau ujian kesenangan ni kadang-kadang kalah kami. Kami tak sabar. Itu tak sahabat. Kalau sahabat mengungkapkan begitu, padahal sebenarnya sahabat ni tidak seperti itu. Tapi risau terlebih. Sahabat radhiyallahu anhu ni dia mentu risau lebih. Orang baik ini, orang pangkat tinggi ni, keburukan yang sikit pun dia rasa besar. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan perkara yang masih dipandang baik oleh orang abrar, tapi masih dipandang buruk oleh orang yang muqarrabin. Nah, jangan kita ingat apalah sahabat nak opin. Tidak. Maknanya sahabat ni dia punya kekhawatiran tu begitu menebal, itu mendalam. Kita ya apa tidak, akhirnya perasaan tak ada apa pun. Tapi sahabat, dia ada sensitivity, dia ada sixth sense, dia ada deria keenam, ada indera keenam. Bukan setakat membau, melihat, mendengar, merasa, menyentuh. Itu indera deria yang lima kan, panca indera. Itu sebab disebut panca indera. Panca itu bahasa Sanskrit, lima. Lima indera. Tapi orang yang diasuh dengan agama ni, dia akan timbul satu.

0: satu macam tindak balas yang spontan sebab lahir daripada dorongan agama yang kuat dalam diri dia. Dia kalau orang-orang macam ni dia allergic dengan yang haram, dia allergic. Kalau perkara-perkara yang pada orang lain tak apa, pada dia benda tu kalau salah besar bagi dia. Besar bagi dia. Setiap yang bernama kesalahan, walaupun kesalahan kecil, bagi dia besar. Sebab bagi dia Tuhan tu maha besar. Jadi bersalah dengan Tuhan tu, walaupun dosa tu dipanggil dosa kecil, tapi oleh kerana yang kita bersalah kepadanya tu maha besar, bagi orang yang pangkat macam ni, dia terasa besar. Kesalahan kecil pun dia terasa besar, ya. Tapi kita terbalik, yang kecil, yang besar kita rasa kecil. Apatah lagi yang kecil, yang kecil apa tak rasa. Kesalahan besar pun kita rasa kecil. Kita dah terbalik, ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita mempelajari ilmu tasawuf, tapi kita ni macam saya katakan dalam kuliah terdahulu, kita ni baru peringkat pelajar, peringkat teori, belum masuk amali ni. Belum masuk amali, ini baru teori. Tapi tak apalah, orang kata kalau teori pun tak ada, amali tak ada langsung. Teori tak, amali tidak. Kurang-kurangnya kalau dah ada teori ni, nak pergi ke amali itu dah ada asas. Sebab dia sebenarnya tasawuf ni dia sampai, dia kena sampai peringkat amali. Amali itu itulah proses, proses pembersihan jiwa, pembersihan hati. Dia kena ada latihan-latihannya. Dia kena ada latihan. Tetapi kita dedahkan dulu teori dia tu. Bermula makna sabar padanya, bahawa tiada cenderung ia kepadanya, dan mengetahui akan bahawasanya sekalian yang demikian itu penaruhan pada sisinya, selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir. Segala nikmat yang Tuhan beri itu, kesenangan Tuhan bagi itu, titipan saja, penaruhan. Penaruhan itu maknanya titipan, amanah. Nanti diambil balik. Sebagaimana dalam syair, wama bikum min ni'matin fa minallah. Kata Allah Taala, apa-apa nikmat yang ada pada kamu tu, itu daripada Allah. Jangan kita berasa kita punya. Kita pemilik sementara. Pemilik kekal, pemilik hakiki Allah. Satu syair Arab kata, wamal mal wal ahluna illa wada'i'u. Wala budda yawman an turaddal wada'i'u. Harta dan keluarga, anak pinak, itu semua titipan. Itu semua barang amanah. Diberi kita sementara saja. Minta tolong jaga. Sampai masanya tak dapat tidak, mesti dipulangkan barang amanah. Kesenangan, nikmat itu semua Tuhan boleh cabut balik. Tuhan boleh tarik. Jadi jangan sampai nikmat-nikmat itu membinasakan kita. Sebab itu kita kena sabar berdepan. Nak sabar menghadapi godaan nikmat ni lagi mencabar daripada nak mensabar menghadapi kesusahan. Tapi kalau besar dia punya cabaran tu, berjaya kita lalui, besar pula pahalanya. Izamul jaza ma'a izamil bala. Besar pahala, besar balasan sesuai dengan besarnya ujian. Nah, itu pula. Walaupun kita kata suka tadi, berat, tapi kalau berjaya kita melaluinya dengan lulus, ganjaran yang menanti itu besar. Baik, itu Allah Taala berfirman sebagaimana kita sebut dalam kuliah tu, innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ni disempurnakan pahalanya, no limit, tak ada batasan. Sebab sabar ni payah. Tapi kalau boleh sabar, ganjarannya besar. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, kita berhenti di situ. InsyaAllah kita akan sambung lagi huraian tentang sabar ni dalam kuliah yang pada bulan akan datang. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu saudara rancangan tausiah dengan tajuk bab sabar penawar bagi hati yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Azmi.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, beri tolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Hai Yop Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja.
0: Dari Cyber Security Malaysia. Untuk koma aja.
2: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Radio Malaysia Berang FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Berang FM untuk komen aja. Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk komen aja. Berang FM.
3: Jom koma terus dengan Pera FM. Tentunya ada hiburan, ada informasi untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Di hari Isnin hari ini 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Pelik kan kenapa Finas ada petang ni. Hari ini Finas bersama-sama dengan anda, bersama dengan koma menerusi ruangan Mohgimam bermula 2 petang hinggalah 7 malam nanti menggantikan rakan setugas Aida yang bercuti. Okey, dan juga jangan risau, jam 3 nanti Zeti tetap ada bersama-sama dengan kita. Jadi korang kena terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Dan juga sebelum itu, sekarang ini kita ada segmen tajaan bersama dengan Herbal Fame. Dan juga di talian sekarang ini kita bersama dengan Kana. Hai Kana, selamat petang.
4: Selamat petang.
3: Ya Kana, apa khabar petang ni?
4: Sehat
3: saja. Okey, baik Kana, apa perkongsian Herbal Fame untuk pendengar Perak FM? Silakan Kana.
4: Baik, salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar yang sedang bersama kami pada petang ini. Baik, pendengar sekalian, sebelum Kana meneruskan perkongsian, apa kata semua pendengar ambil dahulu nombor tempahan kami dan simpan dalam telefon anda. Nombor tempahan kami ialah 019-414-4288. Kana ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. Baik, abang-abang dan kakak-kakak, sebelum Kana terus dengan promosi, Kana nak tanya satu soalan dahulu. Bila kali terakhir abang-abang dan kakak-kakak tukar tilam di rumah? Ada yang jawab 5 tahun, ada yang jawab 10 tahun kan. Malah ada pelanggan kami yang menghubungi kami Herbal Fame dan memberitahu mereka masih menggunakan tilam yang dibeli lebih daripada 15 tahun dahulu. Bukan salah menggunakan tilam lama, tapi yang menjadi masalah apabila tilam tu sudah mula mendap, sudah tidak lagi rata dan tidak lagi memberi sokongan yang baik kepada badan. Sebab tu ramai yang bangun pagi dengan badan rasa lenguh, pinggang rasa tidak selesa, bau terasa berat, tidur pula asyik terjaga pada waktu malam. Kadang-kadang kita ingat faktor umur tau, tapi sebenarnya tilam yang digunakan juga memainkan peranan yang sangat penting. Jadi pendengar sekalian, sebab itulah hari ini Kana membawakan satu promosi yang cukup menarik daripada Herbal Fame HQ, iaitu tilam Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci. Tilam ni antara model yang mendapat sambutan yang sangat baik daripada pelanggan kami. Harga asal ialah RM1,399, tapi untuk tempahan hari ini sahaja perlu bayar RM549 sahaja. Ya betul pendengar sekalian, daripada RM1,399 tempah hari ini cuma perlu bayar RM549 sahaja. Tempah hari ini jimat RM850. Jadi bila dengar harga RM549, kalau abang-abang dan kakak-kakak tanya betul ke harga ni Kana? Betul. Kerana harga ni memang betul. Harga promosi kali ni memang luar biasa. Bukan setiap hari anda boleh dapatkan harga promosi seperti ni. Jadi untuk mendapatkan promosi ni, boleh hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je di talian kami untuk dapatkan promosi ni. Untuk mendapatkan tilam hybrid, boleh dapat juga 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Sekarang kos pengantaran pun bukan murah. Kadang-kadang pengantaran saja sudah mencecah ratusan ringgit. Tapi dengan promosi ni, pengantaran kami tanggung. Dan untuk memudahkan pelanggan, kami juga menyediakan bayaran COD, barang sampai dahulu kemudian baru buat bayaran. Jadi mudah, selamat dan lebih meyakinkan pelanggan. Sebab itulah ramai pelanggan lebih suka membuat tempahan dengan Herbal Fame. Pendengar sekalian, kalau memang sudah mencari tilam queen bersaiz ketebalan 8 inci, inilah peluang yang sesuai. Hubungi kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Kalau ada yang tengah cari tilam combo, macam combo set, jadi terus bersama kita. Selepas rehat nanti kami akan berkongsi juga promosi mega combo jimat. Tekan bersama kami, kita berehat seketika dan akan kembali selepas ini.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga. Keselamatan wajib.

0: Eh, Intan, tak sangka jumpa kamu kat sini. Apa yang kamu beli tu?
1: Lah, Pia. Ha-ha-lah, kebetulan eh. Intan beli barang rumah je ni. Buat tambah-tambah mana yang habis.
0: Boy, banyaknya barang kamu beli. Semuanya barang-barang tempatan je. Hmm, tapi elok ke barang-barang tempatan, Intan?
1: Ha, itulah kamu. Tak tahu. Barang-barang buatan Malaysia ni bukan setakat murah tapi berkualiti tau. Dalam masa yang sama, kita boleh sokong industri kecil dan sederhana ni. Bagus tau. Sokong barang buatan Malaysia.
0: Itulah tu, tengok roti canai frozen ni macam sedap je. Teringin juga nak cubanya.
1: Ha, cuba, jangan tak cuba. Sedap tau. Lepas ni jangan lupa sokong barang buatan Malaysia.

0: Memang memaafkan orang yang dah buat salah tu memang sukar. Tapi kalau kita beri peluang kepada mereka yang dah bersalah, hati kita pun akan tenang bila maafkan orang. Kan bagus kalau kita beri mereka ni satu peluang agar kita tidak terlalu awal untuk menghukum mereka ni. Berilah peluang untuk mereka berubah ke arah kebaikan.
1: Berikan aku hanya satu peluang.
0: Pesanan prihatin ini daripada saya, Andi Bernadi, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

0: untuk koma aja.
1: Terus dengarkan kami Para FM, hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Dan juga Fina di sini temani koma sampailah jam 7 malam nanti. Dan juga kita nak balutkanlah Zif tak dapat hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini kerana kurang sihat, demam. Jadi sekarang ni kan memang cuaca kita dalam keadaan yang tidak menentu. Macam tadilah, tadi panas kan, sekarang dah mendung-mendung pula, macam nak hujan kan. Semalam pun hujan lebat juga. Jadi kepada koma yang mungkin tak sihat juga, demam, semua batuk dan sebagainya, segera-segera dapatkan rawatan. Sebab kalau boleh, kita harap demam biasa je lah. Macam Fina selalu cakap, demam sekarang ni macam-macam kategori demam ada. Tu yang paling bahaya. Dan juga paling bahaya tu kalau ada anak-anak kecil. Jadi itu yang perkara yang paling-paling merisaukan. Okey, jadi petang-petang ni takkan koma nak biar Fina seorang je. Jadi jomlah kita borak-borak ke, sembang-sembang ke petang ni kan. Apa yang koma nak buat, apa yang koma sedang buat, apa yang boleh dikongsikan bersama-sama pada hari ini. Dan juga semalam merupakan hari bapa. Jadi kita ialah berkesempatan kita hari ini cakap selamat hari bapa lah buat bapa-bapa yang telah pun menjaga, mendidik, menyayangi anak-anak dengan sehabis baik. Siapa kata bapa tak sayang anak? Bapa sayang anak, cuma mungkin tak tunjuk. Tapi dia tunjuk macam mana? Dia bekerja keras untuk mencari duit untuk anak-anak dan keluarga yang tersayang. Jadi hargailah bapa-bapa anda, pengorbanan bapa anda kan. Selalu kita raikan hari ibu, semalam hari bapa, mungkin hari ni pun ada yang masih boleh sambut lagi. Nak bercerita mengenai hari bapa pun boleh kongsikan bersama-sama dengan kami. Mungkin pengalaman yang paling istimewa bersama dengan bapa anda, nanti boleh hantarkan ke WhatsApp kami 010-200-7055. Okey, dan ini juga Fina akan kongsikan juga informasi-informasi dan juga lagu-lagu terbaik khas untuk koma. Jadi terus layan Pera FM, tentunya untuk koma je kita ada Crystal, Seragam Hitam.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk

0: jangan tak dengar. Yo, yo.
1: Radio Malaysia, Perakan. Untuk koma aja.
2: Betul, dengarkan Pan FM tentunya untuk koma aja. Ha, dan juga bapa. Ha, ini kita cerita pasal hari bapa lah ni kan. Lelaki yang tidak bercerita tetapi pengorbanannya luar biasa. Setiap penat lelahnya adalah cinta. Betul itu. Okey, dan juga beberapa ucapan dari rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Antaranya kita ada Razali dari Pekan Rezaki. Lebih kurang je nama tu dengan tempat tinggal. Kayaknya kan. Selamat hari bapa buat ayah tersayang. Terima kasih kerana menjadi pelindung dan sumber kekuatan keluarga. Semoga ayah sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan dipanjangkan usia. Paling saya tidak boleh lupakan sewaktu saya mula-mula nak sambung belajar, saya nampak betapa struggle-nya ayah mencari duit. Ha, sebab masa tu kos nak sambung belajar kan tinggi. Ha, jadi dari situ nampak ayah buat dua kerja dalam satu hari dan sebagainya lah. Apa-apa pun, terima kasih ayah Encik Razali, jasamu sentiasa dikenang. Tapi betul ke ada orang cakap cinta hati pertama adalah ayahnya sendiri? Betul lah tu kan, sebab dia mengenali lelaki dari ayahnya dahulu. Okey, dan juga seterusnya Amir pun ada dari Taiping. Selamat hari bapa buat abah tersayang. Terima kasih pengorbanan dan kasih sayang yang tak pernah belah bagi. Semoga Allah sentiasa merahmati dan melindungi abah. Ha, itu dia Amir dengan ucapannya. Yang lain nak kongsikan bersama dengan kami pun boleh juga, kita nak sembang-sembang pada petang ini. Okey, sambil-sambil tu Fina nak kongsi mengenai satu artikel ni, menarik juga. Mungkin untuk mereka yang sedang berfikir, kalau katalah berhenti kerja, apa yang nak dibuat dekat rumah untuk menjana pendapatan? Sebab sekarang ni ramai yang rasa macam, yelah, bila bekerja ni komitmen dengan kerja tu sangat tinggi. Kadang-kadang mungkin kita rasa kita dah tinggalkan keluarga kita, kita abaikan keluarga kita. Ha, jadi ini Fina kongsikan dari satu artikel Fina baca ni, dimensi baharu siri rumah selepas tinggalkan kerjaya. Kerana keputusan meninggalkan kerjaya selepas mendirikan rumah tangga ni demi memberi sepenuh perhatian pada keluarga bukanlah satu langkah yang mudah untuk seorang wanita. Ha, tambah-tambah kita ni dah biasa yang mana pernah bekerja sendiri ni ataupun yang pernah bekerja ni, semua benda apa yang nak kita boleh beli sendiri dan sebagainya. Dan juga sebenarnya bila kita berhenti kerja dan ada kerja lain di rumah, sebab sekarang ramai wanita yang nak buat macam tu kan. Jadi antara yang boleh buat adalah peluang seperti perniagaan dalam talian, betul, pemasaran produk, penghasilan makanan, serta kerja bebas berasaskan kemahiran menjadi pilihan kebanyakan wanita yang menjadi suri rumah sepenuh masa. Seperti Suhailah Asyari, umur 31 tahun, beliau sebelum ini merupakan bekas penata gaya di sebuah stesen penyiaran. Dan katanya keputusan berhenti kerja diambil selepas hamil anak pertama pada tahun 2023, yang mana beliau mahu memberi tempuan pada fasa keibuan dan keluarga. Jadi maksudnya di sini ya, mungkin ada yang rancang dan juga ada kemahiran lain, mungkin boleh menjahit. Wih, tukang jahit banyak duitnya koma weh. Ha, walaupun kita nampak dia mengayun je kaki tu, tapi sekarang orang tak pakai dah kan, orang mesin jahit sekarang dah makin canggih. Ha, tapi insyaAllah income-nya. Dan yang paling penting, ada di rumah bersama dengan insan-insan yang tersayang. Begitu juga dengan perniagaan-perniagaan lain. Bukanlah bermakna yang meniaga, yang bekerja di pejabat ni tak sayang keluarga. Bukanlah macam tu maksudnya. Tapi peluang itu ada pada mereka yang bekerja secara sendirian. Ha, jadi, orang kata senang nak uruskan segala-galanya sendiri. Ekstra penat lah kiranya. Tapi, ekstra berbaloi, nampak keluarga, nampak anak membesar depan mata. Banyak lagi Fina nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Di WhatsApp kita ada lagi, nanti Fina akan bacakan. Fina nampak macam ada Kak Liza ni, dan juga siapa lagi yang bersama dengan kita. Cik Ros pun ada juga. Itu Cik Ros nama ayahnya. Ini Kak Intan kita ni kot. Nanti Fina bacakan. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Pan FM tentunya untuk koma je.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum maju.

0: Tahu ni apa
1: hal? Ha? Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Baik, Talian Kasih 15999. Mungkin ada yang diuji dengan orang kata masalah-masalah sebegini kan, ataupun mungkin bukan kita, mungkin ahli keluarga kita, mungkin jiran kita nampak hari-hari mencurit, kena pukul dan sebagainya, penderaan terhadap isteri ataupun anak-anak. Jadi boleh hubungi talian 15999 ini ya, supaya dapat membantu mereka. Dan juga mungkin ada juga seorang wanita ataupun isteri yang rasa tak selamat dan sebagainya. Mungkin lelaki pun juga kan, mungkin rasa tak selamat dengan bininya, bininya pula ada taekwondo kan, hari-hari dilibas lelaki dia. Ini contoh. Jadi boleh hubungilah talian tersebut. Okey, baik. Terima kasih rakan-rakan kita yang ada. Ini antaranya kita saja sembang lah semalam kan hari bapa. Jadi mungkin ada sesuatu yang anda kenang sebagai seorang yang telah membesarkan kita dengan sehabis baik kan. Antaranya Kak Intan kita ni, selamat hari ayah. Al-Fatihah untuk ayah Kak Cik Ros bin Bakar. Semoga roh ayah dicuri rahmat, semoga berbahagia di taman-taman syurga Allah. Amin, amin. Dan juga kita kan sebagai anak yang telah kehilangan ibu dan ayah ni, apalagi yang mampu kita doakan. Semoga kata dipermudahkan segala urusan mereka di sana, ditempatkan bersama-sama orang-orang yang beriman. Samalah kita. Okey, baik. Dan juga turut bersama dengan kita Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh pun hadir mendengarkan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Tak mandang yang lain. Ucapan selamat hari bapa buat semua bapa-bapa di luar sana. Al-Fatihah buat arwah ayah yang dah lama pergi. Dan juga Izzat Nazri pun ada juga dari Batu Gajah, sempena hari bapa. Saya nak dengar lagu. Lagu apa tu? Sebab lagu ni lagu favorite bapa saya. Itulah, setiap bapa tu adalah kenangan-kenangan yang terindahnya ya. Dan juga Farah dari Manjung pun ada, buat ayah setiasa bekerja keras demi keluarga. Terima kasih ayah atas segala penat lelah dan pengorbanan. Ayah tetap hero kami sampai bila-bila. Selamat hari bapa. Dan juga untuk Yong-Yong pun, jangan lupa wish dekat pasangan masing-masing selamat hari bapa juga. Mestilah rasa seronok juga kan. Dan juga sebelah ada tengok satu video tu, macam mana mereka menghargai bapaknya kan, sediakan kek, berkumpul anak-anak sampai menitik air mata ayahnya kan. Jadi itu kata satu perasaan yang tak terucap dengan kata-kata. Okey, banyak lagi yang Fina akan kongsikan bersama-sama dengan koma. Yang lain nak kongsikan lagi pun boleh dialu-alukan 010-200-7055. Terus layan Pera FM untuk koma aja.

0: komanya. Untuk komanya. Untuk komanya.
1: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma.

Terus layan pada FM tentunya untuk koma aja bagi rancak sikit petang ni. Faris Adnan dan juga Mas Idayu Air titik ke batu. Sudah pun 3.55 minit petang. Ini final kongsikan dari Public Health Malaysia. Ujian berdiri satu kaki 10 saat. Ada asas sains tetapi bukan ramalan umur. Kenapa ada yang cakap macam mana ni? Sebab kata ada yang kata dalam satu kajian melibatkan dewasa usia 51 hingga 75 tahun, mereka yang tidak mampu berdiri satu kaki selama 10 saat didapati mempunyai risiko kematian. Semua punca lebih tinggi.

selepas beberapa tahun susulan. Alamak, ini maksud dia macam mana ni? Ini sebenarnya yang saya nak kongsikan di sini adalah jika sukar lakukan 10 saat, berdiri sebelah kaki dalam 10 saat, ia boleh jadi petanda fungsi badan semakin lemah. Jom kita cuba buat. Siapa yang dah lepas 10 saat boleh bagi tahu. Balance perlukan otot, sendi, saraf, mata dan telinga dalam. Dan gagal sekali bukan bermaksud pendek umur. Boleh pula lah nilai pendek umur tak pendek umur ni kalau berdiri sebelah kaki je kan. Kalau macam tu senang menoh lah tahu bilanya kan. Bukan. Kadang-kadang itulah orang suka bagi fakta yang outa. Maksud dia yang tak ada kena-mengena pun. Tapi lebih kepada mungkin dari segi balance badan kita dan sebagainya. Jadi apa yang perlu dibuat, cuba di tempat selamat. Jika kerap pening, jatuh atau tidak stabil, dapatkan pemeriksaan. Jadi maksudnya mungkin kita adalah fungsi-fungsi dalam badan kita yang mungkin ada gangguan dan sebagainya. Itu adalah cara yang sebenarnya, bukan lebih percaya kepada mitos, sebab kita tak tahu mitos tu tah mana-mana dapatnya tu kan. Jadi ini pun aku kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi jom kita cuba dalam 10 saat tengok apa yang jadi. Kalau anda berjaya, maksud dia alhamdulillah, anda hebat. Tapi tak bermakna anda berjaya, anda tak ada penyakit ya. Jom kita sama-sama periksa tahap kesihatan kita. Kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang kita rasa macam lah biasalah, angin je tu, tu yang jadi macam tu tu. Tapi kita tak tahu di sebalik angin tu takut ada benda-benda lain. Bukan nak menakutkan, tapi itu yang perlu kita lakukan. Okey, dan juga terima kasih rakan-rakan kita yang lain yang turut bersama-sama dengan kita pada petang ini, yang sempat kita kongsikan. Azman dari Parit pun ada juga ucapan untuk ayahanda tercintanya. Terima kasih kerana menjadi contoh terbaik dalam hidup kami. Kasih sayang dan didikan ayah akan sentiasa kami kenang. Selamat Hari Bapa. Nisa dari Greek pun ada juga, buat arwah ayah yang sentiasa dirindui, doa kami tidak pernah putus. Semoga ayah ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Okey, baik. Jangan ke mana-mana, terus saja setia bersama dengan kami di Perai FM. Tentunya untuk koma aja.

0: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
1: Era FM tentunya untuk koma aja. Sudah pun 4:54 minit petang dan sekali lagi telah pun masuknya waktu solat fardu asar di kawasan Menteri Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 4:47 minit sebentar tadi. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Baik, sekejap saja lagi jam 5 petang seperti biasa kita akan ke Nasional FM untuk kita ikuti berita utama dan kembali lagi Finas akan bersama-sama dengan anda hinggalah jam 7 malam nanti. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja.
2: Hai Yop Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
3: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja
2: dari Cyber Security Malaysia. Untuk koma aja.
4: Seorang jurutera perundung dihadapkan ke mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutau Kedah.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
7: Hey, weh, nak makan angin kat mana minggu ni, koma?
8: Alah, kat laut ke? Gunung? Bukit Bukau? Pusat-pusat peranginan? Sungai ke? Di negeri Perak ni? Ish, banyak tempat. Semua boleh dekat

0: Perfm untuk
1: koma aja. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih buat anda yang terus setia bersama kami di Perfm tentunya untuk koma aja. Masih lagi di sini Fina bersama dengan anda sampailah jam 7 malam nanti. Okey, dan juga dah selesai tugas tadi pejabat, sekarang ni mungkin dalam perjalanan nak balik ke rumah, sentiasa berhati-hati dalam perjalanan koma. Sabar-sabar, faham, rindu orang-orang yang berada di rumah tu, dan juga mungkin sibuk juga ni nak ambil anak habis sekolah sekali lagi pukul 6 ni kan. Jadi sentiasalah berhati-hati, kata bawa kenderaan anda mengikut had laju yang telah pun ditetapkan. Kalau 60, 60. Kalau 40, 40. Tapi jangan pula di tempat yang sepatutnya anda boleh gerak laju, tapi kau bawa slow macam makan angin. Risau juga macam tu, bukan apa, sebab kita tak tahu mungkin orang di belakang kita tu ada masalah dan sebagainya kan. Kadang kita tu tempat yang boleh kita bawa laju, bukanlah laju tu laju sampai 180, tidaklah, mengikut had laju yang telah pun ditetapkan, tapi saja bawa slow-slow, menguji juga iman tu kan. Tapi apa-apa pun, semoga anda selamat sampai ke destinasi koma. Dan juga petang ni mungkin ada yong-yong kita tengah breeze walk sambil layan Pera FM menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak, sambil-sambil koma breeze walk tu, sambil-sambil sembang dengan kawan breeze walk tu, sambil-sambil layan juga lagu-lagu terbaik di Pera FM tentunya untuk koma aja menemani ni petang koma. Jom kita layan Nuha Bashrin, Malam-malam di PRFM tentunya untuk koma aja.

0: Siapa yang kahwin, bang?
1: Kawan akulah, namanya si Jamil. Butang baju aku mana, pak?
0: Jamil? Jamil yang mana, bang?
1: Jamil di ofis besar tu. Engkau mana tahu engkau asyik main majung saja tak ingat bebetan lagi. Butang baju aku mana, pak?
0: Ofis besar? Eh, setahu tipa di ofis besar itu yang nama Jamil, abang saja seorang lah. Hehehe, jangan-jangan abang ni nak kahwin tak?
1: Pak, kau jangan ngada-ngada, pak. Engkau jangan samakan aku dengan si Japa, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, pak. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau saya ada cikit darah, pak. Butang baju aku mana, pak?
0: Betul ke, bang?
1: Budak ni orang cakap betul-betul dia bila rumah main pulang nanti sekali aku cebuk kau tahu. Budak baju aku mana?

0: jangan sampai hai pecah tembelam.
1: Perak FM, Perak Selatan 97.3 dan 89.6.
2: Terima kasih terus layan pada event tentunya untuk koma aja. Okey, dan juga ini sedikit kita kongsilah kan, petang-petang ni saja saya bersembang, kita santai-santainya bagaimana cara untuk kita berbelanja dengan cara yang lebih bijak. Waktu sekarang ni mungkin ada yang sedang orang kata berada di mana-mana pasar raya ke atau menuju ke kedai ke kan, nak beli barang-barang dapur ni tengah bulan ni selalu orang topak-topak barang kan, ada yang dah habis dan sebagainya. Dan juga dalam keadaan kos sara hidup yang semakin mencabar, di mana setiap ringgit yang dijimatkan memang sangat-sangat bermakna. Tak semestinya kena berbelanja besar untuk hidup selesa, kadang-kadang tabiat kecil pun boleh beri impak yang sangat besar. Apa yang boleh dilakukan? Yang pertama, kalau nak beli barang tu, buat senarai sebelum membeli belas supaya tidak membeli barang yang tidak diperlukan. Macam sos cili dah ada 5, beli lagi nak buat apa? Cari benda yang tak ada je baru beli. Dan juga kalau nak jimat lagi, ini untuk mungkin Yop dan Yong, kita kalau nak jimat tengah hari, tak nak keluar dan sebagainya, bawa bekal atau sediakan apa-apa sahaja untuk orang kata kita makan waktu tengah hari ke, minum petang ke, ada bekal yang disediakan. Dan juga selain itu juga, elakkan membeli ketika lapar kerana kita cenderung membeli lebih daripada yang diperlukan. Betul, disebabkan lapar tak pasal-pasal. Pisang goreng RM10, padahal nak makan 2-3 keping je. Kan dah berlakunya pembaziran, selebihnya ke tong sampah yang kenyang ya. Dan juga simpan sedikit wang setiap kali menerima gaji, walaupun hanya RM5 atau RM10 sehari. Itulah Fina nak cuba buat lah benda ni, sebab ramai yang dah buat. Akhirnya di hujung tahun, Masya Allah, dah boleh pergi bercuti lah. Itu yang mana nak bercuti lah, ataupun boleh selesaikan banyak urusan kan. Maklumlah nak beli insurans kereta, rotet dan sebagainya. Banyak manfaatnya kalau kita menabung. Jadi jom sama-sama kita menabung untuk manfaatkan pada diri kita juga, bukan untuk orang lain. Okey, baik, sekejap saja lagi 5.45 petang kita ada Biz On Air. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Perak FM tentunya untuk koma aja.

0: Biz on Air di Pera FM.
1: Saya orang selalu panggil opah je lah, opah kondo. Okey. Tiap-tiap hari bukanya pukul 3 sampai pukul 8. Makcik ni buat kondok ni saja main mainan je. Sebenarnya main-main je. Sebelum ni ada juga buka macam ayam bunting. Tapi tak apa, empat anak dapat Johor. Kita orang buka lah kondok. Kondok mula-mula dekat sana, dekat Maiden tu. Dekat Maiden tu. Dan dipindah kat sini. Dia orang pakai kios kat orang. Kios badan ni. Masih penuh sangat, makcik tau. Sebab benda tu kan kita orang memang nak sangat kios macam ni. Kecil macam ni pun tak apa. Dah besar sangat dah rasanya. Kan? Dah 6 tahun dah. Ini ada gondok ni. 6 tahun dah. Kan? Sebenarnya tak ada lah isu sangat. Jadi kan gondok ke apa semua tepung tu pun makcik buat sendiri.
2: Yup Yung, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM, penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Wah, sakannya bercuti. Siap update dalam Facebook dan IG. Tapi hutang dah bayar ke belum? Kan elok kita bayar hutang kawan-kawan dulu. Janganlah buat-buat lupa pula. Ingat tau, hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Pesanan tanggungjawab ini daripada saya, Dana Faizah, untuk pendengar setia Pera FM.

0: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Ben. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote ke produk teman?
0: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Hey, weh, nak makan anggi kat mana minggu ni kau?
4: Alah, kat laut ke? Gunung, bukit bukau, pusat-pusat peranginan, sungai ke? Di negeri Perak ni, ish, banyak tempat. Semua boleh.

Terus layan pada FM tentunya untuk koma aja saja bagi orang-orang terancak sikit petang ni selang seli juga. Macam-macam lagu ada khas untuk koma menghiburkan petang koma. Mama Fifi terima kasih baru balik kerja ni Vinas. Layan pada FM untuk koma aja. Yang dah sampai rumah, alhamdulillah. Selalu dah sampai rumah ni lain pula ceritanya kan. Sibuk nak uruskan anak-anak, nak masak dan sebagainya kan. Apa-apa pun tak apa, buat dengan rasa gembira. InsyaAllah gembira jugalah hasilnya. Ini pun nak bujuk diri sendiri jugalah ceritanya tu kan. Okey, baik. Dan juga sekejap saja lagi 6.30 minit petang kita akan ikuti rancangan tausiah hinggalah jam 7 malam. Dan selepas itu anda ditemani rakan setugas DJ Faizal yang akan bersama dengan koma segmen Atta Koma 7 malam hingga 12.30 malam. Tentu ramai dah bersedia. Dan juga jangan lupa kalau bersama dengan DJ Faizal ada live TikTok. Apa yang nak disembangkan aku kena tunggulah nanti. Okey, dan terkasa Fina berakhir. Terima kasih buat kumpul teman Fina dari jam 2 petang tadi sampailah sekarang ini. Apa-apa pun koma memang terbaik. Jadi terus setiap bersama kami di PRFM tentunya untuk koma. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Lucía. Sekarang kita ikuti sambungan rancangan Tausiah dengan tajuk Bab Sabar, Penawar Bagi Hati yang akan disampaikan oleh Ustaz Azmi Ahmad.
1: Sekarang ni simptom ataupun tanda-tanda ataupun identiti apa ni, ciri-ciri orang yang pangkat ketiga ni apa cirinya? Tanda-tanda nak mengenali orang yang pangkat ketiga, pangkat tengah. Dan alamat bagi orang yang di dalam pangkat ini bahawa meninggalkan ia akan setengah keinginan, iaitu keinginan yang daif dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Dan terkadang meninggalkan ia akan keinginan yang kuat pada setengah masa, tiada pada setengah masa yang lain. Dan ia sentiasa duka cita atas lemahnya, dan berkekalan ia melawan akan hawa nafsunya dan memeranginya. Maka inilah perang yang lebih besar. Jadi orang yang pangkat ketiga ni, dia keadaan dia sentiasa dalam keadaan berperang, dalam keadaan dia berlawan. Walaupun adanya kalah, ada kalanya kalah, tetapi dia lawan lagi, lawan lagi menang. Bila menang, kemudian lawan lagi kalah. Bila lawan lagi kadang menang. Jadi sentiasa dalam perlawanan. Tapi kalau orang yang pangkat kedua tadi, dia sentiasa kalah. Jadi bila kalau dah kalah, nak melawan balik itu payah. Berbeza dengan orang yang pangkat yang kedua ni. Orang yang pangkat kedua ni, dia sentiasa dalam keadaan mujahadah. Itu maksud dia. Dia sentiasa dalam keadaan mujahadah, berlaku perlawanan. Dan kalau dia lemah, dia berasa duka cita. Kalau jiwanya lemah. Ya. Orang yang lemah ni ialah orang yang menurut hawa nafsu. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah, kata Nabi SAW, ialah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Itu orang lemah. Walaupun badannya sendo, walaupun badannya tough, walaupun berotot-otot, berketul-ketul, masuk gym hari-hari umpamanya lah, tetapi kalau nafsunya, kalau dia menurut hawa nafsunya, itu orang yang lemah sebenarnya pada pandangan, pada pandangan Allah. Baik, habis pangkat yang kedua, yang ketiga ya. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala lagi, dan ketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Jadi kita ni perlu sabar pada setiap masa, maksud dia. Pada setiap masa. Bukan maksudnya masa susah je kena sabar, masa senang pun kena sabar juga. Sebab kadang-kadang godaan masa senang ni lagi berat daripada godaan masa susah. Masa susah pasal tak ada apa. Tapi masa senang ni kadang-kadang lagi berat. Jadi sabar tu perlu dalam semua keadaan, semua masa. Cuma yang ini perlu lebih sabar, yang ini kurang, itu berbeza-beza. Tapi sabar itu tetap perlu dalam semua keadaan. Kerana barang yang mengenai akal manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Pertama, barang yang setuju dengan keinginannya. Kedua, yang menyalahi ia akan dia. Ada perkara yang sesuai dengan kehendak kita, nafsu kita. Ada perkara yang bertentangan dengan nafsu kita, kehendak kita. Itulah keadaannya dalam semua keadaan. Umpamanya kita duduk dalam ni sekarang ni pun tak lari pada dua keadaan ni. Sama ada apa yang kita ikuti ni sesuai dengan, selari dengan kehendak kita, nafsu kita, ataupun berlawanan dengan nafsu kita. Tapi kalau mau duduk, mau dengar tu, maknanya nafsu tu hendak lah. Kalau hidup dah lama cabut, ya tak? Itu satulah. Tapi apa yang dia dengar tu pula nanti, apa yang kita dengar setelah kita duduk dan kita dengar, mungkin ada perkara yang kita dengar tu bersesuaian dengan nafsu kita. Manis, sedap pada nafsu kita. Tapi ada perkara yang pahit pada nafsu kita. Terutama perkara yang menyentuh kita. Ya? Misalnya. Pertama, barang yang setuju dengan keinginannya. Jadi orang sakit, dia bagi ubat yang pahit. Ya. Payah kita nak nelan ubat yang pahit. Tapi tak apalah, pahit pun pahit lah. Telan jugalah pasal nak sihat. Nah, itu kata sabar tu. Sabar nak menelan yang pahit tu. Kita tahan jiwa kita untuk menelan yang pahit. Mudah-mudahan dia jadi ubat yang mujarab untuk penyakit kita. Itu pun juga memerlukan kesabaran. Betul, ada ulama kata al-mawa'iz siyatun tudrabu bihal qulub. Peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, tazkirah-tazkirah itu ibarat rotan-rotan, cemeti-cemeti, cemeti-cemeti yang digunakan untuk piak hati. Untuk piak hati itu untuk apa? Untuk apa nama ni? Untuk pukul hati, balon hati itu. Peringatan-peringatan itu ya. Adapun yang setuju dengan keinginannya seperti sihat badan, memanglah sihat badan ni kita suka. Siapa tak suka sihat? Semua orang nak sihat. Orang sakit nak sihat. Tapi kadang-kadang orang sihat terlupa nikmat sihat tu patut disyukuri. Sebab itu kita orang sihat ni tergalakkan menziari orang sakit. Pasal bila kita tengok orang sakit, ya Allah aku ni syukur sihat. Ha, dia timbul kalau itu. Tapi kalau tak pernah-pernah ataupun jarang-jarang tengok orang sakit, itu yang kita lupa nak bersyukur dengan nikmat sihat. Kita terlupa nak bersyukur dengan nikmat sihat pasal kita tak tengok orang. Bila tengok orang sakit, maknanya nikmat sihat tu dah hilang pada dia. Tapi kita ada lagi. Ha, itu mendorong kita bersyukur. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kata pepatah Arab, sihat itu mahkota di atas kepala orang yang sihat. Ha, ibarat kata kalau kita sihat tu ada mahkota. Tapi kalau sakit tu dah hilang mahkota. Dah hilang mahkota yang bernama masihat, nasihat. Yang bernama sihat. Ya? Bila kita sakit tu, hilang mahkota sihat. Jadi antara perkara yang sesuai dengan keinginan kita, dengan nafsu kita, ialah sihat badan. Jadi terlanjur menyebut sihat badan ni, ada satu petua pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ni dia bukan mahir bab fiqh saja yang sebenarnya. Cuma mungkin kerana kita tidak terdedah banyak tentang latar belakang Imam Syafi'i ni, lalu kita menganggap Imam Syafi'i ni tok lebih fiqh. Tak, yang sebenarnya Imam Syafi'i ni seorang ulama yang mempunyai macam-macam kepakaran, bidang kepakaran dia. Imam Syafi'i ni dia mahir falak. Imam Syafi'i ni dia mahir memanah. Imam Syafi'i ni dia mahir bersastra, bersyair. Imam Syafi'i ni dia juga mahir dalam bidang perubatan. Sebab itu ada kata-katanya masyhur, al-ilmu ilmani, ilmu al-adyan wa ilmu al-abdan. Ilmu tu kata Imam Syafi'i ada dua. Ilmu tentang agama, ilmu tentang badan. Ilmu tentang badan tu ilmu kesihatan. Jadi ada satu syair Majmu'i tentang kesihatan ni, dia kata salasun hunna muhlikatul anami wada'iyatus sahihi ila siqami dawamu madamatin wa dawamu wat'in wa idkhalut ta'ami ala ta'ami. Maksud dia ada tiga perkara boleh menyebabkan seseorang itu binasa, sehingga kan orang yang sihat pun akan jatuh sakit. Apa dia tiga perkara itu? Pertama, dawamu madamatin, ketagih arak, minum arak, ketagih, banyak minum. Bukan banyak minum air suam, itu tak apa, elok. Banyak minum minuman keras, arak, termasuk juga pil khayal, ekstasi yang merosakkan fikiran tu. Nah, itu pertama, dawamu madamatin. Yang kedua, dawamu wat'in, banyak berjima, terlalu kerap berjima, tak ada bersenggang langsung. Bisa kata ini boleh merosakkan tubuh badan. Yang ketiganya, makan di atas makan, memasukkan makanan di atas makanan. Maksudnya makan tak henti-henti, pantang hidam, pantang suwa, makan, buka peti ais nampak makanan, makan. Pantang orang ajak minum, pergi minum. Pantang orang ajak minum, pergi. Banyak makan. Itu boleh memudaratkan kesihatan. Baik, jadi salah satu perkara yang diingin oleh nafsu ialah sihat badan dan selamat. Semua orang nak selamat. Semua orang suka kalau dia selamat. Kedua, yang menyalahi ialah dia, adapun yang setuju dengan keinginannya seperti sihat badan. Jadi semua orang nak sihat. Semua orang suka kalau dia sihat. Dan selamat, semua orang suka dia selamat. Siapa yang tak nak selamat? Semua nak selamat. Baik tu buat doa selamat. Ada satu kajian, Orang Melayu Islam ni dia ada tak kurang daripada 50 jenis kenduri, daripada lahir sampai mati. Ada 50 tak kurang daripada 50 jenis kenduri. daripada lahir sampai mati. Jadi salah satunya kenduri doa selamat. Rasa nakkan selamat. Selamat ni satu yang diinginkan oleh nafsu. Kita suka selamat. Sebab itu kita selalu menyeru nama Allah. Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayna rabbana bis salam. Selamat. Assalam tu salah satu nama Allah. Assalam tu ada dua, sekurang-kurangnya assalam tu ada dua makna. Satu daripada makna assalam kata ulama ialah as-salimu minal uyubi wan naqais. Yang maha sejahtera daripada kekurangan dan kelemahan. Satu lagi makna assalam al-musallimu ibadahu minal mahalik. Yang menyelamatkan hamba, yang maha menyelamatkan hamba-hambanya daripada kebinasaan. Nah, itu yang kalau kita nak selamat kita seru nama salam. Ada satu bacaan yang elok dibaca oleh orang musafir. Ya Muhaiminu ya Salam Salimna wal Muslimin bin Nabi Khairil Anam wa bi Ummil Mu'minin. Ya, ada kaifiat baca tiga kali ketika kita musafir melakukan perjalanan. Kita seru nama Allah. Ya Muhaimin, yang maha penjaga. Ya Muhaiminu ya Salam, yang maha penyelamat. Ya Muhaiminu ya Salam Salimna wal Muslimin, selamatkan kami dan selamatkan sekalian orang Islam. Jadi mudah-mudahan perjalanan kita selamat. Kita menyeru nama dia, nama Allah. Jadi selamat ni semua orang nak selamat. Kalau dalam doa kunut tu dia guna perkataan al-afiyah. Perkataan wa'afina fiman

afait. Allah mahdini fiman hadi, wa'afini fiman afait. Wa'afini itu maknanya Allah selamat dan sihatkan aku. Afiah ni dia dua, sihat dan selamat. Sebenarnya sihat tu pun selamat, selamat pada penyakit. Afiat, minyak afiat. Satu lagi minyak afiat. Baik. Dan kekayaan. Jadi nafsu nak kekayaan. Siapa tak nak kaya? Semua nak kaya. Ada orang nak miskin? Tak ada. Semua orang nak kaya. Itu keinginan nafsu. Dan kemegahan. Semua orang nak megah. Semua orang nak masyhur. Semua orang nak populariti. Maka sangatlah hajatnya kepada sabar. Jadi kalau keadaan begitu, kita perlukan sabar. Sebab apa perlukan sabar? Kita tengok. Kerana jika tiada sabar, kerana jika tiada sabar, nescaya melampaui ia. Dan berlebihan ia pada bersedap-sedap dan mengikut keinginannya. Maka jatuh ia di dalam kebinasaan. Dalam bab yang selari dengan nafsu, kena nafsu pun kita kena sabar. Sebab kalau tak sabar, dia akan menjadi sebab kita binasa. Nikmat ni, nikmat-nikmat ni dia boleh jadi sebab kita binasa. Kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fa hiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menghampirkan kita pada Allah itu bala sebenarnya. Kadang-kadang jadi istidraj, kita ditarik perlahan-lahan kepada kebinasaan. Sedang kita menikmati dunia tu, nikmat-nikmat yang disebut tadi, kita sihat, kita selamat, kita kaya, kita ada populariti, kita pun lupa diri, lupa daratan, kemuncaknya lupa Tuhan, hujungnya binasa. Selalu kita contohkan macam semut jumpa balang madu. Kan nikmat tu balang madu, dapat balang madu. Semut tu dia teroka-teroka, dia jalan-jalan-jalan, dekat dapur tu dia jumpa balang madu. Ini makan setahun tak habis. Bukan makan setahun, bertahun-tahun tak habis. Balang madu, sebalang madu. Punya seronoknya semut ni, pasal dia jumpa balang madu, dia terjun dalam dalam balang. Dia terjun, mati lemah. Jadi kalau tak kena gayanya, kalau tidak ada sifat sabar, ingka sangat, seronok sangat, sampai lupa, lupa diri, lupa daratan, lupa Tuhan, penyudahnya binasa. Jadi sebab itu perlu pada sabar. Ada orang kata biar berpada-pada. Jangan tergalak sangat ataupun jangan berlebihan sangat, melampau. Ya? Wajar kita menikmati apa yang Tuhan bagi, tetapi berpada-pada. Sebab itu ada syair Arab dia kata, inna syababa wal faragha wal jida mafsadatun lid-dini ayya mafsadah. Sesungguhnya masa muda, masa lapang, masa senang, ini kadang-kadang boleh merosakkan agama seseorang. Sebab apa? Sebab dia tak sabar. Bila tak sabar, dia berlebihan, dia keterlaluan dalam menikmati, dalam mengecapi nikmat tu, akhirnya ini membawa dia kepada kebinasaan. Dan sabar atas yang pertama, Dan sabar atas yang pertama ini lebih sukar. Sabar dengan perkara yang diingin oleh nafsu ni lagi susah sebenarnya, lagi sukar. Kerana itu berkata sahabat radhiyallahu anhum, disudi akan kami dengan percobaan kesusahan, maka sabar oleh kami. Dan disudi kami dengan percobaan kesenangan, maka tiada kami sabar. Orang susah memanglah dia sabar, dia uji dengan kesusahan, dia sabar. Tapi bila diuji dengan kesenangan, kadang-kadang hilang sabar. Sabar tu maksudnya dia tak berjaya menahan diri dia daripada godaan nafsu. Ya, dia tidak berjaya menahan diri pada godaan nafsu. Dan nafsu ni suka kepada benda-benda yang sedap, yang lazat tadi. Sihat, selamat, kaya, megah. Jadi kalau tidak ada, kalau hati dia tak dapat ditahan, ya, kalau hati dia tidak dapat ditahan dengan godaan-godaan tadi, godaan-godaan kesenangan tadi, dia akan binasa. Nah, itu yang kata sahabat radhiyallahu anhu, dia kata kami ini kalau diuji dengan kesusahan, kami rasa-rasa kami boleh sabar, tapi kalau ujian kesenangan ni kadang-kadang kalah kami tak sabar. Itu tak sahabat.
Kalau sahabat mengungkapkan begitu, padahal sebenarnya sahabat ni tidak seperti itu, tapi risau terlebih. Sahabat radhiyallahu anhu ni dia mentu risau lebih. Orang baik ni, orang pangkat tinggi ni, keburukan yang sikit pun dia rasa besar. Hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Kebaikan perkara yang masih dipandang baik oleh orang abrar, tapi masih dipandang buruk oleh orang yang muqarrabin. Nah, jangan kita ingat apalah sahabat nak opini. Tidak. Maknanya sahabat ni dia punya kekhawatiran tu begitu menebal, itu mendalam. Kita ya apa tidak, akhirnya perasaan tak ada apa pun. Tapi sahabat dia ada sensitivity, dia ada sixth sense, dia ada deria keenam, ada indera keenam. Bukan setakat membau, melihat, mendengar, merasa, menyentuh. Itu indera deria yang lima kan, panca indera. Itu sebab disebut panca indera. Panca itu bahasa Sanskrit, lima. Lima indera. Tapi orang yang diasuh dengan agama ni, dia akan timbul satu. Satu, kalau boleh kita kata indera lah ya. Tapi kalau dalam bahasa agama dia tak kata indera lah. Dia timbul satu kepekaan, satu macam tindak balas yang spontan, sebab lahir daripada dorongan agama yang kuat dalam diri dia. Dia kalau orang-orang macam ni, dia allergic dengan yang haram, dia allergic. Kalau perkara-perkara yang pada orang lain tak apa, pada dia benda tu kalau salah, besar bagi dia. Setiap yang bernama kesalahan, walaupun kesalahan kecil, bagi dia besar. Sebab bagi dia Tuhan tu maha besar. Jadi bersalah dengan Tuhan tu, walaupun dosa tu dipanggil dosa kecil, tapi oleh kerana yang kita bersalah kepadanya tu maha besar, bagi orang yang pangkat macam ni, dia terasa besar. Kesalahan kecil pun dia terasa besar ya. Tapi kita terbalik, yang besar kita rasa kecil. Apatah lagi yang kecil apa tak rasa. Kesalahan besar pun kita rasa kecil. Kita dah terbalik ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita mempelajari ilmu tasawuf, tapi kita ni macam saya katakan dalam kuliah terdahulu, kita ni baru peringkat pelajar, peringkat teori, belum masuk amali ni. Belum masuk amali ni, baru teori. Tapi tak apalah, orang kata kalau teori pun tak ada, amali tak ada langsung. Teori tak, amali tidak. Kurang-kurangnya kalau dah ada teori ni, nak pergi ke amali tu dah ada lah asas. Sebab dia sebenarnya tasawuf ni dia kena sampai peringkat amali. Amali itu itulah proses pembersihan jiwa, pembersihan hati. Dia kena ada latihan-latihannya. Dia kena ada latihan, tetapi kita dedahkan dulu teori dia tu. Bermula makna sabar padanya, bahawa tiada cenderung ia kepadanya, dan mengetahui akan bahawasanya sekalian yang demikian itu penaruhan pada sisinya, selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir. Segala nikmat yang Tuhan beri itu, kesenangan Tuhan bagi itu, titipan saja, penaruhan. Penaruhan itu maknanya titipan, amanah. Nanti diambil balik. Sebagaimana dalam syair, wama bikum min ni'matin faminallah. Kata Allah Ta'ala, apa-apa nikmat yang ada pada kamu itu daripada Allah. Jangan kita berasa kita punya. Kita pemilik sementara. Pemilik kekal, pemilik hakiki, Allah. Satu syair kata, wamal mal wal ahluna illa wada'i'u, wala budda yawman anturaddal wada'i'u. Harta dan keluarga, anak pinak, itu semua titipan. Itu semua barang amanah. Diberi kita sementara saja. Minta tolong jaga. Sampai masanya tak dapat tidak, mesti dipulangkan barang amanah. Kesenangan, nikmat itu semua Tuhan boleh cabut balik. Tuhan boleh tarik. Jadi jangan sampai nikmat-nikmat itu membinasakan kita. Sebab itu kita kena sabar berdepan. Nak sabar menghadapi godaan nikmat ni lagi mencabar daripada nak mensabar menghadapi kesusahan. Tapi kalau besar dia punya cabaran tu, berjaya kita lalui, besar pula pahalanya. Izamul jaza ma'a izamil bala. Besar pahala, besar balasan sesuai dengan besarnya ujian. Nah, itu pula
Walaupun kita kata suka tadi, berat, tapi kalau berjaya kita melaluinya dengan lulus, ganjaran yang menanti itu besar. Dan itu Allah Ta'ala berfirman sebagaimana kita sebut dalam kuliah, innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ni disempurnakan pahalanya, no limit, tak ada batasan. Sebab sabar ni payah, tapi kalau boleh sabar, ganjarannya besar.

0: tanda tangan. Wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu saudara rancangan tausiah dengan tajuk Bab Sabar Penawar Bagi Hati yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Azmi.

0: koma je. Mula dengar Berak FM. Lenggung 94.2 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Gunung Rinjang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gerik 96.2 MHz. Cangkat Rembian 97.3 MHz. Ipoh 95.6 MHz. Perak FM untuk kau mengaja. Dengar kau mah. Perak FM.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum seruan daripada kami Pera FM. Hiburan berinformasi untuk kamu aja. Teman-teman, untuk pertemuan kita di edisi Isnin 22 Jun 2026 bersama 6 Muharram 1448 Hijrah bersama saya Faizal Zainal Abidin. Pertemuan kita untuk segmen Atta Koma 7.12 malam ditemani penolong jurutera petugas di Bilik Sakalan Fairuz Izzul Fancik Osman dan juga Nur Azlina Sulaiman. Terima kasih rakan penyampai DJ Finas yang bersama anda dan pertemuan Mogebang 27 sebentar tadi. Tepat pukul 7.02 minit malam, pertemuan kita ketika ini suka saya kongsikan panduan waktu salat fardu maghrib bagi Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 7.31 minit malam seketika nanti. Pada anda yang bersama Pera FM, teruskan bersama kami walau di mana saja anda berada. Mungkin sedang memandu, semoga pemanduan anda pemanduan yang selamat dan juga anda selamat sampai ke destinasi. Info yang dimuat naik oleh Plus Traffic pada pukul kurang lebih 10 minit pukul 6.51 minit petang sebentar tadi berkenaan dengan lori rosak di kilometer 257.4 arah selatan dari Kuala Kangsar ke Terowong Menora. Lorong kiri terhalang. Jadi trafik terkawal, jadi pandu dengan hati-hatilah. Nasihatkan, diingatkan kepada anda semua. Semoga pemanduan kita, jangan jadikan pemanduan kita pemanduan yang menimbulkan keresahan pada pengguna jalan raya yang lain. Dan juga jangan jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut. Terus hati-hati. Mungkin ada kawasan-kawasan yang digenangi hujan, digenangi kebasahan akibat hujan, seperti mana ada kawasan-kawasan yang berisiko banjir, jadi hati-hatilah . Di perkarangan kompleks RTM Perak ini redup, sejuk. Jadi mungkin ada yang beriadah, selamat beriadahlah . Semoga anda terus diberi kesihatan yang baik. Terus kita berhibur dengan irama ketuhanan menuju ke masuknya waktu solat fardu maghrib tepat pukul 7.31 minit malam. Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.

Seperti biasa, Era FM sentiasa menyajikan rancangan berilmiah untuk anda, pendengar-pendengar Era FM yang sangat dihormati. InsyaAllah bersama dengan saya nanti, Datuk Kazim Elias, dalam rancangan Mufassirin. InsyaAllah kita akan bersama untuk membacakan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang terpilih daripada surah-surah yang terpilih untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dengarkan nanti di Era FM Mufassirin.

muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 7.31 minit malam, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Saudara, sekarang sama-sama kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Haji Ahmad Faizul Ghazali dari ayat 262 hingga ayat 264 Surah Al-Baqarah dan terjemahannya oleh Ustaz Muhammad Taufik Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Mumtahanah ayat 8 hingga 10.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: يحب المقسطين.
1: Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.

0: تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
1: Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu serta membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
0: Yeah.

0: يحكم بينكم والله عليم حكيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu, maka ujilah iman mereka. Allah lebih mengetahui akan iman mereka. Dengan yang demikian, sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang yang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu sebagai isteri, dan orang-orang kafir itu pula tidak halal bagi mereka sebagai suami. Dan berilah kepada suami-suami yang kafir itu apa yang mereka telah belanjakan. Dan tidaklah menjadi salah kamu berkahwin dengan mereka, yakni perempuan-perempuan yang berhijrah itu, apabila kamu memberi kepada mereka mas kahwinnya. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang Islam, tetap berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan-perempuan yang kekal dalam keadaan kafir, dan mintalah balik mas kahwin yang kamu telah berikan. Dan biarkanlah mereka, suami-suami yang kafir itu, meminta balik apa yang mereka telah belanjakan. Demikianlah hukum Allah. Ia hukumkan di antara kamu dengan adil. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Nidaul Islam. Kita ikut.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Rasulian, kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah temukan kita mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyaklah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear. Kan memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi ya Allah. Hanya engkau saja aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redamu ya Allah. Buat apa pun aku nak redamu, buat apa pun aku nak redamu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maqsudi ya Allah, hanya engkau saja yang aku maksudkan dan redamu aku tuntut, jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat, tapi hari ni minta tak dapat, hari ni minta tak dapat tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat, yang itulah sebenarnya aku redha pada mu'ad. Maknanya kita faham lah yang tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, ah tu dia. So kalau kita niat ni pasti akan Allah dorongkan jalan hanya kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang nakkan kebaikan. Kan? Jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Kan? Jadi bila datang macam-macam kita pun akhir dapat petunjuk. Dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita dah berkata-kata istafti qalbak yufti. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal ini kawan aku ni satu sekolah contoh-contoh. Dia ni mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor pun, jadi datuk ke, jadi syekh ke? Hati kita dah cakap. So bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesai. Kan? Kalau tak selesai kita terus mengaji dengan dia, memang ilmu tu ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan? Adalah bahawa ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah ada ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, dan kalau tidak dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Rasulian, besok insya-Allah kita sambung lagi kan cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: Community. Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Inilah Radio Malaysia Tera FM.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Radio RTM.
4: Satu suara,
0: satu jiwa. Pembenaran logat perak kita hari ini ialah getik.
5: Oh, getik.
0: Antara itu yang kita nak belajar ni. Ah, getik maknanya
5: menyampah.
0: Perkataan yang sewaktu dengannya. Meluat pun ada. Heish, udah-udahlah tu. Orang dah getik. Tak payahlah nak berharap lagi. Cari aja lah yang lain. Bunga bukan sekutum.
5: Jenuhnya teman nak lupakan dia. Tapi mana nak buatnya? Bila hati yang dah berkenan, udah sayang, biarlah teman bawa hati yang duka larut.

0: Malaysia Pera FM dapat didengari di perkampungan orang asli Aidenak Ronok di 95.6 MHz.
1: Buat yang semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Pera FM ada hiburan dan informasi. Untuk

0: Comadia. Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam dan kebersamaan daripada kami Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Pertemuan kita telah pun melangkah ke pukul 8.3 minit malam, ya, jam kedua tugasan saya pertemuan kita di segmen Atas Koma 7.12. Selamat menaikkan solat Fardu Maghrib pada yang baru saja bersama kita. Selamat bersiaran di Perak FM edisi Isnin, 22 Jun 2026. Maksudnya waktu solat Fardu Isyak pada malam ni tepat pukul 8.47 minit malam seketika nanti. Jadi yang belum lagi menaikkan solat Fardu Maghrib, bersegeralah. Kurang lebih setengah jam lebih je lagi kita akan berkumandangnya azan waktu Isyak, 8.47 minit malam. Pada yang ingin diputarkan lagu permintaannya dalam seleksi pendengar, silakan berbuat demikian sekarang.
2: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
1: Okey, talian seperti mana biasa, 010-200-7055. Mudah saja.

Okey, sebelum saya tunaikan permintaan rakan kita, kita dengar dulu. Patikan perpaduan Penuhi Harapan bersama dengan Kai Bahar dan juga Aina Abdul. Pera FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.

0: Tukarkah telaluan media sosial anda? Jangan lupa tukar tau. Pesanan hikmat nasihat ini daripada SKMM Malaysia. Perak FM untuk koma aja.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Dengarkan kami di Tapah FM 97.3.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
2: Ingin berinteraksi dengan Per FM?
3: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Per FM?
1: 010-2007-055.
3: Simpan tau, jangan silap.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.

0: tiba masa untuk kita bersama dengan seleksi pendengar pada malam ni. Seperti mana biasa, 8 malam ya, hingga pukul 11 malam. Sebab tepat pukul 8.11 minit malam pertemuan kita ketika ini. Alhamdulillah, seperti mana yang saya kongsikan di awal tadi, 8.47 minit malam akan masuk waktu selepas Isyak bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Yang sedang memandu, pandu dengan hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Mungkin ada yang melakukan perjalanan hari ini, mungkin ambil cuti. Pada pukul 8.10 minit malam yang dimuat naik pada di laman X Plus Traffic, kerja penyelenggaraan di kilometer 313.3, di kilometer 313.3 ya, hingga 312.2 arah utara dari Tapah ke Gopeng, lorong kiri ditutup. Jadi nasihatkan patuhi arahan papan tanda ya, berhati-hati. Itu di atas Lebuh Raya. Kalau di laluan persekutuan, laluan bawah ni pun hati-hati juga. Baik, kiriman daripada siapa rakan-rakan kita yang di laman 0102007055 ya? Kita nak tengok siapa ni. Shanur Shah dari Taman Raja Idris Taiping. Ha, lagu pilihannya dengan daripada Michael Jackson, You Are Not Alone. Tapi dia bagi pantun ya. Cantik taman damai, suasana riang sana sini. Dahulu beramai-ramai, kini tinggal kenangan abadi. Selalu pantun duka yang dihantar oleh Shanur Shah eh. Selalunya namanya Eni Taman Raja Idris Taiping. Shanur Shah ni siapa pula ya? Okey, ada lagu tu kita putar nanti, jangan risau. Kak Noh dari JB. Waalaikumsalam Kak Noh. Selamat malam. Okey Kak Noh, Kak Noh nak minta denangan daripada Orkestra Tentera Darat OTD. Okey, lagu menarik ni, mencari pasangan untuk hiburan keluarganya, suami dan juga anak-anak yang berada di rumah, juga untuk rakan taulan yang mengenali Kak Noh. Tak lupa pada warga kerja Perak FM pada malam ini. Terima kasih Kak Noh. Kak Noh JB ya, berada di Johor pun tetap bersama Perak FM. Terbaiklah Kak Noh. Manakala pilihan seterusnya. Waalaikumsalam. Itu ucapan salam daripada Kak Zah Nibung Tebal. Jadi saya jawab salam. Waalaikumsalam. Ucapan selamat malam. Selamat berkonti. Terima kasih Kak Zah ya. Tak lupa untuk semua pendengar setiap Perak FM yang sedang mengikuti siaran ini, dengan ucapan selamat malam dan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Ini bagus pesanan ni ya, masih lagi berbaki masanya ya. Kak Zah katanya nak minta lagu, disiarkan lagu Kesilapanku Keegawanmu, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, ditujukan untuk hiburan hati yang sedang kesepian. Siapa tu Kak Zah? Tak apa Kak Zah, kita putarkan lagu pilihan anda. Baik, jom kita berhibur bersama dengan pilihan yang pertama ni. Michael Jackson, You Are Not Alone. Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Jom bersama kami hingga 12.30 malam dengan lagu-lagu ini.

0: perasaan rindu sentiasa ada buat kita semua. Rindu pada keluarga, rindu pada kekasih, rindu pada kawan-kawan. Dan jarak bukanlah ukurannya. Di era masa kini, ada macam-macam cara yang boleh mendekatkan kita dengan orang yang kita rindu tu. Sebab kata orang, jauh di mata, dekat di hati. Komen kalau rindu has, dengarlah Perak FM untuk komen aja.
1: Seleksi pendengar untuk komen aja.

Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: Syarakatul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Rasulian. Kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah temukan kita, mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyak lah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak, tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah, macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal, beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear. Kan memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ya Allah. Hanya Engkau saja aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redha-Mu ya Allah. Buat apa pun aku nak redha-Mu, buat apa pun aku nak redha-Mu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maqsudi ya Allah, hanya Engkau saja yang aku maksudkan dan redha-Mu aku tuntut. Jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat. Tapi hari ini minta tak dapat, hari ini minta tak dapat, tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ini kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat. Yang itulah sebenarnya aku redha pada Mu'ad. Maknanya kita faham lah yang tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut, siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, itu dia. So kalau kita niat ni pasti akan Allah dorongkan jalannya, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang nakkan kebaikan. Kan? Jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Kan? Jadi bila datang macam-macam, kita pun akhir dapat petunjuk. Dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita dah berkata-kata, istafti qalbak yuftik. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh-contoh. Dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor pun, jadi datuk ke, jadi syekh ke, hati kita dah cakap. So bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesaikan. Kalau tak selesai, kita terus mengaji dengan dia, memang ilmu tu ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan. Adalah bahawa ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, dan kalau tidak dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, besok insyaAllah kita sambung lagi kan cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 8.47 minit malam, azan akan berkumandang dan akan masanya waktu solat fardu isyak bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Altibia.
1: Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Kaedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Alakulihal apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahualam.
0: Ikuti rancangan Altibian setiap hari Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
2: Tak tahu je.
3: Ha, Yok Yong, mau awak nak pesan sikit?

0: Doktor itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak? Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesan dan ikhlas ini dibawakan khas oleh Kara FM untuk koma aja.
1: Jam di tangan saya nak menunjukkan pukul 9.25 minit 25 saat. Inilah berita dari Radio Os. Berita ini dibaca oleh Os, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Lewat cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Perundangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu, tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulang. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ini. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
2: halo.
1: Halo, siapa cakap di sana?
2: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
1: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang merah.
2: Kalau yeah. Ini Mika lah.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Kita ni sedang di udara.
2: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
1: Tak apalah. Panggilan bergelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
2: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
1: Bagus ke? Apa saya apa tu?
2: Sebab ada...
1: Oh, sebab dia ada. Okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, tolong bayar ada. Doyan ada. Berita cukup selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma... membaca berita aja yang ribut, kelakar pun. Berita sukan bersama Bos. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang hari di stadium mereka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio On. Bye-bye.
3: Bye-bye. 104 perlawanan.

0: depan. Satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

22 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibn Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Colorado, Laura Perron.
1: Laura Perron qui t'a réuni, il est là. Monco, ha, kalau kau mena tahu, monco tu maknanya mewah, banyak duit.
2: Hai, teman dengar Mika monco sekarang ni. Atau bila gamonya nak dapat merasa belanja Mika ni?
3: Mengkalau pasal itu, cepat aja Mika tahu ya. Alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi. Kata, mohonlah teman belanja makan ni, ha? Cakap aja.

0: musim COVID-19 ni, kalau korma nak gunakan tandas awam, pastikan guna tandas yang bersih tau. Atau betul ke tandas awam kita ni kotor? Apa kata Dema?
1: Kurang bersih.
2: Kotor?
1: Ada satu tempat tu bersih. Ada satu tempat tu kotor. Tak pastilah. Tengok atas cleaner lah macam mana dia dijaga kan.
0: Maksudnya apa kebersihan tandas tu penting?
2: Kita kena jaga kebersihan sebab itu untuk kegunaan pengguna, untuk kegunaan rakyat kita sendiri jugalah.
0: Dah tu, apa nasihat Mika kepada Dema yang masih lagi suka benar mengotorkan tanah awam ni?
2: Lepas guna, bersihkan.
3: Kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena ada kesedaran diri untuk menjaga kebersihan tandas sendiri.
4: Pertama kena jaga kebersihan lah. Guna
0: pelas lah. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk Koma Aja.
5: Di Perak FM,
6: di frekuensi 95.6
7: untuk Koma Aja.
8: Perak FM, hiburan berinformasi.
9: Koma. Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
10: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berkemesraan daripada kami Perak FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja ya. Pertemuan kita di edisi Isnin 22 Jun 2026. Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Segmen Atas Koma 7.12 malam bersama saya Faizal Zainal Abidin. Seperti mana biasa. Alhamdulillah. Teman-teman, dari pukul 7 malam tadi, insyaAllah sampai pukul 12 tengah malam. Jadi tahniah kepada anda yang bersama kami sejak awal pagi tadi dalam pertemuan Gegor pagi. Lepas tu pertemuan Yop Yong dan juga Moh Gebang. Dan kini Ate Koma melengkapi pertemuan kita hari ini sampai pukul 12 tengah malam. Okey, tahniah yang melanjutkan pelajaran ke IPT. Seperti mana adik-adik kita, anak-anak kita, saudara mara kita yang berjaya melanjutkan pelajaran ke IPT. Isi pengajian tinggi lah. Kalau semalam dan juga hari Sabtu, pendaftaran kemasukan pelajar-pelajar baru ke Politeknik Unku Omar ni. Tahniah, seronok tengok kan. Pakaian seragam, ya, baju putih, seluar hitam ataupun kain hitam, tudung hitam, cantik. Okey, 9.23 minit malam pertemuan kita ketika ini. Ia ingin diputarkan lagu permintaannya, dibacakan ucapan kirimannya dan juga apa-apa ucapan lah. Ucapan tahniah, ucapan anniversary, ucapan selamat malam. Apa-apa saja ucapan. Ataupun perkongsian berkenaan dengan keadaan jalan raya. Mungkin ada kesesakan ataupun apa-apa yang berlaku. Tapi yang mesra untuk pendengar lah ya. Yang mesra untuk pendengar. Tolong saya, tolong saya. Jangan marah-marah. Okey, hantarkan ke kiriman anda ke talian Wasabi Rumah Hijau kita 010-200-7055. Mudah aja, 010-200-7055. Mungkin ada yang sedang menggunting rambut ketika ini. Teman pun tak gunting rambut lagi ni, serabut ni. Muka pun tak kemas. Aduhai. Pisai pun tak potong lagi. Janggut pun sabut. Agak sibuk sikit. Mungkin dengar suara teman pun macam kan. Tapi tak apa. Jom. Kita gegarkan malam ni. Nak luncur berapa K malam ni? Ada yang nak luncurkan 50K. Terima kasih di live TikTok kita ni. 1.3K ni. Tap screen guys. Okay. Ataupun juga boleh share live kita ni agar boleh ramai lagi bersama kita. 34 mata memandang. Ramaikan lagi. Sebab Perak FM Radio Malaysia, Perak FM negeri anda, negeri kita, radio kita untuk koma aja. Okey, kalau di awal pertemuan tadi pukul 8 tadi teman dah putarkan dah tunai kan kiriman siapa tadi? Kak Zah Taman Bertuah. Jap-jap teman tengok eh. Siapa ni? Kak Noh JB, Kak Noh JB dari JB lah. Lagu mintanya mencari pasangan orkes Tentera Darat, Orkestra Tentera Darat OTD. Mana tadi? Kak Zah. Kak Zah ni pun tebal, Kak Zah Taman Bertuah pula. Minta maaf eh. Kak Zah ni pun tebal dengan lagu permintaan beliau. Dia dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Keegoanku, keegoanku, kesilapanku, keegoanmu. Okay. Dan siapa lagi satu tadi ya? Tak pasti siapa lagi satu tadi ya? Aduh, hai. Teman mencari ni. Shano Shah Taman Raja Idris dengan lagu You Are Not Alone dengan Michael Jackson. Okay, semoga terhibur lah eh. Tapi teman nak minta maaf dulu awal-awal ni kalau lagu-lagu koma minta tak sempat teman siarkan, tak sempat teman bacakan nama koma semua dalam live TikTok kita ni, dalam pertemuan di awal sebelum berita pukul 9 malam, teman minta maaf. Teman bawa ke Zone Music ya. Kalau tak sempat juga lagu koma, esok lah pula. Rakan-rakan yang lain, rakan-rakan tugas yang lain pula esok eh. Jom kita tunaikan. Kita jengah-jengah di rumah hijau kita. Yang bertuah untuk kesekian kalinya. Abang Fendi Jelapang. Waalaikumsalam Abang Fendi. Selamat malam. Terima kasih ucapan selamat tugas pada saya. Terima kasih. Katanya malam ni nak minta lagu Arab dan Aidit, Bila Bulan Berwarna Biru. Dia risau ni ya. Kalau filem Inggeris ni, filem Hollywood ni, kita tu. Okey, buat sahabat saya yang menyambut hari jadinya iaitu Cik Muhammad Rusdi bin Abbas dan juga Abdul Kadir bin Arsyad, moga kedua mereka berada dalam redha dan lindungan Allah selalu. Buat sahabat-sahabat CJU tak dilupakan, warga kerja Perak FM pada malam ni, terima kasih. Hati-hati yang sedang memandu ketika ini, terima kasih. Abang Fendi Jelapang. Okey, Bila Bulan Berwarna Biru, Arab dan Aidit. Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah minta diputarkan lagu dendangan daripada kumpulan Chris dengan Tiara. Okey brother, boleh. Makan ayam tu ingat kat saya sama. Gurau aja. Assalamualaikum. Itu ucapan salam daripada Kak Ita Cok Bertani. Selamat malam, selamat berkonti. Semoga dipermudahkan segala urusan. Katanya malam ni nak dengar dendangan daripada Alice Sound dan juga Muhaini Suratman. Kalaulah ada jodoh, rindu selalu. Untuk hiburan sahabat grup CJU, buat semua pendengar setiap Perak FM, warga kerja Perak FM, terima kasih yang sedang bertugas pada malam. Terima kasih Kak Ita. Semoga semuanya terhibur. Terima kasih Kak Ita Chot. Yeah? Alright. Dan yang terakhir untuk ketika ini, dari Kak Mawar Perak. Amboi Kak Mawar, Taman Mesir Rakyat Kampar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Mawar, semoga sihat selalu. Katanya katanya nak layan sebarang lagu daripada dendangan Datuk Hatan. Sebarang lagu eh. Jadi teman pilih lagu Memburu Rindu boleh? Boleh lah eh. Kalau tak boleh pun nak buat macam mana, dah kata sebarang lagu. Juga selamat malam untuk semua teman-teman yang mengikuti Perak FM untuk koma aja. Okey Kak Mawar, semoga terus sihat ya. Tak sihat, makan ubat. Jom.
10: Jom bersama kami hingga 12:30 malam dengan lagu-lagu ini.
11: Okey, Hatan Memburu Rindu, Alice Sound dan Muhaini Suratman, Rindu Selalu, Chris Tiara dan Arab dan Aidit, Bila Bulan Berwarna Biru. Di hujung-hujung hari ini, jangan sedih-sedih ya. Maafkan segala kesalahan orang, insya Allah hati kita tenang.

0: Time rehat ni. Main Facebook lah kejap. Eh, ini Nani ni. Bekas ex-girlfriend ni. Add dululah.
1: Alamak. Ini macam power lama aku ni. Salman ni. Alamak, dia invite aku jadi friend ni. Oh, alah, kawan je pun. Add aje lah. Alah, dia hantar mesej lah pula.
0: Alamak, dia balas balik. Alamak, tersangka macam tu.

0: Radio Malaysia Perak FM, Kinta, Manjung, Kinerja, 95.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk kaum remaja.
1: Mbappe once again on the swivel.
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Nah. 9.50 minit malam pertemuan kita ketika ini. Jangan lupa untuk ikuti perlawanan Piala Dunia 2026 ya. Pertemuan di antara Argentina menentang Austria. Ada yang sebut Argentina, ada yang sebut Argentina. Dia macam perkataan often. Kalau Inggeris, often. Kalau American, often. Pelik sikit kan. Kalau Inggeris, listen. Listener. Kalau American disebut listener. Ada juga sebut listener. Tapi teman baru cam. Teman dengar bos teman cakap often. Teman kata bos, often bos. Tapi bos dulu. Adalah di tempat kerja lama teman tu. Dia kata tu beza. American, English American dengan English Britain. English UK ya, eh? English Inggeris. Okey, perlawanan di antara Argentina menentang Austria. Satu dari Amerika Latin, satu dari blok Eropah ya. Pada pukul 1 pagi di rangkaian sukan RTM Klik. Manakala pertemuan di antara pasukan Perancis dari benua Eropah, satu nama besar, menentang pasukan Iraq dari Timur Tengah, dari Asia, pada pukul 5 pagi di saluran OK juga di ATM Klik ya. Itu dia untung kita, untung. Tahun ni kita bawakan semua perlawanan untuk anda. Pada pukul 8 pagi, pertemuan di antara Norway, Erling Haaland, Norway. Betul tak? Saya suka tertukar Norway dengan Sweden. Sebab Sweden dia ada pemain dulu-dulu, masa zaman saya dulu, Thomas Brolin. Nampak player dia rupa tak macam pemain bola sepak. Comel-comel je. Tapi laju. Thomas Brolin. Tapi ini Norway. Erling Haaland. Pada pukul 8 pagi. Menentang pasukan yang diketuai oleh Sadio Mane. Senegal. Daripada benua Afrika. Itu pada pukul 8 pagi. Di saluran sukan RTM Klik. Manakala perlawanan tertunda. Pukul 4.30 petang. Jordan menentang Algeria. Dua negara Arab dari benua yang berbeza. Satu benua Asia dan juga satu dari benua Afrika. Tapi dua-duanya negara Arab ya. Pada pukul 4.30 petang, sidang tertunda. Okey, terima kasih yang bersama di live TikTok kita ni. Kita ada siapa ni? Ramai ni, Zahaudin bin Saleh, Kak Mawar Perak, Cik Nora, Cik Nur Harun, Darul Syam. Pamer ni, kalau nak minta lagu silakan di 010-270-55 di talian rumah Wasabi kita ya. Di rumah live TikTok kita ni, kita sembang-sembang santai. Dan korma boleh tengok macam mana teman bertugas. Kami di Perak FM ni bertugas, okay? Wow, satu nama besar di negeri Kedah. Muhammad Amir Faizal. Abang Amir saya ni. Ni ada satu nama besar ni. Kalau korma tengoklah live TikToknya, di TikToknya, di media sosialnya. Dia boleh cakap dengan gajah tu. Dia halau gajah masuk hutan tu. Tak gitu Abang Amir. Ni juga seorang DJ juga ni. Guru saya juga ni. Herni. Okay. Layan Perak FM. Okay. Alright. Ramai-ramai ni. Sekadar menyebut beberapa nama lah ya. Abang Sidi Tamari. RSD. RSD minta maaf. Tapi dia lah pasal. Dia panggil nama lain. Perkenai diri macam tu teman tahulah. Orang Kuala Kangsar duduk di negeri Kedah. Temu jodoh orang Kedah.

Semoga ucapan salam yang berbentuk doa tu kembali kepada orang yang menuturkannya. Oi, Brother Sean dari batuk tu eh, teman. Kalau kau tengok dalam live TikTok kita ni, salam Pak Mentua macam mana tu? Abang Sean ni di Sungai Petani semua ni ramai orang Sungai Petani, orang Kedah ni malam ni. Ramai-ramai kan lagi bersama di live TikTok kita ni. Okey, Akmal Hamzah, dengar je lagu orang pilih. Yes, terbaik. Janji ada bersama kita ya. Nak kongsi info di live TikTok kita ni, terbaiklah ya. Jual dah apa yang anda nikmati sekarang ni? Mungkin ada yang sedang makan. Ada yang tanya saya, Faizal, sudah makan ke? Teman belum makan. Nak konti, teman tak berani makan. Takut huru hara perut nanti. Okey, ada yang kata, Faizal, Korea. Korea main kot mana? Korea kulit gelap. Okey, jom. Kita tengok, kita tinjau, kita jengah siapa yang bersama kita di di rumah hijau kita. Okey, lagu. Oh, tu dia. Jadu Terry Nazar. Kushibu. Tu lagu pilihan daripada Kak Liza. Liza dari kampung Cik Zainal Cemoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awal-awal siang tadi bersama dengan DJ Finas ya, dalam pertemuan Moh Gebang. Dan sekarang ni bersama Faizal pula katanya dalam Atas Koma. Okey je, tak mandang yang lain. Untuk koma aja. Katanya malam ni boleh ke dia bagi dua lagu, dua judul lagu. Tapi teman pilih satu je kak eh. Dia dengan lagu Hindi yang berjudul Jadu Terry Nazar, yang dipetik dari filem Dar. Lagu ini dinyanyikan oleh suara emas untuk lagu-lagu Hindi ya. Udit Narayan yang sering digunakan suaranya untuk lagu-lagu nyanyian Syaruhan, Datuk Syaruhan. Untuk hiburan hati sendiri, ahli keluarga, sahabat-sahabat, warga kerja Perak FM, buat warga kerja Perak FM yang bertugas pada malam ni, terima kasih. Tak lupa kepada pendengar-pendengar setiap Perak FM di mana pun kau berada. Semoga terhiburlah hendaknya. Teman baca je ya, jangan marah ya. Jadi ke tak jadi lorat Perak, teman minta maaf. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ina dari Kampung Sindu nak minta diputarkan lagu Rhythm Si Jantung Hati. Macam mana lagu Rhythm Si Jantung Hati? Dia dengan UK. Keranamu si jantung hati. Bolehlah sikit-sikit. Sedapnya hidup. Tapi ada bunyi. Untuk hiburan diri sendiri dan juga semua jantung hati teman di mana saja berada. Tak lupa juga warga RTM Perak. Ini daripada Kak Ina, Kampung Sindu. Minta maaf, Kampung Sindu kat mana Kak Ina? Kak Ina tak bagi tahu. Teman Perak tak habis jalan lagi ni. Ipoh pun jalan tak habis. Ipoh pun jalan tak habis. Baik, kita tengok lagi kiriman seterusnya yang ketiga. Dari Zainal Bercam. Katanya nak dengar lagu Risalah Cinta. Kalau ikutkan Risalah Cinta ni dendangan dari paduan suara daripada Ella dan juga Anji. Selamat berkonti. Terima kasih, brother. Dan yang terakhir untuk ketika ini, dendangan daripada siapa? Pilihan siapa pula ni? Kita tengok. Wow. Lagu ni kalau dengar memang berhenti tekan minyak kereta, berhenti tepi jalan. Seleksi pendengar. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat berkonti. Mantasyo Bercam katanya minta boleh tak diputarkan lagu dia dengan Gingerbread, Ku Cari Damai di Hati, untuk hiburan Roshada Kasim, Nur Ain Chom dan Muhammad Aiman Hakimi. Semoga terhibur hendaknya. Terima kasih Abang Mantasyo Bercam. Namanya unik, Mantasyo. Apa makna tu teman tak tahu. Jangan marah teman kalau teman baca silap. 10:59 minit malam. Teman-teman di Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Jangan beralih ke mana-mana.

0: apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gula.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
1: Fit Sehat.
7: Jom dengarkan seleksi pendengar.

0: Kita dah sampai Taiping ni.
1: Sampai Taiping, okey, okey.
0: Sebenarnya, frekuensi kat sini 1041 untuk koma je.
1: Ingatkan apa benda tadi.
2: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.
3: Untuk koma je. Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma je. Pertemuan kita di edisi Isnin 22 Jun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saja je. Jangan risau. Suara teman masih ada. Untuk koma semua. Teman jaga suara ni. Teman pantang ais. Makan ubat. Kalau orang kata minum air tu sedap kan. Teman tak minum. Alhamdulillah. Hari Jumaat itu dah berasa dah bunga-bunga demam. Dan malam tu teman memang demam. Memang batuk lah tidur. Teman tak tidur dalam bilik dengan isteri, teman tidur luar. Memang batuk lah. Alhamdulillah, hari Sabtu reda sikit. Tapi malam tu batuk balik. Masih lagi berpantang makan ubat. Tapi semalam, alhamdulillah, suara teman dah kembali. Dah tak perik-perik tekak lah, batuk pun kurang. Cuma sengau lah sikit. Suara sesemua kan. Tapi ada, kadang-kadang kita dengar suara sesama ni dengar suara manja, dengar sedap. Tapi teman, suara teman kalau sesama tak sedap. Suara orang lain teman dengar sedap je kalau suara demam kan. Tambah-tambah kalau suara isteri kita kan, manja je, baik dengung. Terima kasih rakan-rakan di live TikTok kita ni. Samsia, amboi pujinya. Terima kasih Yusfan di Yufa ni. Jangan merajuk dengan Kak Isyah. Kak Isyah pun jangan merajuk dengan Yusfan di Yufa ya. Intan 72 betul katanya. Apa yang betul tu? Apa yang betul tu Kak Intan? Okey, macam mana kita nak hilangkan rasa, kadang-kadang dia datang rasa gemuruh, macam mana kita hilangkan rasa gemuruh? Kadang-kadang kita datangkan rasa gelisah, macam mana nak hilangkan rasa gelisah? Kadang-kadang dia rasa rasa macam hilang semangat. Kadang-kadang dia rasa penat sangat kan? Teman nak kongsikan satu petua lah. Satu petua. Bila kita terlalu mengejar masa, kadang-kadang kita berlari kan. Teman kadang-kadang berlari nak masuk kunti ni. Dia jadi penat lah. Penat-penat. Jadi bernafas tercungap-cungap. Kita selawat 3 kali. Lebih pun tak apa. Bacalah surah Al-Fatihah kan dalam nafas cungap-cungap tu. Selawat 3 kali. Tarik nafas sedalam-dalamnya sampai habis tarikan tu. Lepas tu telan. Tunggu beberapa ketika baru bernafas semula. InsyaAllah hilang tu amalan teman lah. Hilang tercungap-cungap tu. Setengah orang kata jangan bernafas melalui mulut kalau tercungap-cungap tu. Dia akan menambah lagi rasa penat, rasa tercungap-cungap. Betul juga tu. Sebab tu banyak yang kita tengok ahli-ahli sukan kan. Dia tak buka mulut bila dia bernafas. Dia tarik ikut hidung. Dulu teman main bola masa sukan dulu, masa sekolah dulu. Memang macam tu. Cikgu sukan. Cikgu sukan teman salah seorangnya. Pemain rugby Malaysia. Cikgu Wajdi Ahmad Ghazi namanya. Handsome macam orang putih. Kalau tengok je macam pelakon Zainal McWilson tu. Zainal McWilson tu macam Zainal McWilson lah. Tapi cikgu teman ni macam Turki tak Turki tu. Dia pun sporting. Dia mengajar teman tingkatan 4. Tingkatan 3 kita tengok-tengok dah. Sebab kita mendengar rendah kan. Tak boleh nak campur dengan mendengar tadi. Bila ada tingkatan 4 ngepak sikit lah. Jalan pun berdada sikit lah kan. Itulah. Dengan cikgu pun boleh berjalan beriringan dah. Sebab kita dah badan tinggi. Dulu tingkatan 3, tingkatan 2, tingkatan 1 kecil. Tapi alhamdulillah lah. Cikgu tu kata, hampa kalau letih main bola sukan ni, jangan menapas ikut mulut. Napas ikut hidung. Dia paru-paru tu lagi senang. Betul. Okey, kalau Kak Isyah, kongsikan petua bawang putih bakar hilang batuk. Teman bagi hilang rasa cungap-cungap tu. Okey. Okay, terima kasih Kak Mi. Kak Mi hadir malam ni. Amboi, Mizah Acu kata kalau gatal tekak, jolok dengan putik derian. Aduh. Biar betul, jangan. Nanti ada orang buat tak betul ni, jenuh. Wow. Rakan kita dari Radio Klasik. Saya tak pasti siapa yang berada di Radio Klasik sekarang ni. Selamat bersiaran DJ Faizal. Tapi teman nak teka-teka lah. Nak teka-teka lah. Mungkin Anisma. Mungkin DJ Azlan Omar. Mungkin DJ Diani. DJ Nadia. Teman tak tahu. Tak apa, nanti kita tinjau-tinjau. Kita tengok ya. Kita intai-intai nanti. Baik. Sembang panjang lebar ni. Kita nak tunaikan lagi kiriman rakan-rakan kita di Rumah Hijau Wasabi. Kita tengok siapa ni. Abang Din Kushin Taiping. Bercakap tentang Taiping ni. Pak Su Asri, mana Pak Su? Teman sampai hari Jumaat itu malam Pak Su. Tanya abang yang duk menyapu kat situ. Tanya dia. Saya sampai pukul Isyak, lepas Isyak lah. Antara tu lah teman sampai kat situ. Mana teman tahu Pak Su Asri balik pukul 5 petang. Abang Din Kushin Taiping nak lagu Suara Kekasih Ali Cats buat grup AJK JPKK Jelutong. Jangan lupa persiapan menjelang pertandingan kampung. Okey. Pertandingan kampung, pertandingan apa tu? Pertandingan kampung terbersih ke tercantik? Terbaiklah. Syok bila dengar-dengar ada pertandingan sebegini. Okey, Hisham Samsudin dari Cenderung Balai. Waalaikumsalam. Cik Hisham. Ucapan selamat malam kepada DJ Tugas dan juga juru teknik malam ni. Malam ni Fairuz Izzulfian dan juga Nur Azlina. Okey, cuaca macam mana ni? Tak hujan. Okey. Ingin mendengar lagu Sejuta Maaf dengan Liza Hanim untuk hiburan diri sendiri. Juga untuk Syah di Kampung SC Redang Punggur Tanjung Keramat Langkap. Dan juga semua guru-gurunya yang berada di Teluk Intan. Semoga semuanya guru-guru sihat selalu dan juga handsome bergaya. Budimu ku kenang buat selamanya, semoga terhibur. Terima kasih Cik Hisham Samsudin dari Cenderung Balai. Dia kena sebut macam tu. Aduh, hai. Koma ke ni? Itu dia. Okey, Azman Rizal dari juga dari Kampung SC Sedang Punggur ya. Tempat yang sama ni. Tapi orang yang berlainan. Selamat hari bapa kepada yang menyambutnya ya. Yang diraikan. Terima kasih semualah bapa-bapa di dunia ni. Cuaca di Cenderung Balai baik, tak hujan. Samalah macam tadi. Kiriman daripada Cik Isyam tadi ya. Seleksi malam ni ingin mendengar lagu Keangkuhanmu Ramlah Ram ya. Tapi tak ada dalam senarai untuk teman putarkan malam ni lagu tersebut. Tapi teman pilih lagu yang best daripada Kak Melah kita. Apa khabarmu di sana? Boleh. Boleh. Untuk hiburan diri sendiri, saudara mara yang mengenali diri walau di mana juga berada, dan juga semua guru-guru di Teluk Intan. Okey, terima kasih. Terima kasih Azman Rizal.

0: lagu yang ketiga. Betul, satu, dua, tiga. Denangan daripada kumpulan Cerpen. Lagu berjudul Nafas menjadi pilihan Zali dari Kuala Kangsar. Okey, selamat malam untuk semua pendengar Perak FM. Semoga semua sihat-sihat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kita tengok lagu siapa ni? Mana? Cik Manan, Cik Muhammad Manan, dia menghantar, mengirimkan kirimannya. Tapi teman tak boleh nak buka di Wasabi kita ni. Kenapa eh? You receive, saya menerima mesej di telefon tapi tak boleh nak buka. Mesej yang keluarnya. Mungkin apps WhatsApp web di telefon Cik Manan ada masalah ke macam mana? Tak boleh nak buka. Okay, Hafiz dari Taping minta lagu Mas Idayu, River Hatiku. Alamak, ay. Tak apa, teman tengok nanti kalau ada lagu tu. Hafiz, ni lagi sekali. Teman nak bagi tahu pada semualah. Contohnya seperti Hafiz ni. Jangan hantar kiriman dua kali. Hafiz dah hantar pukul 8 minit. Sepatutnya teman dah boleh baca dah kiriman Hafiz. Tapi Hafiz hantar lagi sekali pada 8:45. Dia naik jadi di atas tu. Jadi yang terbaru. Jadi yang patutnya 8 minit ni saya dah boleh baca dah kiriman Hafiz. Tapi Hafiz hantar kali kedua 8:45. Dia jadi 8:45. Tu yang sekarang ni baru teman boleh baca tu. Kalau tidak tadi awal tadi teman dah boleh tunaikan kiriman Hafiz ni . Jadi kawan-kawan hantar sekali je . Jangan hantar banyak kali. Baik, lagu Ramlah Ram, lagu Kak Mas Hidayu kita . Baik, kita tengok-tengok nanti apa judulnya nanti. Jom kita teruskan hiburan bersama dengan pilihan rakan-rakan kita.
1: Ingin berinteraksi dengan Perak FM?
2: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Perak FM?
3: 010-2007-055.
2: Simpan tau, jangan silap.
0: Okay, bersama dengan Ellie Katz, suara kekasih untuk koma semua. Namun yang tak tertunai lagi lagu-lagu pilihannya, sama minta maaf. Kita lanjutkan sampai zone music nanti, okay?

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.
2: Taiping 104.1 MHz.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan Gos Manta, Mio Adlan, Anas Farid,

outlet celebrity dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.

0: Tengok keadaan bumi kita sekarang makin bertambah teruk. Macam mana nak pulihkan balik bumi kita ni?
1: Senang je. Kita kena amalkan penggunaan lestari. Apa yang perlu dibuat adalah tingkatkan kesedaran dan kurangkan pembaziran, tahu? Maka semua warga bumi ini akan hidup selesa.
2: Tapi, jika tidak kurangkan pembaziran, apa yang akan berlaku?
1: Dek, kalau kita masih membazir, masa depan nanti tak akan ada cukup makanan, tau. Pokok-pokok pun akan berkurangan. Sebab bila pokok kurang, boleh menyebabkan cuaca ini jadi lebih teruk. Ha, banjir serta taufan akan melanda lebih kerap. Warga bumi nanti akan kebuluran. Sebab kekurangan semua makanan. Pencemaran pula akan berlaku di mana-mana saja, dek.
2: Apa yang kita boleh buat untuk menjamin penggunaan lestari?
1: Mudah je. Hanya gunakan apa yang perlu, tahu. Contohnya macam ni. Bila makan, jangan terlalu ikutkan nafsu. Amalkan gaya hidup sederhana. Okey? Daripada pandu kereta seorang tu, pandulah dengan kawan. Kalau tak gunakan elektrik, nanti tutup suihnya. Jangan membeli sesuatu sebab nak tunjuk-tunjuk. Makan menanam sayur-sayuran sebab untuk mengurangkan perbelanjaan dan jangan bazirkan air. Ha, ingat tu.
2: Kalau kita buat semua ni, bumi boleh kembali kepada asal ke?
1: Ia akan ambil masa. Tapi, semua pihak mestilah bekerjasama. Dan abang harap, satu hari nanti tau, bila adik menjadi seorang ibu, anak-anak adik akan hidupnya lebih gembira. Mulai hari ini, perlulah bumi ini dijaga dengan kasih sayang. Ingat tu, amalkan penggunaan lestari. Kesederhanaan menjamin kesejahteraan. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk Poma Aja.

Ikuti Fera FM melalui Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Perak Utara 104.1 MHz. Kinta, Manjung Lembah Perak FM 95.6 MHz. Brick 96.2 MHz. Cameron Highland 94.7 MHz. Lembong 94.2 MHz. Di mana saja Perak FM ke?

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh pohon tahan bahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pendaharaan lorak Perak kita hari ini ialah Kela Mayo. Ha, kamu nak tahu apa maknanya Kela Mayo tu? Kela Mayo ni merujuk pada keadaan pandangan mata ataupun penglihatan dah jadi macam berpino-pino le. Dah tak berapa dah terang. Dah tak berapa nak nampak.
1: Ayo, janganlah tenung. Renung teman ni macam tu sekali. Atang apa?
2: Hai, mana hidupnya? Teman tengok baju yang yang pakai hari ni. Lip-lap, lip-lap, bling-bling. Naik berkelemayu macam teman dibuatnya.
1: Mata memandang, mata merenung, bajulah puncanya.
3: Baju, oh baju.
1: Mata naik juling, mata berkelemayu, bajulah puncanya.
3: Baju, oh baju.
1: Dari baju ia datang, barulah ke mata. Dari bajulah, oh abang, mata jadi kelem.

0: berdaya.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Hey, Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
4: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pi?
3: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
4: Betul ke, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
3: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
4: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
3: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai.
1: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
5: Budi bukan gurauan dan budi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan budi, hentikan tragedi.

0: Segmen 1.7.12 dalam siaran Radio Malaysia PRFM, hiburan berinformasi untuk koma aja bakal tamat tepat pukul 12.30 malam nanti, kurang lebih 3 minit lagi. Namun saya harapkan perkongsian daripada saya pada malam ni, daripada kami di PRFM, menepati citarasa anda, memuaskan hati anda. Yang kurang 10 jari saya susun pun kemaafan. Yang mana tak tertunai pilihannya, permintaannya, saya minta maaf kerana keterbatasan masa. Yang dahulu didahulukan, insyaAllah di lain kita, di lain ketika giliran anda, peluang anda pun akan menyusul. PRFM akan bersambung siar ke Nasional FM seketika nanti tepat pukul 12.30 malam, dan akan beralih ke sana siaran di Nasional FM, dan akan kembali semula esok untuk pertemuan edisi Selasa 23 Jun 2026, dimulakan dengan Gegar Pagi, insyaAllah bersama dengan DJ Rick, DJ Mim dan juga Abang Wahid. Ingat ya, sepahit apapun proses kehidupan, namun jika dengan keikhlasan, akhirnya pasti akan terasa kemanisan. Sabar dalam ujian hidup. Andai kata jatuh hari ini, insyaAllah di lain ketika, di masa mendatang, tak mungkin kita akan jatuh lagi di tempat yang sama. Semoga hidup kita dirahmati Allah, diberkati, dimurahkan rezeki, diberkati umur, dijauhkan daripada mara bahaya, disampaikan segala hajat yang didoakan. Jumpa dan jumpa lagi di lain ketika, di lain masa. Saya tinggalkan anda bersama dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim, Surah Al-Mulk, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Syed Salahuddin, disusuli dengan doa penutup sesin. Yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Azhar Abdul Latif. Jumpa di lain ketika dan masa. Terima kasih menolong jurutera tugas Muhammad Fairuz Izzulfian Cusman dan juga Nur Azlina Sulaiman. Kepada andalah yang perlu saya ucapkan penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan, kerana memilih Pera FM sebagai teman dalam hidup anda. Jumpa dan jumpa lagi. Saya akhiri dengan kalimah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi yang indah-indah. Selamat malam. Bye-bye.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Pera FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: persembahan Harry Khalifa dengan lagunya Semakin Hari Semakin Sayang. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat EJ, terima kasih kerana telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang telah pun ditunaikan. Saya dengar tadi. Jadi kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Kita buka lembaran hari baru dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. RTM Klik seantero dunia. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya harapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM, semoga terus kekal sihat. Bila sihat boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda yang tersayang. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Boleh beribadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Saya tahu hari ini ada yang tak makan ubat lagi kan. Jadi makan ubat. Bangun sekarang, makan. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, teman berteman. Sampai pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya di seluruh negara, juga di seantero dunia, sering menantikan Nasional Game Buruh Hantu. Detik 12 malam menjadi igawan setiap insan. Bila nak pukul 12 ni? Bila Nasional Game Buruh Hantu ni? Tunggu punya tunggu punya tunggu, akhirnya tertidur. Ramai yang macam itu, saya tahu. Baik, yang tengah bertugas, tengah bekerja waktu ini, sama bertugas, sama bekerja, saya doakan semoga segala amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada anda akan anda galas dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu, ini lagi satu pemandu-pemandu se-Malaysia. Sering kita ingatkan terus ikut peraturan jalan raya, tapi masih ramai lagi yang melanggar undang-undang, yang cuba mencabar undang-undang. Kita berada di atas jalan raya, kita memandu, kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Dan ramai saya tahu yang tengah mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali, pan pan pan. Ah, panjang sikit lagi ni. Ah, mantap. Dan saya tahu juga ramai yang sedang bersengkang mata, peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 1 pagi nanti saya punya pasukan pilihan, iaitu Argentina, akan turun menentang Austria. Austria ya. Hari itu Argentina dah menang 3-0 tau. Kalau hari ini menang, layak ke pusingan seterusnya. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan di RTM. Kami bawakan secara langsungnya melalui saluran sukan TV RTM. Jadi terus tonton RTM. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di Live TikTok seketika nanti. Jom kita semarakkan bola kita, bola ni, peminat-peminat bola dengan lagu ini.
1: Shakira.
0: Lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy. Die Die FIFA World Cup 2026.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.

0: Mini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

Persembahan Amok dengan Fikirkan Boleh. Kita boleh melakukan apa saja. Kena sentiasa berfikiran positif. Kita boleh lakukan, kita boleh mencapai kejayaan. Asalkan kita ada usaha, kita berdoa, bertawakal, insya-Allah kejayaan milik kita atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 12:27 minit tengah malam. Ada yang masam je muka tu, kenapa? Alah, hari baru. Janganlah masam-masam muka kan. Senyum sikit, senyum. Hidup kita ni biarlah nampak susah, tapi kita rasa senang je. Orang nampak kita susah, tapi sebenarnya kita nampak macam senang je. Tapi kita rasa senang kan. Bukan orang nampak kita senang, tapi hakikatnya kita susah. Ha. Ada orang nampak je, ui, dia tu senang ni. Oh, rumah besar, kereta besar, tapi dalam hakikatnya, tapi rupanya hatinya tengah susah. Hakikatnya dia susah, banyak menanggung hutang. Ha, siapa yang tahu? Nampak je senang kan? Tapi biarlah orang nampak kita susah, tapi hakikatnya kita senang. Ah, itu je. Jadi senyum-senyum selalu ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Cuaca ni penting tau. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Yan, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, di seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kintar, Kampar, Batam Padang dan juga Muadim, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, Pulau di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Selangor di daerah Hulu Selangor, Sarawak di daerah Kuching, Surian, Samarahan, Sri Aman, Sariki, Julau dan juga Meradong, Sibu dan juga Bintulu termasuklah di Tatau dan juga Miri di Subis, dan di negeri Sabah pula dijangka di kawasan pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat di Papar, Tawau pula di Kunak dan juga Lahadatu, dan termasuklah di Sandakan, Tulupit, Buluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun ataupun pergi je dekat App Store ke dekat telefon bimbit anda kan, muat turun je main cuaca tu, dapatlah tengok keadaan cuaca. Sekurang-kurangnya walaupun itu hanya ramalan, tapi boleh jadikan sebagai panduan untuk kita kan. Siapkan payung sebelum hujan. Orang tua-tua dah pesan dah, siapkan payung sebelum hujan. Nanti dah hujan kita senang, ada payung lah. Macam itulah kaedahnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kita sama-sama memeriahkan sambil-sambil kita nak tunggu bola sepak perlawanan jam 1 pagi nanti. Ramai yang tak tahu lagi ya. Okey, Argentina bertemu dengan Austria. Pasukan bilang saya tahu Argentina. Saya prediction ataupun saya meramalkan Argentina menang 3-0 untuk hari ini. Anda pula bagaimana? Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Saya ajak anda bertukar. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Ucap KEG Gaban, Akira Kushida. Terus layan Nasrul Kiburhantu di Nasrul FM.

0: kali ini dinamakan Trionda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Wings dengan Inspirasi Taming Sari. Lagu itu saya tujukan untuk semua wira-wira negara, pahlawan-pahlawan negara. Pahlawan itu yang setia dan sanggup berkorban. Bukan dibuat kenal dengan namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita, kan? Membela negara. Terima kasih pejuang-pejuang negara, wira-wira negara, menjaga sempadan negara, samudera negara, di udara juga. Terima kasih banyak-banyak Tabik Spring satu kali. Mereka yang bertugas di barisan hadapan, ya, terutamanya di sektor keselamatan, kesihatan juga. Jangan lupa doktor, kaki tangan hospital, jururawat dan semua kaki tangan hospital yang ada dekat hospital tu. Juga petugas barisan hadapan, juga wira negara. Ingat zaman waktu kita PKP dulu, Perintah Kawalan Pergerakan sewaktu COVID, mereka adalah wira yang tidak didendang. Para doktor, para jururawat, saya masih ingat lagi ada yang bekerja, sanggup bekerja 48 jam. Ada yang tidur cuma 1 jam, bertugas 72 jam. Memastikan rakyat Malaysia terus kekal sihat. Terima kasih banyak-banyak pengorbanan anda, insyaAllah. Kami rakyat Malaysia tidak pernah lupakan. Malah kami doakan anda. Semoga terus diberikan kesihatan untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, berita baik untuk mereka tinggal di negeri Selangor. Ini untuk mereka golongan yang kurang berkemampuan dan ataupun golongan yang memerlukan, miskin dan sebagainya, kan? Kerana kerajaan negeri Selangor melancarkan baucer Kita Selangor bagi melindungi rakyat daripada terkesan akibat krisis bekalan global dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan di sini, ya, katanya pemberian baucer bernilai RM100 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 keluarga di negeri itu merupakan langkah bagi membantu kosara hidup dalam mendepani cabaran ekonomi. Jadi pada masa sama, jika dilihat menerusi 15 langkah baru yang diperkenalkan, terdapat juga beberapa inisiatif berkaitan keusahawanan yang turut dilaksanakan. Jadi dengan sehubungan dengan itu juga, ia akan digabungkan dengan program kerja yang akan dilaksanakan di samping dipadankan dengan program pembangunan usahawan yang terkandung dalam 15 langkah yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, ya. Jadi bagi mereka 50,000 keluarga itu, latar belakangnya diperolehi daripada apa, mereka yang telah pun memohon tetapi belum menerima bantuan kerajaan negeri, ya, seperti bantuan kehidupan sejahtera Selangor, serta agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, termasuklah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga unit penyelarasan pelaksanaan ICU Selangor. Jadi penerima yang dikenalpasti hanya perlu mengesahkan maklumat secara dalam talian melalui portal rasmi www.voucherkitaselangor.com bermula pukul 12.30 hari pada hari ini. Jadi masuk dalam pautan tu, tengok layak ke tak layak, eh. 12.50 minit tengah malam, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Ajam Jali Sarin Napi Ajib dari Kelab Sawit Kuala Johor, Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Muhammad Nasri Fikri Abdullah dari Sedang Selangor, Nasri Yahya, Princess Sue, Nenek Ani, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Nur Azilah Yusof dari Pulau Pinang, Adi Abigail, dia kata tapau nasi goreng ayam sebelum lahir bola sambil selam GBH, mantap. Nida Wahidah dari Senai JB, Abang JJ Gemas, Razak Balangi PK Amin dari Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Ita Chot dari Ipoh, Intan Hamid, Ahmad Subahi, lagi siapa, LB Yana Rosiliana, Karim Bahar, ada Syah Putra Mesin Johor, Bia-Bia Sadung Jaya Semarahan Sarawak, kita ada Karim Bahar, Marsa Salih pun turut bersama-sama, Jaka Utara Sopan dari Jelutong Taiping, Lain Abdul Jalil Tawau, kita ada Sofian Darus, Tun Dr. Philip Mahalin, Nur Azila, Nik Mas dari Kota Baru, kita ada siapa lagi, Solehadin Adisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, Fizal Riza dari Taiping, Nolia Ramli Rilia, Aini Isha dari Johor, Aiman Taman Ria, Janet Zai, Yasmizi Abdullah dari Puchong, kita juga ada anak Anton dari Kudat Sabah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan daripada Bon Jovi.
Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan asalan kemburuan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

Ekspedisi membawa kita ke 1.05 minit pagi. Sudah berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Selamat pagi untuk anda ya, yang baru mendengarkan Nasional FM. Sepak mula telah pun dimulakan antara pertemuan Argentina dan juga Australia. Minit ke-5 pada waktu ini ya. Ramai yang tengah tengok bola, tonton bola, terutamanya penyokong-penyokong setia Argentina. Saya sokong Argentina. Baik, ini pula berkisahkan ataupun mengenai diesel yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter pada Julai nanti ya. Dan kerajaan telah pun menetapkan had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan bagi individu yang layak di bawah program Budi Madani Diesel, iaitu Budi Diesel. Dengan kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel ataupun RON 95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar mereka, tanpa mengira sama ada bahan api yang digunakan ialah diesel ataupun RON 95. Jadi beliau berkata langkah itu juga memberikan fleksibiliti kepada penerima untuk mengurus penggunaan bahan api mereka mengikut keperluan bulanan masing-masing. Jadi bagi pemilik persendirian kenderaan diesel, pickup dan juga jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu ya. Budi Madani Diesel RM2.10 seliter mulai Julai nanti. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng Buruh Hantu. Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok. Sambil-sambil kita layan bola, mata tengok TV, telinga mendengarkan GBH, mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang terbuat disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Baik, setiap insan mempunyai diary hidup masing-masing kan? Dan dalam diary hidup kita, apakah pertemuan yang paling best? Sudah tentunya kita bertemu dengan cinta hati lah. Kali pertama kita bertemu, kali pertama kita jatuh cinta. Seumur berapa anda jatuh cinta? Umur berapa anda jatuh cinta? Kalau tanya saya, umur saya 18 atau 19 tahun. Kali pertama saya jatuh cinta tau. Baru saya kenal erti rindu. Baru saya kenal erti sayangkan seseorang. Selain daripada sayang ibu dan ayah, itu biasa kan? Ini orang luar, orang lain kan, seorang wanita. Saya percaya ada yang seawal umur 14 tahun, 15 tahun. Jangan nak bohong saya. Kata orang tu masa tu cinta monyet lah. Anda bercinta monyet juga dapat nama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik ini dia. Maya dengan Diary Biru. Bagaimana diary hidup anda? Dan kendari itu sentiasa indah saja setiap hari.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara kavita Alkayani Amit Kumar Budi Narayan Senunigam menusir lagunya Boleh Cudian. Ini lagu dalam filem Kapi Kushi Kapi Gem kan, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Keputusan semasa dah memasuki minit ke 28. Masa lagi 0-0, Argentina 0, Austria 0. Tapi sayang betul lah kan, Argentina tadi boleh mendalui dengan 1-0. Tapi Messi pula sepak penalti tak masuk. Ini mesti ramai peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong Messi kecam dia ni. Tapi itulah bola kan, itulah bola sepak. Kadang-kadang dia tak nak masuk, dia tak, tetap tak nak masuk juga. Kita buatlah macam mana pun. Okay, terima kasih yang hadir menerusi Facebook, Instagram. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Menerusi apa lagi? Di TikTok juga ramai. Dekat TikTok tu jangan lupa tepi-tepi like-nya. Joanna Ahmadi, dia kata ku hadir. Abdul Jalil Tahir, Nondiana Nordin, Rosli Headbang, pam pam pam, Jalan Tunnel juga, pam pam pam, Rehan Ahmad dari Gangga Belis, Virginia Vanessa. Okey, itu di Facebook. Oh ya, yeah, bagi mereka yang nak dapatkan perkhidmatan JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan di Ibu Negara, terutamanya kerana pejabat baru Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersatu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 minit pagi hingga 10 malam setiap hari, maknanya 7 hari seminggu tu, setiap hari, merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai. Jadi pemilihan lokasi ini dibuat kerana kedudukannya yang sangat strategik. Selain mempunyai kemudahan parkir yang luas, ia juga mudah diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, TBS bukan sekadar menjadi hub pengangkutan awam, malah turut menjadikan ruang komersial, kemudahan makanan dan juga pelbagai perkhidmatan yang lain. Ya. Jadi bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan dekat Ibu Negara, ada 7 hari seminggu, tak pernah cuti. 8.30 pagi hingga 10 malam. Moiti Tobing melaporkan diri bersama dengan saya. Selamat pagi. Raja Maznah juga. Moiti. Ada Noliana Rahim, Fiza Riza, Lavender Girl, May Sarah, Wati 77, Jeju Frizan, My Omi, Zatul Izura. Kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke JB. Ini pun apa? Lori. Pam, pam, pam. Ada Ina, ada Bogeyman, Faizal dari JB, Mrs. Mario. Selamat bertugas untuk anda. Ada Kak Na, Junaidah Kamarin, My Lover, Yo Kalang. Lagi siapa lagi? Miss Kai, Yoi, Mama Fatia, Ita Chod, Bama 55, Muhammad Fikri, ada Din Racau dari Bagan Dato Perak, Nur Pineng, Tati Azuriati, Desi Manis, Lady Heda, Indra Putra, lagi Rosita Uji, Asyame Miana, Abang Roti, Rohatun, ada Kak Yam, Kupu-kupu Beracun, Jumaat Kromo, Yusran Zainal, Ayati Ahmad, Salina Syarif, Zabeda, Ida, Botak Bahaw, Adesu, Uncle Fadil, Fear of Invisible Guy, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zaketin, Inoki SK, katanya sama bertugas. Ya, sama mendengarkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Uncle Fadil dari Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Daya Hasan, ada Ijam, ada Norohan Awang, Awi, Zuri Hatiku, Hulu Balang Melaka, Rohani, ramailah yang melaporkan diri. Okey, dah kita dah melepasi 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu, katanya tak sabar nak dengarkan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Sabar. Waktu-waktu begini kita akan layan. Waktu-waktu begini apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Dalam hidup kita inilah, hidup tak selalunya indah sebenarnya. Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua yang kita inginkan kita akan dapat. Percayalah, tak semua yang kita mahukan tu kita rancangkan kita akan dapat. Tapi tak semua yang kita dapat itu kita mahukan ataupun kita inginkan. Kadang-kadang kita tak mahu benda itu, tapi ianya tetap datang.
Tapi itulah kenangan kan, yang indah hidup dalam kenangan. Kenangan manis pahit mengajar kita tentang erti kehidupan, memberikan kita satu inspirasi dalam hidup, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik saja, hidup dalam aman, tenang dan damai. Hashtagnya Saharul Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu persembahan Allahyarhaman Nicky Ardila. Aku takkan bersuara, tapi kena ingat tau, pemilik suara ini akan terus bersuara. Ya, Ida Khairi juga turut hadir. Faizal, terima kasih hadir. Terus layan GBH.

kali ini dinamakan Trionda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, kelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi

lagu ciptaan Nur Ihsan, lirik oleh Zura'in. Samudra dengan Salam Sejahtera. Lagu ini membawa kita ke jam yang ketiga, 21 minit pagi, pada waktu ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Burantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi lagu-lagu yang terbaik akan saya putarkan untuk anda, ya. Jangan risau, jangan jangan pening-pening kepala. Relax-relax, tenang-tenang sambil layan lagu terbaik, sambil tengok bola sepak. Separuh masa pertama telah pun tamat antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Argentina mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Nah, tadi Messi sepak penalti tak masuk, tapi dia balas dengan satu gol ni. Melalui satu sepakan padu pada minit ke-38. Satu lencongan padu lah pada saya. Baik, berita baik untuk mereka yang tinggal di Shah Alam, penduduk-penduduk sekitar Shah Alam sebenarnya, kerana perkhidmatan

transit aliran ringan 3 ataupun LRT 3 antara laluan Shah Alam akan bermulanya beroperasi Isnin depan. Menteri Pengangkutan Encik Delok menyatakan majlis perasmian LRT 3 dijangka disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Ahad ini, dan mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa majlis perasmian LRT 3 Shah Alam akan berlangsung pada Ahad 28 Jun dan akan disempurnakan oleh Perdana Menteri. Perkhidmatan LRT 3 kemudian ini akan mula beroperasi pada hari Isnin 29 Jun. Jadi LRT 3 menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia Negeri Selangor yang membabitkan jajaran sepanjang 37.8 km dan dijangka memberikan manfaat kepada kira-kira 2 juta penduduk. Alhamdulillah dah siap dah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita gunakan perkhidmatan awam, pengangkutan awam, jalan raya kurang sikitlah sesak. Kita nak kurangkan kesesakan lalu lintas kan. Semakin hari saya lihat kesesakan lalu lintas ni semakin teruk sebenarnya. Okey, ya, Maru Pulau Pinang melaporkan diri. Remy 78 ada pejuang amanah. Mama Mira Sabasta, Syah Rizal, Nur Aziza, ada Kori Pampapan, Noris Alhaj, Hasnina, kita ada Renova juga, Don't Care About Me, ada Zabidah Yahya, Farhan, Sania Muhammad, kita ada Mizi 85 juga turut bersama-sama, Cik Andy, Saya Wah, ada Kuyah 80, Adi Pontian, Jajah 83, Siti Fatimah, Cinta Hati 79, Zulkifli, Ajib 8189, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori juga ni mantap, pilot-pilot darat ni, Siti Khalijah, Joe, ada Askip, King Eagle, Azira Yusof, ada Usop Yusof, Bomb E50, saya dengar dekat radio kereta, mantap. Sambil dengarkan radio ini dengan lagu-lagu terbaik, mesti anda berkaraoke dalam kereta punya. Sebab lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu yang boleh kita sing along bersama-sama. Kak In juga turut hadir. Baik, apa saja dalam hidup kita, kita kena ikhlaskan lah. Contoh kita ambil daun. Daun, tahu tak pokok ada daun kan? Daun tu sebenarnya, daun yang jatuh tu kalau kita lihatkanlah, tidak pernah membenci angin pun, walaupun angin yang menyebabkan daun itu jatuh. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Dia tak melawan dan mengikhlaskan semuanya. Ini bermakna bahawa apa dia? Bahawa hidup kita harus kita kena terima. Kita kena menerima, dan menerima dengan yang indah lah. Bahawa hidup harus mengerti pengertian yang benar. Bahawa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom kita layan lagu ini pula. Ada yang resah hatinya, jangan resah-resah. Saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan mengubat sedikit keresahan hati anda ya. Menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasnina Halim, persembahan Syima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus luncur, terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zayalif di National FM.

0: kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

kumpulan EYE bersih lagunya Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Juga izinkan nama Abang Manis. Izinkanlah nama Nun Alif Zai Alif ini di hati anda. Dan juga izinkanlah pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Bukan untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tetapi adalah untuk menghiburkan anda. Pastinya dengan lagu-lagu kenangan, dengan lagu-lagu yang mengimbau memori indah. Indah tak apa, jangan yang pahit. Dalam hidup ini kita sebenarnya tak perlu mewah tau untuk terasa indah. Tak perlu untuk kita bermewah-mewah untuk kita terasa indah. Cukup sekadar kita dapat melihat senyuman daripada insan yang kita sayang. Cukup syukur dengan apa yang kita ada di depan mata kita. Jadi ucap syukur, alhamdulillah selalu. 2:33 minit pagi waktu ini. Baik, keputusan semasa masih lagi Argentina 1, Austria 0. Ia telah pun memasuki minit ke-70. Setakat ini perlawanan dikuasai oleh Argentina dengan 58%, 5 percubaan. Dan juga Austria ada 5 percubaan, 1 on target. Dan satu itulah yang kata orang tu dapat menjaringkan gol. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Alhamdulillah kita lihatkan pelbagai program yang dilaksanakan untuk belia-belia negara kita. Terutamanya menerusi PLKN, program latihan nikmat negara. Dan kalau kita lihatkan PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama ataupun KPI yang telah pun ditetapkan. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Katanya dekat sini, kajian impak menunjukkan peringkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan moral insan selepas peserta mengikuti latihan. Jadi secara keseluruhannya, objektif dan juga KPI yang ditetapkan telah pun dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif berdasarkan dapatan kajian bagi siri kedua tahun ini. Setiap pelatih dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan disiplin dan juga transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan, serta pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan. Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya menyokong kalau anak-anak kita terpilih menyertai PLKN. Jangan dihalang, jangan ditahan. Kalau dia tak nak pergi, kita yang sebagai ibu dan ayah hantar mereka ke sana. PLKN bukan untuk mendera anak-anak kita, tidak. PLKN pada saya untuk menyiapkan mereka di masa akan datang. Sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin negara kita pada masa akan datang tau. Dan kalau mereka tidak dipersiapkan dengan semangat patriotik, dengan semangat kesukarelawan, transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan diri itu, agak sukar untuk mereka menjadi pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Mudah-mudahan kita doakanlah anak-anak kita semua akan menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Assalamualaikum GBH, kata Bang Sam. Terima kasih hadir ya. Di sebalik tabir juga hadir, kita ada Razali Muhammad Misbah, Nur Ati, Norma Dayana, Suhana Angah dari Terengganu, Fiza Syazwina, Mak Sunah, Nora, Riana, Yana, Kak Ai, ada Fauzia Osman, Awin pun hadir, Yong Iza, MZ Belang Hijau, ada Zailan, ada Mil Nob, Pija, Sabri Rajman, Azira Juso, Juni, ada Zu, Nurmira, Mastura. Katanya mantap. Ya, mantap. Sebab apa ke GBH mantap? Sebab pendengar-pendengarnya. Pendengar-pendengar yang saya panggil kawan-kawan saya ataupun geng saya, geng-geng Burhantu, memang mantap-mantap. Umizah, salam dari Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Abdul Razak dari Terengganu. Terima kasihlah untuk geng-geng saya, geng-geng Burhantu yang menjadikan geng Burhantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah, syukur ramai yang mendengarkan.
semakin hari semakin ramai yang mendengarkan GBH. Dulu dia orang tak tahu tau apa tu GBH tu, geng apa tu, geng buruh hantu. Nampak je ganas tapi dalam hati ada taman. Itu je kitanya. Rosita Wan Jamal, salam dari Pulau Pinang. Pakcik Donat hadir Penang, line clear. Mantap. Jamilah juga terhadir. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Sari Amri, lontaran gemersik suara Haida menerusi lagunya Hajat. Tak semua yang kita hajati, yang kita mahukan, kita akan dapat. Terus layan GBH.

0: Kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, gelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya Adinda Amirul. Diklaim dengan Sheila. 3.5 minit pagi di jam yang ke-4 nasional yang berhantu. Kadang-kadang kita pernah bertanya juga dalam hati kita kan. Kita mungkin pernah bertanya lah, kenapa hati kita selalu sedih? Kenapa selalu kecewa? Kenapa selalu gelisah ataupun terluka? Itu sebab apa? Sebab kita salah dalam mencintai sebenarnya. Kalau nak kata bercintalah, kita salah dalam mencintai. Dan juga salah faham dalam menitipkan hati kita kepada seseorang. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus kekal. Keputusan antara pertemuan Argentina dan juga Austria, Argentina 2. Ini keputusan penuh Argentina 2, Austria 0. Dua gol daripada Lionel Messi, minit ke-38 dan juga minit ke-95. Dan ini menjadikan secara keseluruhannya Lionel Messi dah menjaringkan 5 gol setakat ini. Pada perlawanan pertama, hat-trick, 3 gol dan kali ini 2 gol. Adakah Messi akan muncul sebagai pemenang kasut emas kali ini, penjaring terbanyak untuk edisi tahun 2026? Itu bergantung kepada sejauh mana Argentina, perjalanan Argentina dalam Piala Dunia kali ini. Dan Argentina dilihat sebagai salah satu pasukan untuk muncul juara, kerana Argentina adalah juara bertahan kan. Selain daripada Spanyol, Argentina, mungkin Jerman, mungkin Portugal, ada yang memilih Portugal, mungkin mana lagi. Kita mengharapkan juga ada pasukan Asia kita yang boleh pergi sejauh mungkin. Jepun antaranya yang saya jangkakan. Jepun ataupun Korea Selatan. Kebanyakan tempat di sebelah utara dilaporkan hujan pada waktu ini. Dan kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Kota Star dan juga Ian, seluruh negeri Pulau Pinang, ke Perak, di Kerian Larut, Matana juga Selama, Hulu Perak dan juga Manjung, Kelantan, di Tumpat, di Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, termasuk di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, Pahang, di Temeloh dan juga Maran, Johor, di Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Mukah, Bintulu, Tatau dan juga Miri, termasuk di Marudi, Limbang, sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. So, like Azurin, selamat pagi untuk anda. Ada juga Puteri Delisha, Abi Hashim, Kupu-Kupu Malam, Siti Khalijah, Wan Ayubusa, kita ada siapa lagi, Datin Seri Saloma, Caja 78, Queen of Smoking, ada Zam, ada Nurin, Johan, Moiti, Mira, Puteri Delisha, Mr. Biskut. Saya tanya dia, biskut apa ni? Dia kata biskut Oreo bang. Mantap. Ada Mat Tai juga, Wiranti, Rosana, Ati 80, Dana 979, Aini 67, geng CCCM. Hadir Rindu Hara, selamat pagi. Juriani Matisa juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Dahan reput, pam-pam-pam. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Pemandu-pemandu se-Malaysia, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semua untuk pemandu-pemandu se-Malaysia ya. Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Kita layan lagu ini, lagu ciptaan dan lirik Sari Amri, Ratu Rock Tanah Air kita, dengan lagunya Sembilu. Ini lagu pada tahun 1992. Terus luncur, terus layan geng buruh hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi

0: iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikatnya. Dalam cinta ni hakikat dia ada dua saja. Pertemuan yang mengindahkan jiwa dan juga ataupun perpisahan yang menyakitkan ataupun menyedihkan, melukakan hati kita. Dia ada dua perkara saja. Hakikat sebuah cinta. Lagu itu membawa kita ke 3:30 minit pagi. Ada yang tengah bersedih waktu ini. Macam-macam ujian yang saya terima ni bang, ialah nama pun hidup kan. Kalau kata sempurna, kita ni jauh kata orang tu dari kata sempurna. Kita ni memang tak sempurna. Kadang-kadang bila ujian datang melanda tu, kita boleh diam dan juga boleh menitiskan air mata di saat ujian itu datang silih berganti. Tapi percayalah, tak guna kita bersedih kerana ujian hidup masih panjang. Dan di hati kita hanya boleh berkata, kita harus kuat dalam menghadapi apa saja. Harus tabah, harus sabar. Walaupun sabar itu sangat pahit dalam hidup kita, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Okey, geng-geng berontu semua okey? Nantikan perlawanan seterusnya pukul 5 pagi nanti. Ini juga antara pasukan pilihan yang dijangka boleh memenangi Piala Dunia. Perancis akan turun menentang Iraq pada pukul 5 pagi nanti. Ikuti saluran TV OK di RTM. Jangan risau, 104 perlawanan secara langsung kami bawakan untuk anda. Jangan risau, jangan takut. Semuanya secara langsung, tak ada perlawanan tunda-tunda dah. Jadi itulah RTM. Kami dari dulu hingga ke saat ini memahami anda semua, memahami bahawa kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia. 80 tahun kami bersiaran. Okey, Dila selamat pagi. Malah Acik juga menyapa saya. Ini semua geng tengah kerja ke? Selamat bekerja, selamat bertugas. Tahan-tahan mata ya sampai pagi. Sampai nak habis shift Dato'. Ada Azhar, ada Nora, ada Raudatul Syuhada, Fiza Syazwina, Zam 67, Fainiza Yahyang, Sang Ruminan Empire, Epi Nurul, ada Hat Rob, Kaiyah, Ain Nuraini, Zarina di sebalik tabir. Semuanya baru melaporkan diri bersama dengan saya. Jom, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa kita memberikan laluan seketika untuk setengah jam ini. Hiburan tanpa henti kami saya berikan kepada anda untuk kita layan pula dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya mengimbau kenangan anda. Lagu menerusi lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Semuanya koleksi lagu 80-an. Kemudian jam 4 pagi nanti, melepasi 4 pagi baru kita sambung menangis tepi bujuk katil. Kita mulakan dengan lagu ini.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
2: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
3: Eh, apa maksud kau ni Liza?
2: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
3: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
2: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
3: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
2: Baiklah, baiklah Man.

Ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

Allahyarham Adam Ahmad. Menusin lagunya Kau Pergi Jua membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Oh, diam tak diam kita telah pun melangkah di jam yang kelima. Ejek nasional yang berhantu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur kan. Tergolik sana, tergolik sini, tak boleh tidur. Tapi jangan risau, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia 23 Jun 2026. Hari ini dah masuk 7 Muharram dah, 1448 Hijrah. Baik, saya nak kongsikan dengan anda tarikh-tarikh penting. Ambil maklum mengenai perkara ini. Saya kongsikan kepada anda sebelum pelaksanaan budi diesel akan disepadukan dengan budi 95 mulai 1 Julai. Pada 22 Jun ataupun semalam, anda telah pun boleh menyemak, semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman rasmi budimadani.gov.my ataupun ke kaunter LHDN ataupun lembaga hasil dalam dalam negeri. Dan 27 Jun nanti, akses awal untuk rakyat di Semenanjung Malaysia untuk pembelian diesel bersubsidi. Dan pada 1 Julai 2026, pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 seliter untuk diesel. Jadi ambil maklum mengenai perkara-perkara ini. Jadi anda dah boleh, dah kata orang tu, nak buat semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman sesawang budimadani.gov.my ataupun ke kaunter lembaga hasil dalam negeri, LHDN. Jadi itu tarikh-tarikh pentingnya. Jadi ambil maklum. Okey, Ima Ros dari Keluang hadir. Din Taiping, ada Boy, ini staff Pro 2. Kelah Hasni dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Intan Abdul Kadir, Jamila Ahmad, Iris Chome, Idah Khairi katanya kali pertama masuk dalam live GBH, mantap. Terima kasihlah yang pertama kali masuk dalam live. Sebab selama ini selalu dengarkan suara mana satu orang manis kan. Inilah rupanya. Manis tak? Manis tak? Zaila Rus, okey. Kak Ya katanya tak mengantuk ke? Mengantuk ataupun tidak, kita kena terus jalan. Sam DZ juga hadir. Mar hadir dari Kuala Terengganu. Kak Ngaji juga hadir. Mona Rahim, manis gila. Itulah orang Malaysia kan, semuanya ada perkataan gila kat belakang tu. Sedap gila, manis gila, mantap gila, semuanya gila. Tapi bukan gila yang tak berapa nak betul tu kan. Ini betul-betul memang sedap lah tu. Maksudnya Hakim Zulaika Azurin pun masih lagi 1%. Mak saya peminat abang, mantap. Siapa nama mak awak tu? Manja Zarina Ina juga ada. Pak Su, terima kasih hadir. Okey, jom sambung kembali Menangis Tapi Bujuk Katil menerusi lagu-lagu terbaik di National FM. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika ke Bollywood menerusi

lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Ho Gaya Hey Tujuku Tu Piar Sajna. Nasional Kim Buruhan tu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Tapi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, gelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: Main Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

persembahan kebenaran legasi dengan dua jiwa satu hati. Menutup tirai menangis tapi pujuk hati untuk pertemuan hari ini. Sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua peringkat nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Selamat pagi geng-geng berhantu. Kita mengharapkan satu perkara yang terbaik untuk kita di awal pagi ini ya. Untuk hari Selasa yang berbahagia, mudah-mudahan penting kita jadi diri kita. Kita ikhlas jadi diri kita sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita ikhlas jadi diri kita sendiri, maka hidup kita akan penuh dengan, kata orang tu, ketenangan dan juga keamanan. Jadi tenang, aman, damai. Dan hidup tanpa pegangan sebenarnya ibarat buih-buih sabun. Bila-bila masa ianya akan pecah. Okey, di TV okey, jangan lupa peminat-peminat bola sepak bola dunia sedang berlangsung perlawanan di antara Perancis menentang Iraq yang baru memasuki minit yang ketujuh. Kedudukan pada waktu ini masih lagi 0-0 ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan 4.53. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.42. Kuantan Pahang 5.47. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Bahru Johor 5.47. Bandarai Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.52 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.53. Ipoh Perak pula 5.52. Johor Bulu Pinang 5.53. Alustar Kedah 5.58. Manakala Kangar Perlis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa juga Raudah akan bersiaran seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzauki yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Haji Hasan Al-Fadhil Abdul Rahman dengan tajuknya Membina Adab dan Dalam Era Digital bahagian yang ketiga. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Anda yang masih lagi bekerja tu, saya tahu waktu begini mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi hati-hatilah dalam menjalankan kerja-kerja anda, tugas-tugasan anda eh. Apatah lagi anda yang sedang mengendalikan mesin-mesin tau. Wah, itu yang sangat-sangat bahaya. Saya tak nak ada kemalangan lah berlaku di tempat kerja anda. Sebab ini pengalaman saya tau, pengalaman saya. Bukan saya lah, tetapi kawan saya. Depan mata saya kan, dia mengendalikan mesin yang ada, dia terlelap sampai jari terputus tau. Jadi tolonglah Memang malang itu tidak berbau, tapi apapun anda kena berhati-hati dalam menjalankan tugas anda. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu-lagu yang boleh saya kategorikan mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam hidup anda, ketenangan dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih, ada yang hatinya tak tenang. Mudah-mudahan sedikit ketenangan saya berikan kepada anda melalui lagu-lagu yang saya putarkan. Jom lah di jam yang terakhir, lagu ciptaan Wan Zul, diri oleh S. Amin Syaham, lontaran suara Allah Yaram Salim bersama dengan kumpulan Iklim. Lagu ini Suci Dalam Debu. Kita sama-sama fahamkan apa maksud suci dalam debu yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pokoknya dalam tahun baru ini, ya, kita betulkan niat. Ini dia azam kita. Betulkan azam niat kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti meletakkan niat kita ataupun apa-apa yang kita laksanakan, mesti Allah nombor satu. Ya, kita bekerja kerana Allah. Kita kahwin kerana Allah. Ya, kita makan kerana Allah. Kita infak kerana Allah. Ya, datang masjid kerana Allah. Ya, pergi ke kenduri kerana Allah. Bukan kerana takut kalau kita tak pergi kan kenduri kita, kawan kita tak datang pula kan. Sekah bantu kawan kerana Allah. Bukan kerana takut apa, esok kita susah dia tak bantu kita pula kan. Mana ada udang sebalik mi. Ya, jadi kerana Allah. Semua kerana Allah. Barulah ada harapan untuk dapat pahala. Kerana pahala itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zaman sekarang ni cukup senang, ujung jari kita je. Tapi itu kata untuk dapat pahala senang, untuk buat dosa pun senang. Ya, kita dapat maklumat yang betul, ceramah-ceramah, kita hantar aja dalam TikTok dan FB ke apa, berapa banyak kita dapat pahala. Dalam grup keluarga kita ke, kawan-kawan kita yang satu sekolah kan, kadang-kadang ada apa ni, grup alumni ke, masing-masing dapat maklumat yang betul dan masing-masing dapat kesedaran yang baik, maka kita dapat pahala. Sebaliknya begitu juga kalau kita hantar maklumat yang tak betul, ya, kita akan menyesal. Ya, kerana bukan sekat orang yang menerima itu dapat pahala, apa ni, dapat maklumat yang salah, kita juga akan mendapat dosa. Dosa cukup mudah, ya. Pahala senang, dosa pun senang. Jadi kita ada dua hubungan, hablum minallah wa hablum minannas. Kena baik hubungan dengan Allah, ya, jaga betul-betul, dan hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi oleh itu dalam kita dapat maklumat apa-apa saja di zaman sekarang ni, kita kena siasat dulu. Pandai-pandailah kita siasat, ya. Jangan cepat menyebarkan maklumat tanpa belum disidiki, sebagaimana yang ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat yang ke-6 tadi, suratul hujurat ayat juzuk 26. Balik tengok kena ayat. Wahai yang beriman, jika kamu menerima apa itu berita daripada orang fasik, kita boleh katakan orang fasik semua ada berlaku kefasikan, ya. Cuma fasik kecil sampai fasik besar aja kita tak tahu, pasal kita semua ada dosa, ya. Jadi semua kena hati-hati semua, kecuali hadis pun kita tak tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu, kita tak tahu. Ya, hanya orang yang ahli saja boleh tahu ini betul tak betul. Ya. Pasal itulah sebagai satu penapisan, maka kerajaan meletakkan syarat nak mengajar kena ada tauliah. Tauliah pun tak sama. Orang ni pakar segi akidah, orang ni segi Quran, ini apa ni tasawuf, yang ni pakar motivasi, yang ni pakar bab haji saja. Ya, ada yang pakar bab fiqah. Jadi tak sama. Ya, bukan dia alim semua. Ya. Yang terbaru tauliah untuk perubatan Islam. perubatan Islam dikeluarkan oleh KKM, dibantu prosedurnya, maknanya panduan-panduan itu daripada JAKIM. Pasal apa? Ada di kalangan orang yang dia kata berubat menggunakan ayat Quran, tetapi sebenarnya bukan perubatan Islam, dia menggunakan jin. Jadi tak pasal-pasal orang yang berubat itu ya dah jadi tempat jin bertapak pula, ya, ataupun akan jadi mangsa untuk Romo, ya, pasal dia tak tahu adakah ini betul-betul perubatan Islam. Jadi barulah KKM membahagikan ini perubatan tradisional, yakni menggunakan ru'yah ayat Quran. Di antara ahli yang jadi apa tu panel ialah wakil daripada Darul Syifa, Darul Syifa. Itu barulah kita dapat maklumat yang betul, ya. Ketidak jadi masalah, ya. Dulu dia kata dia kena jin. Lepas sebuah bukan sekat dia kena jin. Di rumah dia ada jin. Dua tiga ekor. Rupa-rupanya untuk rumah yang hantar. Jadi bukan makin elok. Makin bermasalah. Ini apabila tak betul saluran, itu yang aku berlaku. Jadi hadirin hadirat yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, yang akhir sekali, saya nak menyuruh diri saya dan tuan-tuan semua dan sedang pendengar, marilah sama-sama kita berhati-hati dalam mengambil tindakan apa-apa saja yang mesti betul, dan yang penting sekali kita buat ibadat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan itu mesti betulkan niat. Itulah apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam hadis 40. Apabila betul tindakan kita, kita buat kerana Allah Subhanahu Taala, ada harapan untuk dapat pahala. Sebaliknya, apabila kita buat kerana dunia, selain pada Allah Subhanahu Taala, ataupun kita dengan kata lain, kita meletakkan ibadat kita itu Allah nombor dua, maka tak tentu lagi kita dapat pahala. Na'udzubillah min dhalik. Jadi sekadar itu saja saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Allahumma

ekspedisi dengan hijau bumi Tuhan membawa kita ke 5.35 beda pagi. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda untuk National Game Buruh Hantu. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya lah menerusi National Pagi. Tiga suara akan bersama-sama tau. Jadi tiga suara macam-macam yang akan dikongsikan, termasuklah sembang-sembang bola di awal pagi. Dan untuk pengetahuan anda, memasuki minit ke-35, Perancis 1 Iraq 0. Gol pada minit ke-14 oleh Kylian Mbappe. Oh, Mbappe ni macam nak kejar Messi tau. Messi dah 5 gol, Mbappe 3 gol. Ronaldo belum lagi. Cristiano Ronaldo belum lagi. Kita nak tengok lah besok Portugal kan, kita tengok macam mana. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah ramai yang kita kata orang tu teman berteman kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Game Buruh Hantu. Mendengarkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Saya harapkan informasi yang saya kongsikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Mudah-mudahan informasi itu anda terima. Sebab saya memang akan kongsikan informasi yang sahih je. Okey, semua okey. Alhamdulillah. Dah siap buat sarapan pagi. Dia yang jadi pagi ni, biasanya ibu-ibu lah yang selalu sibuk tau pagi-pagi ni. Kejap lagi dia akan jadi penyampai radio dekat rumah sebab nak kejut anak-anak pergi sekolah. Bangun, bangun, bangun. Ada pula anak-anak kita yang kata orang tu, lihat bangun pagi ada. Macam saya dulu, saya dulu pun macam itu juga. Lihat bangun pagi, saya ingat lagi tiba-tiba pom, air terpercik dekat muka. Rupanya arwah abah saya, dia siram air dekat muka saya. Sejak dari itu saya taubat tau. Saya taubat. Bila dengar suara je, bangun je saya terus bangun. Oh, tak ada lagi dah nak tidur-tidur. Oh, saya taubat terus. Itu orang dulu-dulu lah. Kalau kita nak buat kat anak kita, boleh juga kan. Sesekali kita nak ajar dia macam mana kan. Kita mengajar dia bukan nak kata orang tu membenci dia, tidak. Kita nak ajar dia tentang disiplin, tentang kehidupan yang sebenar. Kerana kehidupan yang akan datang lebih mencabar sebenarnya. Sama macam kita lalui. Kita dulu masa kita kecil-kecil, kita pun tak fikir pun sebenarnya apakah masalah yang ada kan. Tiba-tiba bila kita dah tumbuh dewasa, masuk alam pekerjaan, masuk alam perkahwinan, baru kita tahu tentang erti kehidupan yang sebenar, tentang ujian-ujian yang perlu kita lalui, macam-macam ujian yang perlu kita lalui kan. Baik, terima kasih untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduannya ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Senyum-senyumlah selalu, kerana senyuman anda itu mungkin memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada kawan-kawan kita, memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Maka senyum-senyumlah selalu. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: kepada Allah dan hari kemudian.
1: Pera FM Station Anda. Untuk koma je.
2: Sebagai panduan kita bersama, Muslimin dan juga Muslimat, sebentar tadi pada jam 5.52 minit pagi telah pun berkumandang lawangan azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Mustahil, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman.

0: informasi dan hiburan untuk koma. FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan yang datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara dia rujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Sheikh Arif Billah. Itu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai. Sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan, yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni, kenal Allah ke? Diri sini pun kadang kita tak kenal. Cikgu kita pun kita tak kenal. Mak ayah kita pun kita tak kenal. Suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan. Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Taala? Sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran tu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan untuk belajar sabar dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para nabi ni kita nak kena maklum. Sebab kalau kita tak maklum, mudah sangat kita kena tipu hal gini tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengarlah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke. Syekh ni bukan mudah nak pakai. Sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, oh orang panggil Syekh Ghazali, orang kan tanya, ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana? Guru saya syekh sekian-sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya. Saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia. So syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan kitab yang kau baca pun kitab tadika, tiba-tiba kau ngaku syekh ni bahaya. Lepas tu pakai istilah-istilah yang bukan-bukan juga tonton bahaya. Jadi sebab tu bila berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tak salah kalau nak telefon Jakim ke, nak telefon Jaiz ke, ni ustaz ni macam mana ni. Jadi supaya ada pemantauan daripada pihak-pihak tertentu kan, dan supaya apa, supaya kita tak tersesat di hujung jalan. Sebab bila dah sesat tuan-tuan, nak patah balik susah. Jadi sebab tu apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, banyak kelompok-kelompok yang terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ni, yang kemudiannya mereka pun malu nak gostan balik. Akhirnya mereka akan terus sesat, sesat, sesat dan sesat. Kalau di dunia dah sesat tuan-tuan, dekat akhirat macam mana? Jadi sama-samalah kita fikir untuk kebaikan agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, esok lusa kita jumpa lagi, kita bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

0: Hello you semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera untuk kamu semua yang mendengarkan dan juga menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu di hati kamu, tak mandang yang lain kan. Radio nombor satu orang Perak bertemankan saya, Nasri Nishara, untuk edisi hari ini Selasa 23 Jun 2026 bersama dengan 7 Muharram 1448 Hijri. Rakan setugas saya, partner in crime saya, Mimi Rawan, tak dapat bersama dengan kita pada hari ini kerana beliau mempunyai tugasan lah di luar sana. Apapun, kita doakan agar beliau berjaya, insyaAllah, amin. Okay. Dan juga jangan lupa di Perak FM ada hiburan dan juga informasi, antaranya di jam yang kedua nanti seperti biasa koma, saya akan kongsikan bersama dengan koma perkembangan cuaca, laporan bomba dan juga antara tajuk-tajuk utama di Akhbar. Dan juga di jam yang ketiga, Abang Wahid ada untuk menceriakan kita semua. Jangan risau koma, asalkan koma terus kekal dekat layan Perak FM yang sedang ataupun nak memulakan tugasan pada pagi ini. Selamat bertugas diucapkan kepada koma. Semoga dimudahkan urusan rezeki kita dan juga diberkati. Terus kekal layan Perak FM.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: Era FM, hiburan berinformasi.

0: hiburan berinformasi Pera FM untuk koma aja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Informasi dan hiburan untuk koma.

0: Era FM, koma. Terus kekalkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. Era FM untuk kita semua.
1: Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pengguna budi madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan. Menteri Keuangan II Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
2: Saya rasa kalau kita tengok pergerakannya bau lagi kan pasal temporary ceasefire yang ada baru dimeterai hari Jumaat lalu walaupun di announce hari Isnin lalu lah kan, ini akan mengambil masa 60 hari untuk mereka terus berbincang. Jadi kita kena tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan implikasinya dari keseluruhan lah.
1: Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif budi diesel pada harga RM2.10 seliter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
2: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam budi RON 95 dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini akan mengurangkan tirisan yang ada di dalam negara ini. Melainkan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada ketirisan tu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
1: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam peritu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
3: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini, kita dapat walaupun mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
1: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, inisiatif budi diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikuti reaksi Azri Cik Muhtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
4: Jadi dengan turun balik ni, menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
5: Alhamdulillah, dari segi site situ dapat mengurangkan daripada kami punya kos dan boleh katakan dari kami punya site penggunaan yang sekarang, boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 5 ke 600 untuk harga diesel saja yang kita keluarkan.
1: Projek sistem transit rapid Johor Bahru Singapura dan zon ekonomi khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura, disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
6: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? RM14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? RM16 bilion untuk negeri Johor untuk operating expenditure, belanja mengurus. Maksima tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? RM8.7 bilion.
1: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Dok memaklumkan, operasi LRT3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginya berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Selepas whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Diikuti pertemuan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjunam 3.86% kepada $77.46 setung, manakala West Texas Intermediate turun kepada $74.53 setung. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di timur laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Siram Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Yum-yum, ata kuma tahu ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata kuma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah kuma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun kuma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM, penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Pagi bersama di jam yang kedua bertemankan saya Rick di sini keserangan menemani koma dalam ruangan Gegar Pagi untuk edisi hari ini Selasa 23 Jun 2026. Jangan lupa untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan ataupun aksi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang mana pada hari ini ada 4 perlawanan yang berlangsung. Kalau pagi tadi pada jam 1 pagi ada perlawanan Argentina bertemu dengan Austria yang mana keputusan memihak kepada juara iaitu Argentina membenam pasukan Australia dengan keputusan 2-0. Manakala perlawanan yang kedua untuk hari ini, Perancis bertemu dengan Iraq, perlawanan yang terpaksa ditunda kerana hujan lebat yang berlaku. Apapun kedudukan ketika itu, Perancis di depan dengan keputusan 1-0. Dan ketika ini di Perak FM, saya nak bawakan koma. Cuaca Perak. Ayuh kita meninjau cuaca di sekitar negeri Perak bersama dengan pegawai yang bertugas dari Pejabat Meteorologi Batuas Pulau Pinang dengan laporan beliau. Silakan Puan.
1: Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Munirah Razak, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batuas akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Selasa 23 Jun 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah melakukan amar ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa hingga jam 10 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada buk-buk kecil. Seterusnya, untuk jenjawa cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca mendung dan hujan lebih tertumpu di kawasan perairan dan pesisir pantai dan dijangka beransur roda menjelang lewat pagi nanti. Pada sebelah petang pula, hujan berserta buk petir di beberapa tempat jangka boleh berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak dan dijangka boleh berlarutan hingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Cuaca Ekstra.
2: To the P, to the O, to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: Kumpulan Berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
3: Alamak.
4: Penatlah abang pakai kopi am sini tau abang 3 pagi.
5: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
5: Bukan.
2: Bukan.

informasi tentunya untuk Koma aja. Selamat pagi Koma yang sedang memandu ke mana aja destinasi Koma pada pagi ini, mungkin nak ke pejabat kan, ke tempat kerja. Semoga pemanduan Koma selamat, jangan kelang kabut, jangan cucuk rapat-rapat kan orang depan tu, tak baik tau. Okey, yang boleh teman kongsikan di Perak FM di jam yang kedua ini, jangan lupa untuk menyaksikan perlawanan bagi grup I antara pasukan Norway bertemu dengan Senegal yang dijadualkan langsung pada jam 8 pagi, ditayangkan di saluran Sukan Plus. Dan juga untuk perlawanan grup J, Jordan bertemu dengan Algeria yang dijangka ditayangkan pada jam 4.30 minit petang di saluran TV. Okey, jangan lupa untuk bersama menyaksikan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 yang ditayangkan di saluran RTM, dan juga jangan lupa untuk menyaksikannya secara lebih mudah melalui telefon pintar Koma, muat turun aplikasi RTM Klik. Dan sebentar nanti saya nak kongsikan bersama dengan Koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar, dan juga nak ucapkan selamat hari lahir buat Kak Faiza pada hari ini kabarnya, hari lahir iaitu 23 Jun, yang mana semoga Kak Faiza dalam dilindungi Allah Subhanahu Taala, dikelilingi oleh orang-orang yang tersayang. Kak buat Vietnam Roll dan sedekah pada hari ini. Semoga dimurahkan rezeki buat Kak Faiza, juga kepada Koma yang berniaga mungkin ketika ini kan. Semoga dimurahkan rezeki Koma juga ya. Okey, dan juga selain dari itu, yang boleh teman kongsikan ucapan yang hadir pada awal pagi ini, antaranya Cok Ali dari Parit. Awal pagi udah ajak Koma berjoging. Kabarnya di Parit sana ada Taman Cempaka Sari. Lepas itu bolehlah menjamu selera di Medan Selera ya. Makan tepik pisang, minum kopi. Oh, selamat menjamu selera. Dan jika ada doa yang dititipkan oleh saudara Zaifuzi, terima kasih. Doanya agar diampunkan segala dosa kita, dosa kedua bapa kita, mereka yang tersayang, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita kan, guru-guru kita, diberikan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan di dunia maupun akhirat. Amin. Terima kasih Zaifuzil. Dan juga yang hadir pada pagi ini, awal pagi, ada Cik Angah dari Puncak Jelapang Maju, dengan mendoakan, dengan harapan juga pada hari ini dipermudahkan segala urusan kita sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga ada Yom Marhamah juga, Amy Roti Canai, Warung Manjoy. Apa khabar Manjoy? Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita. Amin. Juga ada Yong Nur Aminah Mohd Saleh dari Taman Temara Ipoh, dengan ucapan selamat pagi kepada pendengar setia jiran tetangga grup CJU. Pendengar setia Perak FM. Juga ada Hashim Awang Batas Raja. Ucapannya selamat pagi kepada sahabat pendengar setia Perak FM di mana aja Koma berada. Semoga sihat, dirahmati Allah, layan Perak FM Radio Nombor 1 Orang Perak. Juga ada Kak Mi kita dari Warung DMZ Corner Batu Gajah. Semoga dimurahkan rezeki kita selalu. Amin. Syarul dari Taiping, terima kasih mendengarkan Perak FM menerusi frekuensinya 104.1 MHz. Kabarnya kejap lagi ada urusan nak ke JPN. Semoga dimurahkan juga urusan. Ramai lah tu kan, hari ni adalah urusan-urusan demo ya. Terima kasih mendengarkan Perak FM di Taiping sana nun. Juga ada Tuan Haji Syarudin dari Taman Keledang Jaya, dengan mendoakan agar kita semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Amin. Okey, tak apa pun, kejap lagi teman akan bacakan lagi. Mungkin teman akan bacakan bersama dengan Abang Wahid yang akan menjelma di jam yang ketiga sebentar aja nanti. Jadi terus kekal dekat layan radio nombor 1 Orang Perak.

0: kan.
1: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi Koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk Koma aja.
0: Terima kasih kerana terus kekal lekat layan Perak FM. Kalau Koma sedang menyaksikan saluran TV OK ketika ini, mungkin perlawanan akan kembali bermula untuk perlawanan bagi pusingan yang kedua antara pasukan Iran bertemu antara pasukan Perancis bertemu dengan Iraq yang tertunda sebentar tadi disebabkan oleh hujan lebat yang melanda. Apapun, Koma boleh saksikannya di saluran TV OK dan juga melalui telefon pintar Koma RTM Klik. Dan juga sekarang ini teman nak kongsikan bersama dengan Koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk edisi hari ini. Antara yang boleh teman kongsikan, Johor sumbang RM14 bilion, terima semula RM16 bilion daripada persekutuan, itu menurut Perdana Menteri. Dan juga kerjasama erat persekutuan, Johor kukuh keyakinan pelabur, yang mana projek sistem transit rapid RTS Johor Bahru Singapura dan zon ekonomi khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama dalam memacu kedudukan Johor. Dan juga kota subsidi Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Kerajaan pantau situasi Asia Barat, yang mana pengguna Budi Madani RON 95 akan terus menikmati kota subsidi sebanyak 200 liter sebulan buat masa ini. Dan juga antara tajuk-tajuk utama di akhbar yang boleh teman kongsikan, PM harap DBP terus martabat bahasa, sastra dan juga budaya bangsa, yang mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyuarakan harapan yang tinggi agar Dewan Bahasa dan Pustaka terus membugar semangat juang bahasa, sastra dan juga budaya bangsa. Juga berita luar negara yang boleh saya kongsikan, antaranya Trump dakwa dasar strema jejas hubungan diplomatik Amerika Syarikat, United Kingdom, dan juga antara lain calon sayap kanan Abelardo de la Esparilla menang pilihan raya Presiden Colombia. Calon sayap kanan Colombia Abelardo de la Esparilla disahkan memenangi pilihan raya Presiden Colombia selepas menewaskan pencabar dari kamp sayap kiri. Dan juga rancangan projek resort mewah cetus protes besar-besaran di Albania, yang mana rancangan kontra

Kontroversi pembinaan sebuah resort mewah di kawasan pesisir pantai Albania yang dikaitkan dengan menantu Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendapat protes besar-besaran. Dan juga Amerika Syarikat gantung sementara sekatan minyak Iran. Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas minyak Iran bagi memboleh negara itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah. Okey, juga berita sukan yang boleh saya kongsikan bersama dengan Koma Piala Dunia. 2 gol Messi bawa Argentina ke pusingan 32 terakhir. Dan juga bekas juara persorangan wanita Wimbledon Marketa Vondrousova digantung selama 4 tahun selepas enggan menjalani ujian anti-doping pada Disember tahun lalu. Dan juga Azim, ketuai cabaran negara ke Kejohanan Asia bawah 23, berlari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi bakal mengetuai cabaran Malaysia pada Kejohanan Olahraga Asia bawah 23 tahun di China. Okey, itu antara tajuk-tajuk utama di akhbar yang boleh saya kongsikan. Dapatkan akhbar tempatan dan terus kekal mendengarkan Perak FM. Jam 8 pagi nanti ada Warta Perak. Hashtag terus kekal Perak FM temani koma.

kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Perak membutuhkan hampir RM17 juta pada tahun ini bagi pengurusan 5 sekolah menengah Tahfiz Darul Rizwan SMTDR di negeri ini sebagai usaha memperkukuh pendidikan tahfiz berkualiti. 5 SMTDR berkenaan adalah di daerah Manjung di Pulau Pangkor, Kerian di Semanggul, Hulu Perak di Lenggong, Batang Padang di Sungai Lesung dan Tambun di Ipoh. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata peruntukan itu meliputi operasi sekolah, lumun guru, latihan makanan pelajar, kebajikan asrama serta kerja penyelenggaraan. Menurut beliau, komitmen berterusan kerajaan negeri itu mencerminkan keutamaan terhadap pembangunan pendidikan yang bukan hanya tertumpu kepada pembinaan infrastruktur semata-mata. Kata beliau, pendekatan itu membuka peluang lebih luas kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian dalam pelbagai bidang profesional selain melahirkan generasi ulul albab yang seimbang dari segi ilmu, akhlak dan pemikiran. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM sedang bekerjasama dengan Persatuan-Persatuan Nelayan di Sabah untuk membawa masuk ikan dari negeri berkenaan ke Semenanjung. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata ia bertujuan membantu nelayan di Sabah di samping membawa manfaat kepada penduduk Semenanjung untuk menikmati harga ikan lebih murah. Ditanya mengenai jenis ikan yang dicadangkan untuk dibawa masuk ke Semenanjung, beliau berkata perkara berkenaan belum diputuskan lagi namun antaranya adalah ikan kembung dan bergantung kepada aspek logistik. Media pada Februari lalu melaporkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang mempertimbangkan untuk membawa masuk ikan dari Sabah ke Semenanjung secepat mungkin bagi menangani kenaikan harga hasil laut itu. Menterinya Datuk Seri Mohd Sabu berkata pihaknya akan mengadakan perbincangan dengan LKIM supaya ikan dari Sabah dapat dibawa masuk segera ke Semenanjung. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN mendedahkan terdapat pemilik premis yang gagal mengabaikan kerja pengosongan tangki septik secara berjadual sehingga 20 tahun. Pengarah Sesyen Penguasaan Bahagian Operasi Suruhanjaya